Selamat pagi, Raka dan Rai. Memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih mulai meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng. Mengantisipasi dampak kekeringan, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Buleleng memperkuat layanan distribusi air bersih dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Buleleng, untuk menjangkau daerah-daerah yang mengalami kesulitan air. Sepanjang Juli 2026, distribusi air bersih telah dilakukan ke Desa Madenan dan Desa Sinabun. PMI memperkirakan kebutuhan serupa akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan. Seiring prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dibandingkan biasanya, Ketua Markas PMI Kabupaten Buleleng, Made Pasaiase, mengatakan PMI telah menyiapkan pelayanan air bersih sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Selain mengajukan dukungan pendanaan ke PMI ke pusat, pihaknya juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pelayanan. Anggota PMI Kabupaten Buleleng, Daud Puji Raharjo, menjelaskan armada yang digunakan mampu menjangkau wilayah perbukitan seperti Desa Sinabun maupun Madenan. Menurutnya, setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi akses jalan serta kapasitas penampungan air yang tersedia di lokasi. Kabupaten Buleleng memastikan akan terus memantau perkembangan kebutuhan air bersih di berbagai wilayah selama musim kemarau berlangsung. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan terus dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nggih, selamat pagi. Rakelan Rai mewali nyaringin punikiring acara Rahajeng Bali. Informasi lan teman-teman Bali sarang titiang gongge Sintia nggih. Mangken gongge Sintia Preragan, Rakelan Rai sanakan mok dayu hari sampun. Puput iki nyaringin sematon sami ring rahindo mangken. Galah mesandekan mangken majang ring mok dayu nggih. Sana mangken Rakelan Rai durus ring palatan kaping kali gongge sapa sangres kadi biasa ring pesawat telepon 0361 223361. Rakelan Rai ngemosong dumun enik informasi delima utawi buah delima niki nge sampun sejak lami niki Rakelan Rai dianggap sebagai simbol umur panjang di berbagai kebudayaan. Nah kini popularitas buah berwarna merah kembali naik berkat kandungan antioksidan tinggi yang diyakini mendukung kesehatan di masa tua nge. Namun benarkah konsumsi delima secara langsung memperpanjang usia? Nah sapunapi Rakelan Rai, apakah betul atau betul? Karena berbagai studi niki menunjukkan buah delima lebih berperan dalam menjaga kebugaran tubuh serta menekan resiko penyakit degeneratif akibat proses penuaan. Sekali penikang modai waung, ya Rakelan Rai, manfaat ring buah delima kan salah satunya tentang penuaan dini, ya Rakelan Rai. Jadi wenten keterkaitan ring informasi ini waung, ya. Dan keunggulan dari buah delima niki terletak pada senyawa polifenol seperti punicalagin dan elagitanin. Saat aktif nike berfungsi sebagai agen antioksidan dan antiinflamasi yang melindungi sel tubuh dari kerusakan radikal bebas. Manfaat sani liana niki kerap disorot dari pengaruh bagi kesehatan jantung. Sani penikang modai wau naler nge sematon nge pembuluh darah yang terjaga dengan baik akan melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh termasuk otak guna mendukung fungsi kognitif tetap stabil. Rakelan Rai, apakah boleh pengalaman puniki ketika sampun mengkonsumsi buah delima, kebugaran tubuh tetap terjaga? Durus puniki nge berbagi sharing-sharing ring pesawat telepon 0361 223361. Ngeninin edik buah delima. Om Swastiastu, selamat pagi. Hingga jantos dumun, gak celak dumun. Selamat pagi Om Swastiastu.
1: Swastiastu, selamat pagi. Makanya tan masaut ya.
0: Oke, tan dak dosen masaut Bu Eka.
1: Belum dicelak, udah bilang Om Swastiastu. Itu kan nak masuk suaranya.
0: Ingge, aduh tangan gue ngek kejok nyelak Niki Weka.
1: Udah jelak, kelihatan di sini 0000.
0: Durasinya nge
1: masuk suaranya
0: ke Ngge, kanggeng.
1: Tadi sing masuk, ini nampun Om Swastiastu kengkeng masaut.
0: Ada pura Weka kejoan mula tangan gongga Niki, nampun pernyelak-nyelakan.
1: Artinya begitulah ya. Orang radio sedetil-detilnya kita harus tahu.
0: Betul.
1: Artinya telepon belum dibuka di sini, tetap aja dia berdering, tetap dia memanggil kali gitu. Kalau udah dibuka baru kelihatan.
0: Nggih, Bu Eka. Suksema Niki Bu Eka, sampun paling nyaringi.
1: Oh, dari wari siarnya kan terus sibuk mamaturan wau.
0: Nggih, wau ringgala jam 7 kantos jam kutu sareng kali siaran. Mangkin gongge praragan dumun.
1: Tapi dah wage buka nika gongge duni nggih.
0: Nggih, gongge wau sareng mok dayu.
1: Nggih, radio on terus. Mau di siang ke tengah mau bandan nggih. Adi dayu hari jam ini.
0: Nggih, giliran-giliran Bu Eka.
1: Nyarengin atuh.
0: Suksama nih santan. Oh,
1: ini piragi titik yang pertama saru-saru samar nih kok nggih. Ampun kenter rasane kedua Mang Pandu nika nggih.
0: Nggih Pak Mang Pandu.
1: Sok semua Pak Mang Pandu peh pengajum neja luwung sajan.
0: Tapi Pak Mang Pandu nak ring warsa pro 4 nyarengin.
1: Oh, ring kene, ring WA.
0: Ring WA.
1: Sane nomor 2 sika serawau nggih.
0: Oh, tetangga Pak Mang nika pisaga Pak Mang Pak Yunita nika pesengane.
1: Oh, Pak Yunita beli ini kabarnya beli anak yang mau beli mereka.
0: Oh, kenten. Gongnya, wau, Niki kecunduk sarang Pak Yunita yang ambara.
1: Niki, Bu Wayan Suwardi ini nyarang beli nyoman Jaya Prano. Sebenarnya namanya di ambara. Mok tu Yunita, kenten.
0: Oh, kenten. Mungkin Niki bapak nih.
1: Itu adik yang badung dan kayaknya monitor Niki. Dan sibuk. Topiknya buah delima. Oh, tuh ada kelor tuh lagi di tiang tuh.
0: Oh, teh Nika menyambung mantan karena Niita Nika tidak cocok minap Niki nandur buah delima aja mati kan terus entik Nika cocoknya kelor kenten ya, wenten limo.
1: Mungkin jadi langka kan buah delima nggih. kenapa semakin suwe ngancan hilang ya nggih.
0: Nggih nika apa.
1: Tiang rumun medue waktu di Denpasar Barat medue tiang di Merajana tuh di Kajok Angin tuh. Ada lima putih tuh.
0: Oh, di lima putih niki.
1: Nggih, medue tiang niki Bu Janura nyarengin tuh.
0: Nggih, sok sama Ibu Janura.
1: Ampun tiang pindah mariki karena ampun gede kan mati ya punya ane mau abas gitu tuh.
0: Oh, mula sengaja diabas kenten?
1: Nggih, karena tiang pindah mariki. Langsung tiang nuntun langsung pindah mariki kenten. Dan ini mungkin ini numas nih ke kari nganu memelihara kenten. Waktu niko dinatah tiang linggah medue jambu mangkok niko napi sotong gede-gede kok tiang medue dumun niko mangga medue bak bin mabuah dinatah niko tapi tiang dengar katanya kalau di pekarangan tidak bagus memelihara mangga kenten.
0: Oh iya nggih mungkin lepas dari pekarangan nggih Bu Eka nggih.
1: Kenten piragi tiang juga blimbing buluh.
0: Blimbing buluh. Delima kan aman berarti Bu Eka nggih.
1: Nggih, delima aman kaya niko ten becik pocapling pekarangan atuh
0: nggih. Nggih.
1: Terus lagi di tiang akhirnya di tiang pindah mriki mungkin yen umas niko ngematiang langsung kenten.
0: Yen Bu Eka ten makten api wastane enti-entian kecil nika buah delima untuk ditanam kembali di pekubuan mangkin.
1: Dan wenten karena ten ada panah nih niko. Anu mas kayaknya mangkin wenten lah ngadol di kene di punya dagang-dagang.
0: Dagang-dagang tanuning pun gongge. Nah, palingan tanaman hias paling akeh nika Bu Eka.
1: Niko pun tanam-tanaman hias niko makten api ten nih. Biasanya nak jarang nih kalau diperhatikan nih, padahal nge, itu bermanfaat sekali buahnya nih.
0: Nggih, akeh manfaat sekali sampun kesobiah wau untuk otak, penuaan dini, radang sendi, jantung.
1: Tapi malah putih nih kang
0: atuh. Oh, sana putih kenten. Oh.
1: Sana putih nih kok patah suka dibu sekarat no bungo ratno putih nih kok kan mana ngasti nih kok ne utama.
0: Ne utama nih.
1: Nggih, dawang tiang giring kangin tuh numas kan tuh ini kering-kering atuh. Kenten nggih sebenarnya nggih nanti yang sana wentar ring Bali niko akeh san angin pikenone suka diangin panco dado niko seperti suka disentul niko kan tibah niko kadang sangen panco disap kalau nanding suci
0: nggih kan, sekali main di rawau buah ada lima angin niko perlengkapan ring angin suci banten-bantenan ring keramitan
1: niko sampun niko becek niko manas niko dada sangen panco mangga niko kan mangga manas kan tuh melah ngerah hatungin
0: nggih patut niko
1: sentulnya nih mewah mangin yang pun sentul aja boni mangin
0: mewah boni palingan kok uning angin rujak mantan tapi memang mewah mungkin.
1: Yang nampun musim nyepi, tul nasa, boni nasa. Niko pun angin rujak meciri, yang pun kesango.
0: Kesango niko, oh.
1: Iya, mungkin sing kesango, sing ada musim boni.
0: Ada. Nggih, tapi mungkin gongge ngerara boni belakang lakir ingkin atan wenten saning hadolin.
1: Kok sampun
0: sukil ngerara
1: nggih. Nggih, cerme malih.
0: Cerme beh.
1: Niko rujak kok intuk dedak niko pantan batune tlatak klutuk.
0: Betul nggih niko apa.
1: Kenten nggih.
0: Nggih, seksama ibu.
1: Jadi nak sengkong rarah niki. Emah Hendira pun munggah.
0: Sampun ragane ring palatan pertama.
1: Emah Hendira ini ita sampun piragi. Kok pun ita mau sengkelor kadang nak kelor. Topiknya
0: menyambung nih ke Sani Medue ring pekubuan ini.
1: Bu ketua durung naik nge.
0: Durung nih Jerman durung.
1: Bu Jerman niki ngarajang bu. Niki jeromade Sutirto Ampuro jeromade Didi Sandi Dawaga Tembang Wargo Titiang Nak Ten Piragi Nak Miskol Sinampuro banget niki nini tuh nindi nyarangin tuh.
0: Inge sukseman itu nindi mbak.
1: Kayak mangan tiang Ibi Sandi itu karena tiang ngingetan Tembang niko nge.
0: Palatan kuda nih ke pole palatan pertama.
1: Palatan kedua.
0: Oh, kedua. Ampun budal gue berarti.
1: Pertama ampun megarang, palatan kedua boleh nggih, Hastung Karo boleh.
0: Nggih.
1: Nggih sarang sami niki sana Satya nyarangin Pak Yanarbo, Kak Mangku Sedani durung boleh nggih.
0: Nggih.
1: Munga-munga mangken Kak. Rajang dong gak Cynthia.
0: Inggih Rahajang Muwali Ibu.
1: Om Santi.
0: Inggih suksama Ibu Eka sampun nyaringin Malaysia ke penelpon iki gongge sapa sanggra Om Swastiastu. Inggih wonten iki sana nyaringin pengalaman sharing indek mengenal buah delima Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Semeng Gengge Sintia Cantik.
0: Inggih, Rahajeng Muali, Mbah Indira. Mbah Indira, Mbah Tunindi Titiang Niki. No, gara-gara Niki Bu Eka nikah Mbah Indira kan Mbah Indira.
2: Wenten tuh dayu Rika.
0: Mau dayu wenten iki galama sanekan dumun mau dayu nge.
2: Anu dumun, ampun boleh penyemeng niki sereng kali.
0: Gonggak durung mau dayu durung naler niki mina pali bos.
2: Anu nak dumun.
0: Nge.
2: Ayune mungkin unggah-unggahan mungkin.
0: Nge, siap laksanakan. Mbah-mbah taler ampun boleh penyemeng.
2: Sampun.
0: Sampun.
2: Tiang sampun usan maturan. Ngelantur rada titiang nunas kenten.
0: Oh kenten. Berarti ampun santai niki.
2: Nggih sampun, ampun
0: santai.
2: Duduk manis.
0: Oh, santai kayak di pantai.
2: Nggih, santai.
0: Santai dumun, tapi gua nggak ten santai dumun niki, dot ngulik-ngulik.
2: Bang Yang sampun gua nggak anu repot aja terus.
0: Repot terus yang penting kan semetono mekadek pengenyem.
2: Niko ampun ane rere.
0: Iya, setengkara niki nggih.
2: Yang tiang di rumah kari sibuk niko.
0: Sibuk.
2: Rumah tiang di desa.
0: Di desa sirap dan bubuk, tapi sibuk mulai sekan sibuk niko.
2: Niko menantu nak ke puro pergo enggak
0: ngan pemantan. Nggih, Rahina Suci Purnama mangkin nggih.
2: Iya na Riki ring tanah lot yang sekitar Riki kan.
0: Mebanten maturan. Nika maturan ngangin buah delima nika Mbak Tunindi mangkin topiknya buah delima mangkin.
2: Oh ni tiang ten wenten ten gongge.
0: Tapi nangin ten manggihin buah delima.
2: Yang tiang dumun anu nenin ngajeng buah delima.
0: Oh.
2: Tapi si tiang ngideh-ngideh kenten.
0: Oh, wenten ane nak ngemang, wau boleh ngajeng buah delima kenten. Oh.
2: Nah, niko lah dumun tiang kan sering medagang suci. Ampun kenten ngideh ampun tiang ane muda-muda niko tek-tek tiang gongge. Anggen tiang wastane segara gunung kok nggih.
0: Segara gunung.
2: Nggih, segara gunung nika nika wenten nyambu, wenten buah delima, wenten buah nangka ane muda-muda nika kok nggih.
0: Nggih, buah delima nika sane buah delima buahne warna napi nika Mbah?
2: Nak wenten kan nak wenten ane putih wenten.
0: Ane putih nggih wenten.
2: Ane merah wenten mesti nggih. Iya ane boleh si siang nunas ane ane bara, ane nasa nika nenin masih. Kalau mungkin ten wenten pecinya ente yang anu punya delima nika.
0: Oh, iya mungkin metanding kenten kantong berarti angin buah delima nggih ya.
2: Nggih.
0: Rene jeng rara numas tapi tetap nika nunas nika ke Pisaga Mbah.
2: Ke Pisaga nunas.
0: Oh, ne Pisaga nika wenten mula nandurin nika.
2: Wenten nak di kene tiang nunas. Wenten semeton tiangnya.
0: Oh, sangat
2: perdewo
0: kan, semeton. Oke, entan.
2: Semeton di tiang.
0: Inggih.
2: Sampun nunas. Nggih.
0: Oh, selain metanding, angin metanding, terus sampun dikonsumsi sane warna bara, kenten.
2: Nggih, niko nek anu enten sisane niko ajeng ampun.
0: Oh, iya wenten sisa mah ajeng, kenten. Tentayan ngolah angin jus kenten sekali Pak Yunita, wau anginnya jus kenten buah delima Mbah.
2: Tentan ini nak gede gue enggak. Tentan ake,
0: berarti langsung mantan ke ajeng nggih. Kepasilnya sapu nyepi nih ke boleh kepasilnya.
2: Oh, ten.
0: Nenten.
2: Itu nak tiang ngideh ya lah nih ke.
0: Oh.
2: Ngideh di tiang buah nih deh tiang. Yang tiang nanem masan nih ke ten tumbuh kan
0: gue. Ten tumbuh. Oh,
2: nggih, ten tumbuh.
0: Memang harus perawatan ekstra nih ke buah delima nih ke Mbah.
2: Ya nedriki ya di tanah lot niki napi ya nanti aneka cuman niko kan tumbuh niko nyambu enten nggih. Niki buah cilik gede niko buah alpukat niko tumbuh niko. Iya nek enten nika buah delima kan enten tu nurut yang tanah mina banting gue enggak.
0: Nggih tanah mungkin nggih gongnge ten medue enti-entian buah napi bena mantun ini kan wenten alpukat wau silik wau pun lumayan nih ke
2: jambu wenten
0: nggih
2: tiang nak kaya niki gongnge
0: kaya napi nih ke kaya tanduran
2: daunan.
0: Oh tapi daun-daunan nih kan mendaging buah dados keambil angin rakel banten langsung dikonsumsi tan malih numbas
2: daun-daunan wenten.
0: Daun-daunan, jangan-janganan maksudnya.
2: Oh, benten daun alpukat.
0: Oke.
2: Jambu, benten nih.
0: Daun jambu. Daun kenten, daun medue, daun mangga, angin porosan.
2: Mangga pun metlasan kami di belakang benten lumun mungkin nampun kenten jujuan tiang. Tapi wastane tanah. Betako
0: benggit dan kenapi. Yang penting ampun boleh beberapa tanaman buah-buahan nih kengge. Ingge suksama mah tuni di sampun nyaringin gong ya nih kengge. Masalah kandumun.
2: Karena tu dayu. Rahajeng semeng rahajeng tugas nih kengge. Urusan niki ngajeng dumun
0: nge.
2: Ngiris-ngiris saragot.
0: Nenten ngiris-ngirisan.
2: Ngiris-ngirisan.
0: Tan. Kebalik pokoknya tenang ke mantan ampun yang khawatir. Inge suk semua batu nindi.
2: Inge. Om santi, santi, santi.
0: Inge suk semua batu nindi sampun nyaringan gongga Sintia. Ibu Janura Niki, Widangan Bangli sampun nyaringan dering WhatsApp Pro 4. Bu Marnyit dah nyaringin gongnya lansarang dayu gering studio suksema ring Bu Marnyita salam sarang Pak Yanarbe ingge tubiang Sri Kekeran sampun nyaringin suksema Niki tubiang Kak Angga nalarnge rahajeng muhali rahajeng margiang Sudarma mogi statek enak lan rahayu suksema Pak Sunarta Lara Widangan Gianyar Riki sampun nyaringin Pak Oyan si aja Mas Ubud nge Topati Klungkung sampun nyaringin wenten Pak Ari Dinamika Pak Okom Liarte Mbak Ayu ring Ubud Pak Warsekolik Antiga tur puniki Ketut Kardiyati ring Blung Bang Bangli. Sana makin galang masanekan dumun tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyinga angkla derai derai.
2: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
3: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
2: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
4: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
5: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Kusabe Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Inggera Hajara Kelantrai, Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanton nyaringin semeton sami puniki nggih. Rekalan Rai, Sanewau, Samun Ake, Nyobiang, ini informasi manfaat, tempat membeli buah delima, terus puniki napi wastane secara langsung, kenten nge Rekalan Rai, nalar wau sampun mengkulik-kulik sebuah fakta dari buah delima terkait studi yang menunjukkan ternyata buah niki lebih banyak berperan dalam menjaga kebugaran tubuh serta menekan resiko penyakit degeneratif akibat proses penuaan. Sane mangken nggih gongge informasi yang cara budidaya dumun pohon delima karena wau talar wenten beberapa semeton niki nggih yang gagal panen buah delima nggih minap niki karena tanah tidak cocok atau perawatan yang kurang niki nggih. Rekalan Rai, budidaya delima niki dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari biji, bibit hingga mencangkoknya. Jika menanam dari biji membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa 3 hingga 4 tahun belum menghasilkan buah nih kangge. Dan menanam pohon delima niki lebih baik jika dari hasil cangkok dengan cara memotong dahan pohon delima dengan ukuran minimal 25 cm. Sebaiknya dilakukan pada bulan Februari hingga Maret karena pada bulan niki pohon delima dalam kondisi dormen atau tidak aktif tumbuh. Tutup ujung dengan dahan Rekalan Rai, tutup ujung dahan niki dengan zat atau hormon pertumbuhan agar proses pertumbuhan delima baru dapat berjalan dengan baik. Tanam pohon delima di tempat yang terkena sinar matahari, pilih kondisi tanah atau lahan yang memiliki drainase yang cukup baik, sedikit asam dan tanah kering berpasir. Dan juga informasi majang ring semeton suami, pohon delima tidak menyukai kondisi tanah yang basah ataupun lembab. Tidak terlalu basah, kantan nge Rekalan Rai, tidak terlalu kering nge. Dan mogi-mogi informasi puniki menjadi sebuah solusi nggih majeng semeton sami yang ingin budidaya pohon delima tapi tak kunjung berhasil, mungkin dengan cara mencangkoknya nggih Rekalan Rai. Dan step by step sane gongge sampun informasikan, bisalah dicoba dumun nggih. Hasil terakhir yang penting wenton usaha untuk mencoba budidaya pohon delima. Informasi puniki sane gongge Cynthia kutip saking lindungihutan.com. Dan terus informasi terakhir dumun ton menutup acara Rahajang Bali mangkin nggih. Susumen iki semeton sami sane sampun nyarengin gongge Cynthia ring acara Rahajang Bali, sampun kali paletan puniki akeh semeton sami sane nyobiahang sapunapi resep-resepnya ne dari mengolah buah delima nggih. Sane keadaan lingkungannya tidak cocok menanam buah delima nggih, pohon delima ampura niki. Talar puniki ternyata buah delima juga akeh dimanfaatkan untuk pelengkap sarana upacara agama di daerah Tabana. Manfaatnya nih sampun kepoleh nggih Rekalan Rai, mogi-mogi sane durung nanin mencoba buah delima, boleh lah usan iki bisa dibeli di pasar tradisional terdekat tas tengkare ening wenten nggih semeton nggih. Dan minap niki ening wenten bisa ge wenten nandurin pohon delima, boleh lah diminta sedikit untuk mencobanya nggih Rekalan Rai. Mogi-mogi bermanfaat ring acara Rahajang Bali nganinin indik budaya mengenal buah delima. Usan puniki ringgalah jam siang kantor jam dasa kanton gongge Cynthia sane nyarengin wenton pabelibagan komunitas kali biasa nyabran ring rahino buda ke sarengin LBH apik. Jantos sanggongnya nge malah jebo seringalan telpon topiknya ne pastikannya ne indik perlindungan hukum anak. Minap niki wenton yang ingin ditanyakan langsung malah jebo sering pesawat telpon 0361-223361 nge. Sane mangkin menutup ring acara Rahajang Bali wenton temang dumun tetap menikir ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
1: You win. Yes, akhirnya menang juga.
2: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
1: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
2: Aku tes ya.
1: Oke, siapa takut?
2: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
2: Salah.
1: Terus, pesta apa?
2: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
2: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

Selamat pagi, Rakaden Rai. Lovina Festival Lovefest 2026 memberikan dampak terhadap geliat pariwisata di Kabupaten Buleleng. Ribuan wisatawan memadati kawasan pesisir Lovina pada hari pertama penyelenggaraan festival. Tokoh pariwisata Lovina, Nyoman Arya Astawa, menyebut jumlah kunjungan sementara mencapai sekitar 9.500 orang hanya dalam satu malam. Lonjakan tersebut dinilai menjadi sinyal positif bahwa event berbasis budaya dan hiburan masih menjadi magnet utama dalam menggerakkan ekonomi lokal. Arya Astawa mengatakan angka kunjungan tersebut dihimpun berdasarkan aktivitas puluhan stand UMKM yang berjajar di sepanjang kawasan pesisir Lovina. Meski masih bersifat sementara, data itu dinilai cukup menggambarkan tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan yang datang menikmati rangkaian kegiatan festival sejak sore hingga malam hari. Menurutnya, dampak festival tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha kuliner dan juga UMKM, tetapi juga sektor akomodasi, transportasi, hingga jasa wisata. Tingginya mobilitas pengunjung membuat perputaran ekonomi berlangsung lebih cepat dibandingkan hari-hari biasa. Kondisi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa penyelenggaraan event mampu menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Buleleng. Lonjakan kunjungan pada hari pertama Lovefest 2026 menjadi indikator bahwa kawasan Lovina masih memiliki daya tarik kuat sebagai destinasi wisata unggulan di Bali Utara. Kedepan, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku pariwisata, komunitas, dan UMKM dinilai menjadi kunci agar momentum ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan sesaat, tetapi juga memperkuat citra Lovina sebagai destinasi wisata yang mampu menghadirkan pengalaman budaya, hiburan, dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
2: Daun apa namanya ini, Bu?
1: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
2: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
1: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
2: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita, kan banyak yang jual.
1: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1

0: dan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan? Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi Raka dan Rai, kembali berjumpa di udara di edisi hari Rabu 29 Juli 2026 bersama Gongga Cynthia. Seperti biasa di hari Rabu pukul 9 sampai tuntas nanti di pukul 10 pagi membersamai Anda obrolan komunitas LBH Apik. Dan nanti Anda bisa urun rembuk bersama kami di pesawat telepon 0361-223361 dan juga bisa mengajukan pertanyaan di WhatsApp 4 0878 988 2240. Dan Anda juga bisa saksikan di live kami di Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Masih di Pro 4 RRI Denpasar, tentunya Raka dan Rai membahas topik mengenai perlindungan hukum anak, mewujudkan lingkungan yang aman, adil, dan ramah anak. Di studio Pro 4 RRI Denpasar sudah hadir kedatangan dua narasumber, yakni di hari Rabu kemarin juga sudah menyapa Anda, ada Putu Gede Wisnu Ari Pratama SH dari LBH Apik Bali. Om Swastiastu Kak Wisnu.
1: Swastiastu, Gongga.
0: Ya, selamat pagi Kak Wisnu.
1: Selamat pagi Gongga dan semua pemirsa yang lagi mendengarkan RRI Pro 4 Denpasar.
0: Iya.
1: Semoga dalam keadaan sehat semuanya.
0: Astungkara Kak Wisnu sehat berarti nggih?
1: Astungkara sehat.
0: Astungkara sehat. Kali ini Kak Wisnu juga menggandeng Kak Made Ari Puspita Dewi SH dari LBH Apik. Om Swastiastu, selamat pagi Kak Puspita.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Kak Gongga.
0: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi untuk semuanya.
0: Selamat pagi Kak Puspita, selamat datang di studio Pro 4. Yeay. Pertama kali nih kingge. Kak Wisnu kedua kalinya ke studio Pro 4.
1: Iya.
0: Tapi pertama kali ketemu sarang Gongga. Kak Wisnu ge, semoga kakak berdua selalu sehat dan semangat untuk mengedukasi masyarakat terkait topik perlindungan hukum anak. Mungkin ke Kak Wisnu dulu, kembali menyapa pendengar Pro 4, silakan Kak.
1: Bagaimana nih Ki Gongga, mau ke materi langsung apa menyapa dulu?
0: Menyapa dulu menyapa dong dulu. Tentunya.
1: Oke. Nanti perkenalan dulu ya biar boleh, lebih akrab ya.
0: Boleh.
1: Halo pemirsa RRI Pro 4 Denpasar, perkenalkan nama Tiang Wisnu, asal dari Gianyar, tempatnya Tempat Siring, Gumi Ogoh-ogoh.
0: Gumi Ogoh-ogoh. Tapi tulak-tulak apa?
1: Tulak Tunggul.
0: Tulak Tunggul ya, yang viral pada masanya ya. Oke. Nah, berarti Kak Wisnu ini di LBH Apik Bali jobdesknya napi nih Kak Wisnu?
1: Sekarang Tiang jadi tim medsosnya. Tapi sebenarnya saya itu enggak ada dasar ilmu apa namanya sosial media itu, saya bukan lulusan komunikasi. Jadi saya itu sarjana hukum dan saya sebenarnya pengacara magang ya. Jadi menunggu untuk disumpah tahun depan. Jadi selama itu saya belajar di LBH Apik ya, sambil belajar mendampingi hukum dan biar lebih tahu hukum. Nah, hari ini kita mau bicarain apa sih yang kita tahu tentang perlindungan hukum anak,
0: perlindungan
1: seperti
0: hukum
1: itu
0: anak. Oke, nanti kita akan ngulik-ngulik tentang topik itu. Dan mungkin ke Kak Puspita dulu untuk menyapa pendengar Pro 4 Kak, sebelum kita masuk ke topik perlindungan hukum anak. Silakan Kak.
2: Ya, baik semuanya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Perkenalkan, nama saya Madari Puspita Dewi. Saya dari Penateh.
0: Oh, Penateh, sama-sama Penateh Niki. Iya.
2: Di sini saya bakalan materinya perlindungan hukum untuk anak.
0: Berarti sama nih jobdesknya seperti Kak Wisnu ya, yeah, di penjara. Sebelum nanti satu tahun ke depan akan ada sumpah dari LBH Apik gitu.
2: Oh ya, sama juga.
1: Dari

0: Pengadilan Tinggi.
1: Oh, dari Pengadilan Tinggi untuk bertugas di LBH Apik Bali. Seperti itu, Kak Wisnu.
0: Iya, bertugasnya dimanapun boleh. Cuma ya untuk beracara nanti kita ke pengadilan, yeah, kita perlu disumpah dulu, oh, seperti itu.
1: Oke, okay. Semoga lancar-lancar ya. Yeah, dan sekarang kita kembali ke topik tentang perlindungan hukum anak. Untuk mengawali mungkin ya, kalau sudah membahas anak, Raka dan Ra ini sebagai generasi penerus bangsa yang dimana negara kita ingin apa ya namanya ya, untuk memajukan negaranya sendiri menuju Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin di awal kita akan tanyakan dulu ke Kak Wisnu dan juga Kak Puspita, seperti apa sih perspektif hukum di Indonesia, hukum nasional di Indonesia, dan juga hak-hak anak itu apa saja ya, Raka dan Rai, dan mungkin dari konsep perlindungannya bagaimana. Mungkin dari membuka topik perlindungan hukum anak, mewujudkan lingkungan yang aman, adil dan ramah anak, kita ke Kak Wisnu dulu ya, Kak.
0: Okay.
1: Ya. Mungkin yang tadi gue nggak katakan, anak sering disebut sebagai generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan secara maksimal.
0: Tentu saja.
1: Mungkin dari Kak Wisnu juga tadi mengatakan kita akan mengedukasi, kalau dari Kak Wisnu ya, mengedukasi tentang hukum di Indonesia. Nah, mungkin dari perspektif hukumnya kita bahas dulu, sebenarnya siapa saja nih Kak dikategorikan sebagai anak, dan mengapa negara harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok usia yang Kakak maksud nanti. Silakan Kak.
0: Baik, saya menjelaskan karena kita hari ini bicara hukum ya. Perspektif anak di mata hukum, siapa sih anak itu, siapa saja sih yang bisa dikategorikan sebagai anak itu. Nah, jadi menurut aturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak, jadi di pasal 1 angka 1 itu menyebutkan bahwa anak adalah dia yang atau seseorang yang berusia belum genap 18 tahun. Dan juga anak itu juga ketika misalnya nih ada ibu hamil, itu sudah dianggap sebagai anak walaupun belum lahir. Itulah yang dikategorikan anak dalam perspektif hukum kita.
1: Berarti dari dalam kandungan sudah
0: menjadi seorang anak, dan dia sudah memiliki hak, hak-haknya dia sebagai seorang anak, seperti itu. Jadi dia sudah, kalau dihukum, dia sudah menjadi subjek hukum, seperti itu.
1: Oke, berarti sudah dari dalam kandungan, dari sudah dalam, dikategorikan sebagai anak gitu ya. Tapi mengapa sih, Kar, ada pasal-pasalnya juga. Betul. Kenapa dari pasal tersebut negara memberikan perhatian khusus terhadap kelompok usia yang dikategorikan di bawah 18 tahun, Kak Wisnu?
0: Ya. Oleh karena negara atau mungkin hukum ditimbulkan dari norma-norma yang biasa kita pakai sehari-hari di dalam berkehidupan. Kenapa umur 18 tahun baru dianggap dewasa dan di bawah itu dianggap masih anak-anak? Oleh karena kematangan berpikir, psikisnya, kematangan fisiknya, banyak yang diukur oleh masyarakat sebagai orang itu, kalau dihukum ada bahasanya cakap hukum.
1: Cakap hukum.
0: Jadi apakah dia bisa bertindak atas dirinya sendiri atau tidak, itu kan harus ada kematangan. Kan kita tidak bisa apa istilahnya, misalnya anak kecil kita suruh untuk mengambil keputusan yang dalam artian bisa menentukan jalan dia ke depan, seperti itu kan kita tidak bisa seperti itu, karena apa, dia belum matang dalam pikirannya, dalam jiwanya, dalam fisiknya. Oleh sebab itu, cara negara untuk memitigasi berbagai hal yang mungkin kedepannya bisa melanggar hukum dan lain-lain, itu dengan cara ya membuat peraturan, itu salah satu tindakan preventif agar orang yang atau seorang yang belum berusia genap 18 tahun tidak boleh mengambil keputusan hukum sendirinya. Jadi masih harus ada walinya, persetujuan orang tua, dan lain-lain. Artinya dia tidak bisa bertindak sendiri, seperti itu. Pada intinya agar tatanan masyarakat itu lebih baik lagi untuk bagaimana ketika orang dewasa baru bisa untuk mengambil suatu keputusan-keputusan untuk dirinya sendiri atau untuk lingkungan banyak, seperti itu.
1: Oke, berarti negara memberikan perhatian khusus, ada peraturan-peraturan tertentu ya, mungkin anak di bawah 18 tahun sudah dikategorikan memang sebagai anak, masih ya Kak ya, karena dari cara pandang berpikirnya belum matang, bertindaknya juga ya Kak Wisnu ya. Dan juga tadi Kak Wisnu mengatakan kalau misalkan sudah berhadapan dengan hukum masih dikategorikan anak, harus didampingi oleh wali dan juga juga orang tua.
0: Betul.
1: Nah, selama ini sebagai pengacara nih ya Kak ya, pengacara yang nanti akan di dilantik ya, bisa dikatakan Kak ya?
0: Iya, dilantik.
1: Dilantik gitu ya Kak ya. Selama ini Kakak sudah mengambil sebuah kasus atau belum Kak, atau masih observasi nih Kak?
0: Kita mungkin pendampingan ya sampai ke kepolisian, tapi untuk artinya beracara di pengadilan, kalau teman-teman tahu itu yang sampai pakai apa namanya toga yang di TV-TV itu, nah itu kita yang belum bisa.
1: Oh,
0: belum boleh karena kita belum dilantik. Tapi kalau pendampingan misalnya ke kepolisian atau DPA. Pendampingan secara pribadi untuk konsultasi itu kita masih bisa. Oke. Seperti itu.
1: Nah, kalau pengalaman dari Kak Wisnu nih sebagai pendampingan dari sisi pengacara ya Kak ya. Mm-mm. Pendampingan dengan kasus apa saja Kak? Dari sisi kategori anak-anak Kak, kalau ada permasalahan.
0: Mungkin dari saya itu yang pernah saya tangin juga sama Kak Puspita ya. Itu tentang kekerasan seksual.
1: Okay.
0: Nah, ini kembali lagi sebenarnya ke topik saya yang kemarin di sini nih. Di RRI Perempat ini tentang kekerasan berbasis gender gitu loh. Dan bagaimana, nah seperti inilah keadaan sekolah. Sekolah itu harus menjadi ruang aman bagi anak-anak. Jangan sampai oknum-oknum guru itu memanfaatkan ketimpangan relasi yang ada antara anak dan murid. Maksud saya antara guru dan murid. Ketika, karena kan ketimpangan relasi itu tidak bisa kita bohong, memang ada. Antara orang tua dan anak, guru dan murid. Nah, waktu itu kasusnya KS ya, kekerasan seksual, dan kasus itu ya salah satunya memanfaatkan relasi kuasa juga di sana ya. Dan sampai saat ini sih karena kurangnya bukti, nah inilah karena kurangnya bukti kita tidak bisa untuk melanjutkan pelaporan itu sampai diterima. Perlu teman-teman tahu kalau kita bicara hukum, kita tidak bicara tentang oh kayaknya emang terjadi, oh memang terjadi, saya lihat dia murung, dia kayaknya memang kena kekerasan dan lain-lain. Kita itu bicara bukti. Walaupun ada perbuatan itu, memang ada petunjuknya, ada orang yang mungkin tahu dari cerita-cerita. Tapi kalau kita tidak mempunyai bukti, di mata hukum kita benar-benar lemah sekali untuk membela para korban. Oleh sebab itu, kalau ada teman-teman yang punya atau sedang mengalami hal-hal seperti itu atau permasalahan hukum, simpanlah bukti-bukti seperti misalnya screenshot, habis itu video foto, percakapan, dan lain-lain. Karena tanpa bukti ya susah juga, kita tidak bisa bergerak seperti itu.
1: Iya, lemah di mata hukum kalau tidak ada bukti seperti dikatakan Kak Wisnu.
0: Betul.
1: Ya. Berarti dari contoh Kak Wisnu ini, jobdesknya Kak Wisnu pendampingan dari salah satu contoh kekerasan seksual ya Kak Puspita ya. Itu kan sudah masuk di pelanggaran hak ya, hak anak berarti Kak Wisnu ya. Nah, kalau dari Kak Puspita nih, anak itu kan memiliki hak-hak yang memang dijamin oleh peraturan perundang-undangan ya. Mungkin dapatkah mungkin Kak Puspita sedikit menjelaskan hak-hak dasar anak itu apa saja Kak, dan mengapa nih pemenuhan hak tersebut menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak secara optimal? Silakan Kak.
2: Baik, terima kasih. Hak dasar anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, melayani kesehatan, perlindungan dan kekerasan, serta diskriminasi, serta hak untuk menyampaikan pendapat.
1: Oke. Dari beberapa hak itu, apakah masih ada yang belum dipenuhi dari anak-anak, Kak?
2: Pemenuhan hak-hak tersebut penting karena menjadi dasar bagi anak untuk tumbuh secara sehat dan aman, cerdas dan berkembang secara optimal sehingga dapat menjadi generasi yang berkualitas.
1: Oke, generasi yang berkualitas gitu ya Kak ya. Kalau memang hak ini sudah dipenuhi semuanya, jadi tumbuh kembang anak pun bisa menjadi optimal gitu ya Kak ya, dan juga berkualitas. Kalau generasi berkualitas dan anak tumbuh kembangnya optimal itu seperti apa sih? Ini kan Kak Puspita tadi mengatakan bahwa sudah berumah tangga gitu ya. Sebagai kacamata seorang ibu gitu ya Kak Puspita ya, tumbuh kembang anak secara optimal dan berkualitas itu seperti apa sih Kak gambarannya? Boleh Kak disampaikan.
2: Gambarannya itu seperti anak tuh bertumbuh sehat gitu sesuai umurnya kan.
3: Oke.
2: Abis itu
3: ketika mungkin dia di rumah tuh mungkin cara bermainnya tetap menjadi anak-anak. Mungkin seperti media sosial gua enggak lihat ya Kak Wisnu dan juga Kak Puspita ya. Sekarang ada POV gitu ya, anak-anak tuh yang tidak sepantasnya lah mereka lakukan tapi tetap mereka lakukan. Padahal itu masih anak-anak gitu ya. Berarti yang dimaksud Kak Puspita itu tetap gitu ya di dunia anak-anaknya seperti bermain gitu ya Kak Puspita ya, terus belajar, manut gitu Kak Puspita ya. Oke, terus apa lagi nih kira-kira Kak Puspita tumbuh kembang anak secara berkualitas dan juga optimal dari sisi ibu?
2: Dari sisi ibu sih saya lihat ya zaman sekarang gitu loh. Janganlah kasih anak-anak di bawah umur itu pegang HP.
3: Oke.
2: Banyak anak yang kasus-kasus yang saya lihat anak kelas 1 SD sudah bisa melecehkan temannya dia sendiri kelas 1 SD itu.
3: Oke, ini udah contoh ke kasus berarti
2: iya,
3: ya.
2: Iya, udah contoh kasus itu banyak saya lihat. Ternyata dia melakukan hal seperti itu tuh dia melihat dari HP, HP orang tuanya isi pengaruh. Video-video kayak gitu.
3: Oke.
2: Itu ya pengaruh yang dia lihat gitu.
3: Oke, oke, oke. Berarti dari orang tua nih ya harus betul kan ya, harus ya, orang tua tidak memberikan sepenuhnya secara transparan kepada anak-anak. Mungkin dari sisi gadgetnya dibatasi mungkin ya, terus lebih banyak waktu mungkin juga Kak Wisnu ya untuk mengurangi anak-anak bermain gadget gitu ya Kak Puspita ya. Oke, kalau tadi juga Kak Wisnu mengatakan sudah ada pendampingan untuk kasus kekerasan seksual. Kalau dari pengalaman Kak Puspita untuk pendampingan kasusnya apakah masih sama dengan Kak Wisnu Kak?
2: Masih sama, tapi juga ada juga yang lain juga ada kayak kasus anak menjual anak.
3: Ya. Anak menjual anak.
0: Nah, itu ada juga.
2: Anak menjual anak.
3: Itu gimana ceritanya, boleh nih? Menarik nih diceritakan ya sebagai edukasi masyarakat, boleh Kak?
2: Ini juga gara-gara lingkungan rumahnya dia sendiri, lingkungan keluarganya dia sendiri.
3: Oke.
2: Okay. Ceritanya dia tuh emang keluarga broken home.
3: Oh.
2: Okay. Awalnya dia tuh dia hak asuh anak itu jatuhnya ke ibu.
3: Ke ibu.
2: Tapi bapaknya tuh kan enggak dapat hak asuh. Nah, dipancing-pancingin lah anaknya biar mau ikut bapaknya salah satu. Ikutlah anaknya yang paling besar ikut. Tapi bapaknya tuh waras apa enggak waras enggak ngerti juga. Anaknya kalau dia punya masalah anaknya dipukul terus di rumah.
3: Oh, sudah kekerasan
2: iya,
3: ya
2: sudah
3: berarti
2: kekerasan.
3: Ya.
2: Sudah kekerasan. Dipukul di rumah, habis kan dia stres dia, larilah dia kabur ke rumah temannya.
3: Rumah temannya.
2: Nah, temannya tuh kenapa kok dia tuh bingung kok terus dia dapat uang aja temannya gitu.
3: Oke.
2: Nah, diajaklah kayak gitu open BO.
3: Oh, oke. Gitu. Untuk hal-hal yang tidak pantas lah ya untuk seumuran dia ya, oke. Okay.
2: Sampai dia putus sekolah.
3: Oke, okay, oke. Okay.
2: Gitu. Dia ketahuan sama orang tuanya enggak terima. Itu udah dikasusin.
3: Oke, okay. Terus kasusnya penyelesaiannya seperti apa Kak Puspita untuk pendampingan dari kasus Kakak ini?
2: Ini enggak sepenuhnya saya dampingin sih ya gini.
3: Oke, okay, baru sampai ke tahap
2: sudah gini ya.
0: Sudah putusan.
2: Sudah ingkar ya?
0: Jadi saya sedikit jelaskan ya tentang
3: boleh Kak Puspita.
0: Tentang anak menjual anak ini kan sangat-sangat ironis sekali ya, sangat ironis. Sebenarnya
3: gak bisa berpikir sih anak menjual anak.
0: Sebenarnya mungkin ya dari sisi anak itu menganggap hal itu mungkin ya.
3: Iya.
0: Enggak salah.
3: Oke. Okay.
0: Mungkin.
3: Mungkin, oke. Okay.
0: Karena yang kembali tadi undang-undang mengatakan undang-undang juga dibentuk karena bagaimana masyarakat kita merespon suatu hal seperti itu. Nah, yang saya tadi bilang sedang ketidakmatangan dia secara psikis maupun secara pikiran gitu. Dia jadi kasus ini yang saya tangkap, kita kan nggak melakukan pendamping tapi kita mendengar memang ada kasus ini dan memang kantor yang mengurus itu.
3: Okay.
0: Jadi anak menjual anak dalam artian seperti ini simpelnya. Jadi seorang anak itu melihat temannya kok dapat uang terus banyak gitu loh setiap dia keluar dari hotel.
3: Okay.
0: Kan disuruh nganter tuh.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Jadi dia ini apalagi dia kan posisinya broken home.
3: Oh, okay.
0: Kan berarti dalam artian kita secara perlindungan di keluarganya, pendidik itu kan pasti susah karena kan ya broken home itu kan lebih sering konfliknya ya.
2: Kurang perhatian kan ya, gitu ya.
3: Betul.
0: Jadi ketika dia melihat temannya mendapatkan uang setiap masuk hotel entah apa itu kan, dia pengen gitu loh.
3: Oh.
0: Aku pengen juga dapat uang. Jadi dia bilang, "Oh iya, besok kamu gini ya. Oh, ikut aku ke dalam gitu." Jadi Kan itu anak menjual anak.
3: Oh begitu alurnya.
0: Iya, itu simpelnya seperti itu. Nah, kalau bicara hukum sebenarnya itu kan sudah TPPO. Jadi TPPO itu adalah tindak pidana perdagangan orang. Dalam artian secara peraturan perundang-undang dia sudah benar-benar memenuhi unsur tersebut seperti itu. Nah, bagaimana negara memberikan hukuman terhadap orang yang dewasa dan belum dewasa?
3: Dia belum dewasa. Iya, iya.
0: Ada perbedaan di sana. Tentu kita memakai dasar yang tadi juga, ketidakmatangan mereka dalam berpikir itu dan secara mental dan lain-lain lah. Oleh sebab itu negara memang sudah melakukan langkah penanganan. Selain preventif kan ada penanganan juga gitu, ketika terjadi kasus tersebut. Dan itu sudah terjadi dengan apa? Negara sudah mengusahakan dengan ya bedalah penjaranya antara orang dewasa dengan anak-anak. Dan tentunya negara harus lebih memberikan rehabilitasinya terhadap mental anak, terhadap pikiran anak, agar kedepannya tidak terjadi hal seperti itu. Nah, kembali lagi yang saya bilang tadi, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah itu sangat membentuk bagaimana anak itu. Kayak yang tadi kejadian anak menjual anak itu, pasti memang karena mereka tidak dididik. Apalagi yang kakak Puspita tadi bilang, dan kakak Gongge bilang tentang medsos itu yang gak ada batasnya. Nah, sebagai orang tua, saran saya, kan kita tidak bisa mungkin mengawasi 24 jam ya. Tapi di HP itu setahu saya ada mode anak ya.
3: Oh iya iya, fiturnya mungkin ya.
0: Mungkin itu dibatasin karena dibatasi, kan
2: dikasih ranah anak.
3: Ramah anak ya mungkin ya.
0: Karena
2: gini, ada waktunya kita bisa gini koneksi ke HP orang tua sendiri. Dia buka apa di HP-nya anak itu orang tua tahu.
3: Tahu. Bisa seperti itu juga.
2: Ada kok pengaturannya itu.
3: Pengaturannya oke. Okay.
2: Tapi sekarang orang tuanya malas-malas banget gitu loh.
3: Malas untuk menyeting mungkin juga ya.
0: Iya, malas menyeting dan mungkin memperhatikan. Karena setahu saya ya, kalau kakak mungkin ingat masa-masa kecil ya, pasti nempel banget di kepala. Karena kalau dulu saya sih pernah baca buku yang namanya Sigmund Freud tuh, memang balita itu pas waktu balita dan waktu umur-umur kita masih SD itu ya, beranjak ke SMP itu ya, memori paling melekat itu adalah di sana. Pembentukan kita ada di sana. Apa yang masuk ke pikiran kita anak-anak itu yang bakal dibawa sampai dewasa. Misalnya dia punya trauma, ketakutan akan sesuatu, kesenangan akan sesuatu, kedepannya dia pasti pakai itu juga. Itu karena juga itu yang nempel di dirinya dia secara psikis. Karena itu yang membuat dia bagaimana ya, merasa itulah identitas saya. Makanya kalau anak-anak sampai pas masa-masa seperti itu mendapatkan hal-hal yang kurang baik, ya terbentuknya pasti susah ke depannya. Oleh sebab itu negara harus hadir sebagai lembaga yang memberikan rehabilitasi tentunya. Fokusnya direhabilitasi terhadap pikiran anak dan mental.
3: Mental, oke. Nanti Gongge akan juga mengulik-ngulik seperti apa mungkin dari upaya preventif dan represifnya, Kak ya. Oke, nanti kita akan jeda dulu, Kak Puspita dan Kak Wisnu. Nanti di sesi kedua, Astungkara nanti akan ada pendengar yang sharing-sharing atau mengajukan pertanyaan tentang topik perlindungan hukum anak ya. Oke, Raka dan Rai, kita jeda sejenak. Tetap di program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.

0: Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Ya, rekan-rekan Roy masih di program Budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali bersama Gonge Cynthia di edisi hari Rabu 29 Juli 2026 bersama LBH Apik di acara Rahajang Bali. Topik masih rekan-rekan Roy, perlindungan hukum anak mewujudkan lingkungan yang aman, adil dan ramah anak. Gonge akan sapa-sapa ruang dengar Anda yang ingin bergabung di pesawat telepon 0361-223361, di WhatsApp Pro 4 0878-9882-24 dua anda. Sambil menunggu pendengar kita yang ingin bergabung, gue kembali ke Kak Wisnu dulu ya Kak ya, dengan beberapa dua contoh kasus dari kekerasan seksual. Oke, mungkin rekan diantara juga ingin sharing tentang contoh kasus yang mungkin ada di lingkungannya ya, mungkin Astungkara mendapatkan solusi dari Kak Wisnu dan juga Kak Puspita. Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu.
5: Inggih, Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Iya, mungkin bisa didekatkan sedikit dari HP-nya.
6: Nggih.
5: Sarang sira niki?
6: Yang kakiang, kakiang madi.
5: Atau kakiang madi sira jangkep niki atau kakiang?
6: Nggih, kakiang madi dari Timpung gitu.
5: Dari Timpung kan, Tan?
6: Kelungkung.
5: Oh, Kelungkung nih, kuping gue nggih ampura tuh kakiang. Wenten pitakan api niki atau kakiang lajeng narasumber?
6: Ampun niki nggih. Adik niki sudah pandai misalnya masalah hukum niki nggih. Yang kan jauh niki anak-anak cucin tiangin sampun bisa mempelai anak kan. Ampun dengar.
5: Nggih, mempelalian HP kenten nggih atau kakiang nggih.
6: Mungkin alat-alat itu canggih. Kan canggih. alat-alat makin canggih. Jadi yang anak-anak makin kenawan di bidang kita ini, jadi menurut kakiang gitu kan deh, kakiang gitu. Secara pribadi, secara langsung biar didengar sama perempat budaya. Yang ikuti ini bukan sekarang. Saban hari yang ikuti perempat budaya.
5: Inge, seksama atau kakiang.
6: Yang kakiang dengan. Yang prinsip yang ini. Kalau orang-orang sekarang ini tidak mengenal hukum karma pahala, kan ada yang makin-makin orang yang dimun. Yang kali dimun ini hukumnya itu niskala.
5: Niskala.
6: Niskala.
5: Oh, niskalanya.
6: Niskala. Nah, yang kita berbuat, walaupun orang tua, tapi hukum karma pahala itu tidak sekarang. Tidak sekarang, saya dengar tadi menjual anak itu, hukumnya itu berat luar biasa. Tapi dia belum pernah dia mengenal karma pahala.
5: Karma pahala.
6: Kalau dulu ya, orang mencuri belum kenal dia hukum itu. Mungkin wenten sanksi dari adat itu. Ini adat itu. Nah, ini sampai ini. Itu istilahnya hukumnya. Namun ini mecoran keadaannya. Mecoran ini mecoran.
5: Mecoran apa ini?
6: Mecoran ini dihukumlah dia itu saksikan ya. Ring adat, ring adat, ring kayangan, ring kayangan, ring kayangan ki. Sampun hukum ke ring kayangan ki. Ada seumpama keicalan nabi-nabi. Entah kapan dia tu kena. Nah, ini hukum karma pahala di sini. Hukum karma pahala. Ada pidan terkena. Mungkin raga nartabia dan mungkin lalah ni. Mungkin lalah ni. Nartabia itu cuma dan tidak pasti akan kena.
5: Pasti akan, ya. Percaya pasti dengan hukum karma pala, tukah kiangge. Betul, betul, betul.
6: Kalau hukum di pemerintah kan mungkin dia nggak dengar. Dia yang dengar semua nih. Masalah hukum, masalah jual anak itu. Mungkin dia jahat betul-betul orang tuanya itu. Iya. Adik. Narasumber keduanya niki nggih, maaf ya nggih. Nggih. Niki luar biasa kalau hukum karma pahala niki. Kan mangkin nyusup. Entah kapan dia.
5: Nggih, betul betul kata kan. Nggih.
6: Mangkin dimun nggih. Nggih. Lagi dimun niki yang. Yang sekali masuk ke perempat itu yang kan kita lama sekali yang tahun 91 yang pun.
5: Wih, ampun lami pisan niki atau kakek.
6: Nggih. Jadi perbuatan-perbuatan yang dulu-dulu enggak sekarang. Apa dia itu orang tuanya?
5: Nah, Bu Napi niki, ampun piragi selek-selek kok nggak sarang narasumber tiba-tiba tutut-tut naik kereta api niki atau kakiang, gih minap sinyal atau pulsa atau kakiang telas niki atau kakiang, mungkin niki salah satu kekhawatiran juga ya dari seorang orang tua, untuk cucu, nah alitnya dengan kabar anak menjual anak tadi gitu ya, Kak Puspita dan Kak Wisnu ya. Apalagi kalau tadi kita membahas hukum niskalanya. Kalau atau kakek kan percaya dengan hukum niskalanya
7: gitu kan.
5: Karena kita di Bali memang berdampingan dengan niskala dan juga skala. Dan juga tadi dikaitkan dibicarakan tentang sanksi adat. Dan nanti mungkin kita akan membahas ke sanksi adat juga bisa ya, Kak Puspita dan juga Kak Wisnu sedikit kita ya bahas ke sanksi adat. Di belakang atau kakek yang minat niki wenter respon kembali tentang topik kita hari ini atau pertanyaan niki nggih ya, sengkara akeh niki sane ingin sharing. Om Swastiastu, selamat pagi. Oh, tuh kakek yang mewali nggih. Nggih, durus satu kakek yang.
6: Niki kalau ada sumber narasumber kekali, ya sudah saya dengar baik, ya baik. Memang yang ngasih curian nanti, nak kena diurin, kan? Ya kena diurin. Tapi yang dulu-dulu saya serangkan, saya terangkan yang dulu-dulu. Tapi tahun-tahun menikah, tahun niki, apa dia kena tu? Dia tu mencuri, tidak sekarang.
5: Iya,
6: tidak sekarang. Tidak. Pasti akan kena dia karma pahala. Sekarang kan orangnya enggak kena. Anak-anak sekarang enggak mikir ya itu karma pahala, enggak. Kedemenan dia lah diatur. Temen dia jalanan. Ya, nampun dah gede mak, demen dah gede ini demennya. Tapi akibatnya, tenungnya ini macam mana?
5: Ingge, ini kau pun atau kakek.
6: Yang utama ini.
5: Ingge.
6: Kan demennya. Ya, demen lah, oke, ini, ya silakan anda. Tapi akibatnya Mungkin enten tiket tak mungkin. Dia menyenangkan labu, saja nak buah kenten nak penikah nak lincir pidan.
5: Pidan-pidan nge.
6: Iya, dia ngebut-ngebut. Kan enten ceritanya nge.
5: Nge, patut.
6: Dia pakai sanksi nge, pakai kenten tiangan nge, pengalaman tiang. Kan dulu ada jembatan merah sekarang di Kelungkung nge.
5: Oh, nge.
6: Nah, kan banyak orang ngebut-ngebut. Senangnya di sendiri, tapi akibatnya nafis. Kan gitu nge.
5: Nah,
6: kan iya, itu kayak ya. Itu mah ada ini kayak ajem-ajem puk. Untuk di raga kan. Padahal ini kan orang tua yang motor. Iya.
5: Nah,
6: itu ini kan. Mobil-mobil, perumpat ini. Ada acara ini. Biar disalut anak-anak itu mengerti di bidang karma pala. Di bidang hukum kepemerintahan. Iya.
5: Iya.
6: Yang umur yang sudah 51. Ya, umur 51 yang ini, 51 umur yang mungkin nerangkan adik-adik ini, biarkan henten ya. Asal-asalan dia itu sebenarnya.
5: Ini
6: yang tidak taat hukum tentawan.
5: Didukung nih Kingge, Kak Wisnu dan juga Kak Puspita untuk Napi Wastannya mengenal perlindungan hukum anak kepada masyarakat lebih luas nih Kak Kakiang ya. Inggi atau kaki?
6: Tentang panjang atur yang
5: inggi atau kaki? Karang
6: sumber, karang kali ini terapkan ini hukum karma palian ini.
5: Inggi.
6: Tolong dimasukkan.
5: Inggi.
6: Kalau ada yang tak percaya silakan. Hukum karma pala itu mangan ke sade tiok misalnya.
5: Inggi. Setuju gong ya niki tentang hukum karma pala niki. Inggi atau kaki yang?
6: Gong gak Titia.
5: Titia, inggi.
6: Suksumo bambangan.
5: Suksumo mali.
6: Cinep kita untuk pernah cantik. Om cantik om.
5: Inge dipertegas kembali wau nge wantan hukum karma pala dari Atu Kakyang dan Ungkur Atu Kakyang. Durus puniki saninya rengin. Ring pesawat telepon 0361-223361. Talar puniki mengajukan pertanyaan. Ring 0878-9882-2420. Mungkin dari Kak Wis itu seperti apa nih responnya, kekhawatiran orang tua ya, dan juga mengingatkan kita bahwa ada hukum karma pala ya.
7: Betul.
5: Silakan Kak Wisnu.
7: Ya mungkin tanggapan tiang ini
5: ada. Oke, ditahan dulu tanggapannya. Mungkin sekalian jadi satu nanti ya. Kak Wisnu ya. Inge, mohon izin nge. Om Sastiastu, selamat pagi. Oke. Nge, kesempatan mewali mali jebos ya kentan nge. Mungkin izin galahnya nih narewaki ya. Nge, durus kecawis tanggapannya Kak Wisnu.
7: Lanjut nge. Niki menarik nih ke tentang hukum karma pala. Jadi hukum karma pala itu adalah suatu kepercayaan. Artinya hubungan kita transenden terhadap Tuhan, kenten nggih. Nah, karma pala setahu tiang niko, apalagi hukum adat, itu kan datangnya ya setahu saya ya dari Manawa Dharma Sastra ya. Datanglah ke hukum adat. Adat itu juga percaya yang namanya skala dan niskala. Namun sesuatu yang niskala itu kepercayaan kita memang kepercayaan kita itu ada. Akan tetapi kan tidak semua orang percaya hal tersebut. Nah, oleh sebab itu adalah hubungan yang niskala dan tidak ada bentuk fisiknya. Yang bisa kita ampuro niki ya, tukakiang niki yang bicara tentang mungkin akademisnya genteng ya. Kita tidak bisa melihat fisiknya. Artinya kita cuma praduga aja, oh itu mungkin karmanya dia, oh ini karmanya dia. Akan tetapi kita berbicara sesuatu yang real, dalam artian bagaimana langkah preventif negara atau bagaimana langkah penanganan negara ketika menghadapi kasus hukum tersebut. Nah, contohnya tentang perdagangan anak tersebut. Itu kasusnya sudah terjadi. Tapi kalau kita hanya menunggu karma pala yang itu adalah hubungan transenden terhadap Tuhan yang kita percaya akan dia mendapatkan akibatnya, yang kepercayaan kita di Bali memang ada, tapi kita juga harus bertindak di skalanya. Dalam artian kita harus menindak orang-orang seperti itu secara hukum. Karena kalau dibiarkan dan hanya menunggu karma pala, hal-hal seperti ini dibiarkan bakal banyak orang yang melihat hal tersebut sebagai hal yang bisa dilakukan seenak aja tanpa ada hukumnya yang menimpa dia secara real gitu loh. Dalam artian dia dipenjara. Di penjara itu terutama ya, itu real, dia dikurung dan dia tidak bisa untuk kehidupan sehari-hari lagi kan, karena dia sudah dikurung. Tapi bukan saya tidak percaya, saya sangat percaya dengan hukum karma pala. Tapi kita juga, maksudnya negara juga harus hadir dalam artian bagaimana caranya mencegah ketika kejadian itu belum terjadi dan menangani ketika hal itu terjadi. Oleh sebab itu hal ini harus beriringan, tidak bisa dibentrokkan, dalam artian ya kita tindak tetap secara skalanya dan kita tetap juga percaya nih skala dia bakal kena nanti seperti itu. Bahkan kita pun di dalam penanganan beberapa kasus ya, secara skala dalam artian pelaporan polisi dia tidak diterima, kadang kita ketika sudah memang tidak ada bukti, kadang ada bahasa seperti itu dalam artian ya tunggu aja nanti karma pala juga bakal kena. Ya, nanti aja dia pasti ada ketangkap. Ya ketangkapnya itu saya anggap juga karmanya dia.
2: Iya, iya, iya.
7: Jadi seperti itu ampur aduh kakiang. Enten nanti pahamin tiang.
2: Seksama Niki, Kak Wisnu sudah memberikan respon juga apa yang disampaikan oleh Atu Kakiang, ring bidangan klungkung waung ya. Oke, tadi juga Kak Wisnu sempat menyinggung tentang preventif dan juga represif gitu ya. Dari pencegahan dan juga penanganan secara langsung. Mungkin ke Kak Puspita nih, dalam praktiknya ya, perlindungan anak ini kan tidak hanya dilakukan ketika terjadi pelanggaran saja, tapi juga melalui berbagai upaya pencegahan. Mungkin dari konsep perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, mungkin dari bentuk preventif maupun represifnya itu seperti apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Kak Puspita.
8: Penerapannya kalau menurut saya sebagai mata orang tua ya untuk anak gitu, pertama tuh pendidikan anak kita sendiri sebagai orang tua, gimana caranya merubah karakter anak dan kita sendiri bisa menentukan gimana nih arah anak kan gitu. Sebagai orang tua melihat cara kita mendidik anak seperti itu, jadinya bukan di keluarga aja pendidikan yang perlu untuk anak. Di sekolah juga, di lingkungan juga. Kita juga takut juga sebagai orang tua gitu kalau melihat lingkungannya yang rusak gitu, itu berpengaruh banget gitu.
2: Iya.
8: Apalagi saya punya anak sekarang kan, dia tuh batita. Saya takut dia juga, saya lihat di perumahan banyak anak-anak, takut saya juga ngasih anak-anak saya ke sana gitu, karena banyak banget ada pelecehan anak.
2: Khawatirnya dia, sisi orang tua
8: anak, kalau saya ngasih edukasi seks sejak dini, kan dia belum ngerti.
2: Belum mengerti.
8: Soalnya banyak banget kasus yang saya lihat, anak-anak yang disodomi kayak gitu. Anak-anak yang diiming-imingi kayak permen gitu, kesini kayak gitu. Itu yang saya takutin.
2: Kekhawatiran seorang orang tua ya. Berarti kalau dari sisi upaya preventifnya mungkin ada Kak Puspita dan juga Kak Wisnu, mungkin ada sosialisasi pendekatan ke masyarakat mungkin di desa adatnya mungkin dulu. Bagaimana Kak Wisnu dan juga Kak Puspita?
7: Mungkin saya bicara kembali tentang preventif ya. Mengingat lagi tadi tentang yang namanya karma fala, itu sangat bagus sekali ya menurut saya. Bagaimana anak-anak juga harus tahu tentang selain ya realnya, dalam artian skalanya bagaimana konsekuensi dia berbuat sesuatu, dia juga tahu harus nih skalanya, dalam artian kan kita ada yang percaya namanya, kalau kita kan percaya yang namanya itu punarbawa ya, yang bagaimana lah kita reinkarnasi, lahir kembali, dan bagaimana perbuatan kita di masa lalu itu menentukan jadi apa kita di kehidupan berikutnya. Ada yang namanya mungkin krio karma palo dan lain-lain gitu ya. Saya kurang tahu tiga itu ya. Habis itu bagaimana sih langkah preventifnya yang sudah dilakukan oleh kita? Yang sudah kita lakukan itu adalah penyuluhan hukum ke desa-desa.
2: Oh, desa sudah masuk, berarti dulu yang terkecil ya.
7: Lingkup ya. Terkecil itu ke desa-desa, karena kita menyasarnya terutama kan ke orang tua, pengurus desa. Habis itu kalangan muda, ini kalangan muda penting sekali. Kadang kalangan muda itu kan kadang kan cuek mereka gitu. Dia juga kalangan muda, tapi ya saya nggak cuek sih. Habis itu masyarakat pada umumnya ya. Jadi bagaimana kita menyasar pertama rumah. Pada intinya kita menyasar rumah. Lingkungan desa itu kan lingkungan rumah ya. Bagaimana kita memberikan pemahaman tentang apa yang Anda lakukan itu bukan hanya suatu yang privat gitu loh. Dalam artian kan misalnya ada orang tua yang dengan ketimpangan relasi itu memukul tanpa alasan dan lain-lain itu. Kadang kan orang itu misalnya dipukul tanpa alasan yang jelas, itu dia bertanya-tanya gitu loh.
2: Iya.
7: Diapain saya ini? Kok saya seolah-olah bisa diapain aja karena dia orang tua saya. Nah itu harus paham orang tua ada yang namanya ketimpangan relasi antara mereka. Jadi perlakukan anak itu jangan seolah-olah dia gimana kalau bahasanya kan anak buah atau nang gitu. Janganlah kayak gitu. Okay. Maksudnya dalam artian yang okelah, dalam artian yang bahasa gaul kan nggak apa-apa. Okay. Dalam artian yang memang harfiahnya anak buah janganlah gitu. Yeah, maksudnya tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Kita berikan penyuluhan-penyuluhan seperti itu untuk menyasar rumah pertama. Nah, kedua, kita harus menyasar sekolah.
2: Sekolah.
7: Mungkin yang di sekolah saya belum
8: ada sih.
7: Belum tahu ya ada atau tidaknya. Mungkin dari gini ya. Mungkin ada. Oh, ada. Saya ingat. Jadi Ibu Direktur sering juga memberikan penyuluhan.
2: Bu Tolohan Greni.
7: Sering memberikan penyuluhan juga sekolah-sekolah. Sama juga biasa. Seperti itu. Nah, yang di sekolah ini menurut saya yang paling vital ya. Kenapa seperti itu? Karena di sekolah itu sudah tidak ada pengawasan dari orang tua. Bagaimana sekolah ini selain mendidik? Mendidik pun itu ada yang masuk, ada yang tidak ke anak-anak kan. Nah, cara preventifnya bagaimana? Ada represifnya juga ya. Preventifnya kita memberikan pendidikan tentang bullying. Apa sebab dari bullying, apa akibat dari bullying, bagaimana kedepannya kalau orang dibullying, apa itu mental, apa itu psikis, itu pikiran ketika orang itu dibullying. Orang yang dibullying itu pasti kan mengalami kegoyangan kejiwaan, pikiran dan lain-lain yang tidak seperti anak-anak pada normalnya. Dalam dalam kehidupan dia pasti berfungsinya itu lebih tidak baik daripada anak-anak pada normalnya karena dia terlalu banyak beban yang dia pikirkan. Mungkin sekolah dia takut nanti bisa misalnya dia dipukul karena dibullying, mungkin dia ke sekolah takut karena nanti dia dikatain apa gitu bisa saja beban. Nah, sekolah harus berperan di sini sebagai orang pertama yang mencegah hal tersebut dengan pendidikan. Dan ketika hal itu sudah terjadi, sekolah adalah orang pertama yang menangani hal tersebut. Bagaimana siap, sekolah itu menyiapkan prosedur, misalnya pelaporan. Selesaikan hal itu di sekolah terlebih dahulu, misalnya ke BK. BK itu harus tegas memberi sanksi kepada orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena ketika sanksi sudah tidak ada, kadang seperti yang saya katakan tadi tentang hukum, ketika orang melakukan suatu pidana dan dia lepas begitu saja, ya pasti besok-besoknya pasti bakal banyak lagi yang melakukan hal tersebut.
2: Betul, siap. Nah, Kak Wisnu juga Kak Puspita sudah banyak juga diedukasi kepada masyarakat gitu ya, bagaimana upaya preventif dan represif. Pasti kita tahu penangkapan yang tadi di awal cerita di sesi pertama gitu ya, preventifnya melakukan penyuluhan, sosialisasi masuk juga ke sekolah dan juga desa adat. Karena terbatas oleh waktu nih kita ya. Mungkin udah satu
7: ya.
2: Betul, satu menit mungkin dari Kak Puspita, apa yang ingin disampaikan kesimpulannya di topik hari ini Kak? Gitu. Silakan Kak.
8: Ya, kesimpulan terakhir ini untuk para orang tua, walaupun kalian ini sibuk sama pekerjaan masing-masing, kasihlah waktu untuk anak-anak Anda gitu. Dia tuh juga kepengen punya rasa disayang, oh aku ini disayang sama orang tua. Biar hal-hal yang tidak pantas dia dapetin dari luar yang negatif gitu, biar nggak kena gitu loh.
2: Iya, terima kasih banyak Kak Puspita, harapannya ya. Mungkin dari Kak Wisnu nih, tiga kata untuk menutup topik hari ini. Tiga kata nih loh, Kak Wisnu ya, PR banget nih.
7: Untuk siapa nih?
2: Untuk masyarakat perempuan.
7: Untuk masyarakat.
2: Pendengar.
7: Oke. Karena yang dengerin ini pasti masyarakat yang dalam artian udah dewasa.
2: Betul.
7: Nah, tiga kata ya.
2: Iya.
7: Empat deh, boleh?
2: Boleh.
7: Orang tua mulai terbuka.
2: Terima kasih banyak menutup perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Orang tua mulai terbuka ya, antisipasi ya tentang anak sebagai korban kekerasan gitu.
7: Betul.
2: Ya. Semoga bermanfaat untuk orang dengar Anda. Kita tutup obrolan hari ini dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih
8: om
2: banyak.
8: Santi, Santi, Santi Om.

2026 berpotensi memicu munculnya sejumlah penyakit seperti demam berdarah, infeksi saluran pernapasan akut, hingga leptospirosis. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kasus demam berdarah hingga Juli 2026 justru menunjukkan tren penurunan. Pada Juni hingga Juli terjadi penurunan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jumlah kasus masih berada di bawah 300 per bulan. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: serta budaya Bali. Hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
2: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
2: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwe. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mari lestarikan budaya.

0: Ini, Mbak.
1: Ge, hidup ini memang keras. Tapi, menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi, bunuh diri bukan solusi.

0: Om Swastiastu, Om Abhinamastu. Engi kada tui de danis, tuan sami pamiarsa pengundang setia dagang gantal. Utamane pun ida danis sane kantun susatya ring pro empat budaya RRI dan pasar wanta genah lestari yang mewah ngawardiang seni budaya lan Bali. Riki ring jamargia yang menguruk nomor pirung dasa RRI dan pasar serta te micayang hiburan informasi pidekat sami yang merupa budaya sami. Di tiang mungkin ringgalah pinanggal sanglikur kantun sasih Juli penelas niki menawi tebenyang malih utawi kali raina ring warsa duang tali 6 likur di tiang jaga pacangan tercada gantal sadang siraman malih wantah puniki sopir truk di tiang kesalahan oleh Pak Made Pole, Pak Made Kapeng, Pak Made Wicana nih ke Pak Made Kuwo-Kuwo. Om Swastiastu, Pak De.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang.
0: Percis Kuwo-Kuwo, uli di Goa.
1: Hai, ini Om Swastiastu, telur paman. Lalu Raja dan Rajang Sami. Rajang, niki rahina sana makin pun nomonin purnama. Tengah-tengah, paman. Sampun boleh muspo, paman.
0: Bon, harus dikemen syukuri yang kantos dan kanti muspo mempakaian adat dan muspo bas nyajang-nyajang rajan yang dan diragau sadar ngiling sireman malik
1: dan ini ratu darane serang sami ditiang talet niki nyarang pak mana rasa ngayu bahagia manahnya presiden serang malih iki kejunuk dengan acara duit dengan acara dagang kantal nah sana makin raino budo pasti kojane sebeton saking wawidangan
0: ya.

0: Iring timun sanggrup pandan telah salah nanya mudukir.
1: Ingin.
0: Ya nyaring.
1: Om swastiastu.
0: Ingin om swastiastu.
2: Om swastiastu.
3: Meh mantap jajan.
2: Mantap. Iman ni rame di wang Pak Man, Pak Man.
3: Adik kita.
2: Mana ngaben man itu?
3: Saja pok lewat gang ben pok.
2: Oh lewat gang.
3: Ini baru bisa nyawa maro urin ke kuren kan ngajak apa kan abeng. Sangi tawang berarti yang mau dawa yang angin onyang nado.
2: Ah.
3: Dijol yang tongo jangan singgah nih.
2: Saya sing singgah seno. Nak lewat kan diwang kok mana?
3: Ada konser berarti mana itu?
2: Ada konser. Ada kafe panjang buat deh.
0: Panjang bu Eka.
3: Aneh lah sih pak de pole pak kuoku nat. Bu Eka.
2: Ya.
3: Mudolas dapat de kafe yang pedalam pak made kuoku alas pak de pole tu nengat di udara pak made pole.
0: Napi lah dosa.
2: Pak Edo, Pak Man, Pak Pade Pocok, Pak Man Pocol gitu.
3: Iya, Pocol boleh. Nah, luang. Tuh,
2: bohongnya. Lengdar mau property, Pak De.
0: Durus.
2: Awi kena mas tuh.

Rikalan ini ragu menyelewedi ke jagate kapicayang kahuripan.

Sap meranuring si jeroning buan walet punika ketah ireng usah danin punika aji kemertaan darmu.

Gelarin punika sarang sami iraga nandap ring sejodan kayun mangdo persideng muling ke kertanin ayun.

diastu nasa punika. Nining kepatutan punika wantah berdasar antuk las cariya. Maka awin irak saking makin mangdo bisa ngawur diang ke hanana risiro nin kauripan.

0: Keto keto keto ni dorsilo ne mamurti dianganing manusia se kancana ni utama dadap ni yang sing mendasar ban saja sina iya bakal nemu sangkal lo keto ni benan kan Pak Purno ngabene
1: beka menalan kadursilan to oh
0: iya
1: ini jero mada Sutirto lemongan menggatro Pak Man
0: benan ngaben di Purno mani
1: ben puan ben mani mau ben mani sejebak batan sinar bagi rasa den lo ma pecing salam nemu nyamo dogen luung jo matene Pak Mano
0: agen
1: sing gelem matene guruat majo nyarengin Pak Man salah katur titiang pamit Om Santi Santi Santi
2: nggih sik semu Bu Eka ring batu bulan iki nggih. Ini sana ukuran terus lagi ini Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Semang.
3: Om Swastiastu Rajang Semang.
2: Ini Om Swastiastu.
3: Batan sinar bagi rasa dan lomba piting.
2: Siapa sirat nih kiring?
3: Sekarang sirat yang ini. Kenal dengan yang Bu Madir yang sedang.
2: Ring?
3: Sedang.
0: Wey. Ampura
2: nih.
0: Sedang Bandung di Ampura deh Bang, mana? Olo binyapan. Uning pangke jadwal kangen makin ganyar. Yan Bandung dino di bini iki, sorong sami niki. Dan dados memongol iki nggih.
3: Nggih,
0: Ampura. Dados kenten iki.
2: Ampura Bu Made. Ha inggih sene ukuran iki. Pak Man ya pedih doen pasang Pak Man tadi.
0: Boyo kenan Pak De, kita punya kesepakatan Pak De.
2: Om Swastiastu.
0: Komitmen iko elingan galah ring dino nggih.
2: Eh, ingi durung mendeng lanjing iki Om Swastiastu Rajang Semeng.
0: Om Swastiastu.
3: Pak Man bagus.
0: Nggih, sukses semua.
3: Pak
2: Dekapeng. Nggih, Om Swastiastu.
3: Ini belum dianyar gono.
0: Nah, niki sekangin-kangin dados.
3: Nggih, dados.
0: Nggih. Dados saja niki sareng tiang ngambil laluan orang lain niki suk semua.
2: Ini belum.
3: Tapi kan semeton. Niki tiang belajar sinom iki panyoman.
0: Nggih, terus.
3: Om Swastiastu. Rari semeton.

0: Bibi ampura, ampura niki anak bibi ampura.
1: Iya tiang nencon siat do meriaku.
0: Duaning tepengane mangkin enten tidiang pacang preside ngiring sekadi bawos titah bibine.

0: Cepet pada di tiang memuk lungo mereka. Padam pasti ke jagi panggih di tiang.
1: Sang kembar matur di geli.
0: Taler sang kemar yang pendawa naku lesa dewa nareng natur matur niki nyarengin.
1: Tiang juga.

0: Nabi Malik kewentenan didiang sarang kali lintang jugul lintang belok pisam dan sampun didiang uning ring dikyo genah neraka nepun iku bibi
1: sama Pak Made.
0: Ingin
1: salam sarang jero mangku ge.
0: Ingin ini mangku desem.
1: Ayo mari kota alat ge sarang kami ring mitra ge. Niki bulodro. Gue KBB sampun. Ini apa Made, Pak Nyoman, sarang kami, sejebang batan sinar bagi rasa den loma plecing, salam menyamo dogen. Sinar pada Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi.
0: Ini suk semua, Niki.
2: Mungkin ben, pengerasan beragur dan jagat pun namo.
0: Ini belok di tiang, ring bunuh.
2: Ring bunuh. Ini senetiosan. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Pak Ma, sarang Pak Dengi.
0: Siang.
3: Siang Niki, Niang Kirana.
0: Siangan, siangan.
3: Ini siangan, Gianyar, Bandung.
0: Berapa gatre?
3: Lajang eh.
0: Lurus tuh.
3: Durmo niki diungkur nini blog ini. Om Swastiastu. Ane mangde.

0: Adi, Adi pemekasang Arjuna Tadewa.
1: Anak kulolan Sahadewa
0: Adi nakulo sah ke dewa tu kita.
1: Patut ne

0: Dengarkan. Ada bos beli tekanan nanu tu. Nadi bekerja. Kira-kira dia ingatkan ke depan dia?
1: Patut ni edeng.
0: Sebaktin dewa ni.
1: Ada lah. Jangan ingat orang bakti.
0: Kalau yang bangkuang. Tidak dinyat kuat-kuat nangis dewa.

0: Semalekah batin adi ni beli ni maja kering ibu lah naji.
1: Cuk semua kak man kak de. Boleh yang makin nyarang ni.
2: Semun, kesalam sarang Mok Kondri.
1: Pakde mencan salam sarang Mok Yan Kondri.
2: Rayu Mok Yan Kondri. Sehat-sehat niki kena-kena Mok Yan Diang.
1: Pak Man, rahaya. Kendan niki yang megaso sejebat batan sinar bagi rasa dan lemah kecil.
0: Bu Yan sari merta jegek niki ngabarin.
1: Enggak, ne Bu Yan. Ini santan alat nge.
0: Natan ngedang menik, bangkiannya bas lantang.
1: Ya, ini santan dan dados mungkin nge. Nge suk semua niki Bu Adi nalas nginang murni munga agung ngasih agung menika dumun cutat sarang sami di tiang suk semua om santi santi santi om
2: nge suk semua dunia yang kirana ring siangan Bandung ring misalkan nyebos satu dolar nanti dia
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

Raka dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Payutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujara. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.

0: Ayo kita duduk dan mau wali niki kandun galas sementara widangan kangen kangen niki menduing ngi durus ngeranjing. Ngi om swastiastu rajang semang.
1: Om swastiastu rajang semang.
0: Ngi panocing.
1: Panocing bangli.
0: Bangli kaya.
1: Ngi.
0: Punapi. Punapi kadera panocing.
1: Pamangkinane menanang Cina di mate.
0: Enci enci.
1: Niki rem-rem, niki rem-rem.
0: Oh, rem-rem. Ya nak saya sabar dekatan.
1: Nggih. Nggih, tenya lene niki.
0: Lurus, lurus napi lagi.
1: Wirate Parwo niki.
0: Wirate Parwo.
1: Nggih. Kan pupus sinom nggih.
0: Lurus.

0: Inggih, makin mata tegar dan nih bapan beli pancing. Udah dah kedek rasakan ini anak-anak cepatnya. Apa tuh nang sabun barang bano?
1: Sing ada bani mapas.
0: Sing ada bani bakal mapas. Yang berjalan kadiangan mina pati dening pangan rakoyo sangketnya kenal nata.

0: Yen mangkat tu?
1: Sawonging Wirata Manggo.
0: Kewentanan
2: sekancan jatmu ne ditudi
0: di jagat Wirata Waduh.

Nah, wenten singo beruang badak niku berhasil kasih ring linggi kita. Pasti niku gajah. Maka sami buah buruannya punika nah wenten gajah singa asti nanungkul tunduk ring kewenten ini do sang belawe.

0: 我很好的
1: ledang tu kayu ni do ni mau bawa wah wah sesalut.

0: Ida sang Prabu suka pekayunnya, duane ida sang Belawu beh andel pisan eri sejeruanan pacang. Makario.
1: Bener.
0: Adepin musuh.
2: Inggih, Pak Usman sareng Bi Made niki, cuk semua.
1: Pak Made boleh ngene Pak Cin.
2: Yang nembangan ini.
1: Pak Made boleh, tiang selah, Pak Made boleh selah itu nah.
2: Tal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing. Salam menyamodogen.
0: Inggih.
2: Banjang ring Pak Man sareng Pak Made rajang tugas dan waler kalah. Kalian titiang yang pamit om santik santik santik om.
0: Ingin suk semua panucing ring kayang.
1: Bu Dewi sadeng ya lam deh.
0: Bu Dewi sadeng munga munga.
1: Bu aku yakin mana Bu Dewi.
0: Balik jebos lagi. Hai ngis, sani ungkuran sepertan bitra munga niki om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu.
3: Bitro niki Pandi.
0: Bitro.
3: Lian pun bunyi dia niki nge.
0: Inge.
3: Paman.
1: Yang. Ya, gas.
3: Niki ngangin HP beda suara sana.
1: Bebet belian saja, nambah baja 17 no.
3: Tak
1: mau anak berduit
3: gini. Yeah. Nanti asu rajang tengahi sarang kali.
1: Yeah. Rajang saring lonet.
3: Nyarang siki nyarangin.
1: Yeah, nama langsung nampun gede terus.
3: Gini. Om swastiastu, om agamastu. Niki ring dharma kenteng
1: gini. Berarti.
3: Dharma kuripan. Ring kayak pesta niki durma gini.

0: Kadilingi ide pegawan Gautama Uning Ayang Titiang Mangkin. Ngelih?
1: Ya.

0: Ngemargiang tapo berato yogo semadin nincep ngancan memargi becek.
1: Ngamoleng kasih dia
0: sake presiden nemu yang ngamolean ke bawah utama kasih dia.

0: Aler iki nyalami do, niki bagian-bagian adat iki do. Ingi wacatur nyalam niki do.
1: Ingi.
0: Tanak ni kuang tanak len, kuang tanak ni. Terus.
2: Iya soal di siang demai patut ataupun gendang
0: ring
2: abu udara gitu.
0: Tapi ambil pupuk makin niki wah catur nak menggendeng masyarakat bukan tanah asli saking gianya penari hebat agan niki dah.
2: Di nanti di koman.
0: Iya durus.
2: Iya ngawin ni di koman
0: ni. Iya.

Nah, ni ada pitekat abedik lan-lan pirangan nyem ceni ngajak mekejar.

0: Nek ke bawah suling ye sang sampun ngemargiang duwi jatine saya wakti.
1: Lih Omar.
0: Tiang.
1: Aneke tiang menduwe nak lingsir jadi menggandong numpang tentados nge.
0: Ampurut las galah niki. Aduh. Benyan keiring balik. Itu bulan tentados las galah tiang niki sampun nepek saja niki.
1: Oke, entar ketemu aku antar
0: nih. Malah jebos, malah becos, atur munggah mari lenggalah rebut nih. Malah
1: jebos
0: nih, yang
1: kita masuk,
0: mungkin
1: mumpung
0: kita masuk. Iya, tengah menit san kari, anu.
1: Tengah menit kari.
0: Iya, telah salah.
1: Yang
0: ini beda, kita dong nih. Iya, terus.
1: Iya, mungkin kawin. Iya. Siang angin beli niki kena dendia aku ngaji surau.
0: Gua ngaji durus tu durus.
1: Siang mau pesiang gua ngaji agung kan.
0: Gua ngaji agung ring belang ye durus.
1: Akadik kemon mau pemulih macam ni lah akadik.
0: Durus.
1: Semua tekan ingatan.
0: Ingin lantur tu.
1: Nyane yantuk kemanit. Tingkah manusia ne pada patu pisan tunduk ipun. Mungi manis yamat yang tuci beranin. Pangdo
0: keno pangwa paya. Ingi suk semua tu ampuran ikit lah. Lah segala riang ingi. Ngirim sandakan

Sahabat Budaya, memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih mulai meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng. Mengantisipasi dampak kekeringan, Palang Merah Indonesia, Kabupaten Buleleng memperkuat layanan distribusi air bersih dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng untuk menjangkau daerah-daerah yang mengalami kesulitan air. Sepanjang Juli 2026, distribusi air bersih telah dilakukan ke sejumlah desa. Salah satunya Desa Madenan dan Sinabun. PMI memperkirakan kebutuhan serupa akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

Lendir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ayo Radio Dodan yang ditiang mawali nikirin acara dunia acara dagang gandal sana makin pasti ke sampun galah rebutan sana wawu sementon widangan kia nyar dungkung bangli lan kadang asem sana durung perusahaan ngeranjing durus makin nangin galah druine. Oh om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajang temang menjelang tiang pade kapeng.
0: Ingi om swastiastu.
1: Iro tiang pade.
0: Nah, sirat yang ni.
1: Di Batanta niki.
0: Batanta.
1: Ini Bella.
0: Ini Bella.
2: Ini Bella. Ne.
1: Mugi Pak De panggil tiang kenak sarang Pak Man ye.
0: Ingi sukses.
1: Rahajang bernama mangkin Pak Man sarang Pak De.
0: Good.
1: Tiang nyarang melajah niki Pak De.
0: Lurus lurus.
1: Bintang pupo durmong ye. Jadi kawit tiang. Om swastiastu.

0: Inggih, tapi nek napi onek niki?
1: Wawu mireng baos rabi sabun niko.
0: Inggih, di wawu mireng batur rabi na sabun niko. Penapi niki.

0: Ngas permangkin ini Dewi Danu bah jok dukane elintang pisan iki.
1: Yeh dusing amadaya
0: Beli Agung titiang ngebedek atipung mimbar nenten medaya ringkop entenan beli ini.

0: Anak sing talah beli dan pedoso bakat matiang wit saking beli saning uluk-uluk melok-melok di tiang beli.
1: Matur suk semua Pak Dei sarang kali atau sarang galat yang megatre ring penginter juta sarang sami dikiring dagang gantal sebab batan sinar bagi rasa dan lomba kricing kang yang masa meton manten wali yang tiang galah Pak Dei sinap tiang ancuk pramo santi om santi santi santi om
0: suk semua Nenek Bella dikiring batan kan.

0: Bang Idrus, sana yang kurang lurus. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu. Rajan siang mau wali sampai sirah dikiring.
1: Sempidi
0: Pak Nadi.
1: Sempidi. Nggih Rajan Pak Man. Sudah ngiring niki sarang kali. Sarang ini aja kita niki Pak Made Pak Man.
0: Terus.
1: Itu kita ada melalui semangat Singapura.
0: Sarang.
1: Oh,

0: Nah, dijo man pepelajaran buku ketu. Kenten baos sira niki no.
1: Alek cerita de cepak rantang.
0: Oh.

Iya ning kerasa nirdon nirgawi dadine tuyuh bapune pacang nuntun anak buku cainyen rantang

0: Oleh nu cenik nyen ke peting-peting kanti cai gede jani beh dewa ratu. Nggih, rayu jero mangku.
1: Nyolek-nyolek bibih cai.

0: Napi unik ni kenapa?
1: Sat bat bakti asu singalan.
0: Sat waluyo bakten caine. Nah, ilang yang terkening bapul cening.
1: Iko bo, nagih di bangki ang repe ke bawang. Cik semua Pak Made, taler Pak Man.
0: Tarik kasem ibu, tarik kasem.
2: Bangki ang rejemah ada macam-macam dulu.
1: Ada macam-macam niki, apa ben ngiring Pak Man niki.
2: Kan main-main tuh.
1: Kayang niki rajang bu jero camplung niki.
2: Bu Putri GWK nyalam niki selalu monitor tapi dan menek gitu.
1: Nggih sik semo. Titiang megatra cita sareng sami. Niki ibu-ibu serati sane mekarya rajang karya
0: dulu. Niki Haji Dewarso, Titik Dewarso
1: tidak ada. Dekah Dewarso rajang. Sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba plecing ring di jemunah melinggih dumugi kena rajang. Taler mengintar sarang sami ring perempat mugi kena rajang. Di semua Pak Man, taler Pak Mati.
2: Jadi itu
1: adalah kasut yang pamit. Om, santi.
2: Batanta santi, sami,
0: batanta sami. Sup semua, bu ekan kiring.
2: Ini kompian, ada deh.
0: Guru, sana ukuran ini. Dan berjati.
3: Masyastu.
2: Aduh, bin pem.
3: Rahajang siang Pak Mang sarang Pak De.
0: Rajang wali talar. Asal
3: nyarangin aja.
0: Butut kardiasi.
3: Inge patut.
2: Kegena yang support di balewe menene liuna gede kegene yo. Terus orang main ke pada kape yang main nam lari sudah pakai. Padahal nggak bawa bergenap. Biu kan abu
3: bilang. Mungkin nak sembung siang ton bani ngabu sepeda motor digin.
2: Yeay.
3: Yang nurut ngandong maru siang buriko.
2: Yang ngandong deh.
0: Nah kali kamu kesembung na.
3: Pak Mang.
2: Ya.
3: Pak Mang nak melancar kesembung.
2: Mas itu apa Mang deh Pak?
3: Napi Kang Yang tu ya putih mantan.
2: Ya putih susu ya doh.
3: Dan. Aku dong ding dong ding dong ding aku
0: tandados nyambat kenan iki ingge durus
3: nyarangin lajang ge oke kena maka kali maka sami ge pupus sinom Pak De sarang Pak Ma kenten manut sarangin tuntun titiang ge

Kemulan iraga yang saja yakti-yakti inik napi punikum.

kejati ini pun terbentuan tios. Mawasan kawentanan ide sang yang widi dari kiring mayo padeng.

0: Ada.
1: Okay, kan ni kibu tu.
2: Semong, semong,
1: yang
2: semong, semong.
0: Wawan tu, wawan tu bergerombol ni kau cireng, uyak belodrong, uyak ni ke?
1: Ngi, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rajang siang, Pak Da, Pak De, jarang Pak Man. Tiang bubong Pak Man.
0: Ingi petawa Mbak Yuda niki.
3: Sekarang ini merajah nge.
0: Ingi.
3: Itu jebas wawani malih Bu Karyasi.
1: Ingi ancuk niki Bu Karyasi.
3: Boleh tiang sinom Pak Man?
1: Boleh.
0: Boleh.
3: Om Swastiastu kena mas.
0: Lo kembung nika.
3: Ingi.

0: Jon, ira ke sarang sami. Niwi linge kita sangyang widi.
1: Semua arto santuk kalah Pak Man. Tadi tiang sinampuro ngewacian sarang metembang. Di tiang magatre sejebak badan sinar bagi rasa dan lomba plecing kangge ame semeton manten. Pak Man sarang Pak Dera hajang tugas menjebos budal waspadoring magi Pak Man. Mugi kena rauh ring jerut. Kalah katur Om Santi Santi Santi Om.
2: Iya, cuk seluruh.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan. Kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang? Yang?

0: Aingi mawali ni kiri ngala rebutan durus sane ukuran om swastiastu.
1: Om swastiastu Pak De sarang Pak Ma. Ya mahegi ring kekeran Pak De.
0: Mahegi benapi gatro mahegi.
1: Asung karet yang sehat Pak De. Taler Pak De sarang kali mogi kena lantur Pak De nge.
0: Nge.
1: Iya, yang melajah ini nanti si Pak Made.
0: Ini nanti.
1: Terus cakepan kita amerto.
0: Terus.
1: Swastiastu. Mungkin tubuh burung dia ngaluk kacau.
0: Baik, realin teman, realin teman.
1: Iya, mungkin teman Pak Mas. Ibu Putri ngarengin.
0: Ibu Putri yang dijeragane.

0: Paris paru dewaten emang kin menapin ke
1: Mas Surya
0: niki. Ini pekat-pekat sualing ya.

0: Nen paro de water ne pole na pio pa na sane medaging sapi adi pekayun idone.
1: Iye sutemo Pak Made talar Pak Man. Itian magatre majang reyu kematon sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba plecing. Mogi kena rahayu sareng sami. Salam nyamo dogen. Sup semua Pak De galakatur yang pamit om. Santi santi santi om.
0: Inge sup semua Mbah Egi kekeran. Inge terus ngeranjing seneng kuran. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Made, sarang Pak Man.
0: Nggih, Om Swastiastu.
2: Siang niki ring sibang udah weni gong biang Pak De.
0: Rayu udah penapi.
2: Pak De enak nggih.
0: Enak niki.
3: Udah ini segar bau munyi bele.
2: Ampun ampun kene ampun keluar. Ampun keluar, Rayu, kita makin lereng, kita Pak Man.
3: Nah, Rayu mau mulai sekolah aktif ini belajar.
2: Bedanya Pak Man.
3: Iya. Yeah.
2: Om, kasih asuh sampai nih.
3: Baik, bensin sama mata yuk.
2: Ya.

0: sing ada lian nak loh jaga rum busan nama ni tu sing inyen. Babah intai.
1: Ate ngatang ya putus paling ya.
0: Antasan subuh ngawe anak kanti buduh paling.

0: Oh, makahawinan, makajang, para kuli anaknya pada ngedotan buat kejegiak yang intai itu. Terkanti mupayah manis yang kena bang ingat itu.
1: Ya suka, ada merata dana tadi nak jegat, jek mumah bang lamar pak man.
0: Ya, ceria mengalir.
1: Ya, kamu ambil atas nak payot, makin pak man.
2: Bidan, ya, bidan bejegek.
1: Pak man, tu semua kata kak, ampun ngicen kalah. Sarang pade mugi kena, ikan mekatro, sarang tekni, sewitro. Sejebak petang sinar bagi rasa, deh lemah pecing. Ikin ini santa, sarang bujuro cita, Pak Man. Atau tidak ngalah, Pak Man. Ikin murid ampun keluar, Pak Man.
0: Durus-durus.
1: Santi, om.
2: Inge, suksa, bos. Suksa mau dahwin ini, kiring si bang.

0: Hai nggih kandun kalah duwene terus sana dorong pira dorong ranjing niki nggih kangen-kangen niki langah pisan niki arang niki.
1: Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Yang Pak D sareng Pak Man.
0: Nggih sapa sira iring.
1: Kados yang niki.
2: Terus bebas kalah rebutan niki.
1: Nggih sesemu.
0: Sapa sira niki?
1: Yang Mamang Kurjo Pati saking pemenang.
0: Pemenang.
1: Kediri Tabanan.
0: Tabanan niki.
1: Nih, kau wicin tiangnya.
0: Terus.
1: Ina doa mil dia. Jeraban desa menang sekang.
0: Ini bawasan makin ide jeruban desa nampekan makin ide.
1: Eh jerang. Gagendong lingsir
0: nana jeru-jeru anak lingsir gagendong lingsir jeru ni kenten bawa si jeru benesya

Uwentan niki ajengan nasi, uwentan jatah, nambah daging, talar jukut, lawar plek niki acokotan. Ya,

0: Sampunan san yang rikinin kelimpang celimpeng celapat celapat iyanyo naon sepungan yang mekat mekat mutah jeruk enten bau jeruk mana
1: semua Pak D sarang Pak Ma bagus yang gede sejebak bet yang sinar bagi rasa loma pleking sarang semeton. Pak Bu Opi, Mah Opi, sarang Bu Litu Yeni, sek semo. Nge wali yang siang kalah Pak De, sarang Pak Ma.
2: Sek semo, Pak Jantan.
0: Sek semo.
2: Nah, ini kewentan Pak De. Sadar duwe Maha Guru, tidak sadar yang pindah, patut cater.
0: Patut pater. Rayu, beli cater, kena beli.
2: Sehat selalu, ampura, komang ajak megadang, terus jemah, patut. Banyak tuntun adik-adik dan marah melajar. Suk semua. Sementara tiang sementara ring pindah serang sami nge penglingsir tiang lejan di tiang sekegong sana betul ring banyak pindah nge. Sami segar kena nge. Bisa dera, beli center, patut catar, beli armum. Karena ke serami nge dikit betul telepon dikit lejan dulu patut catar menggendeng makin patut.
0: Nge. Om swastiastu.
3: Pak De, sarang Pak Mang.
0: Inggi, Om Swastiastu.
3: Tidak semua baung, Niki Pak De.
0: Semua baung.
3: Tiniang Griya.
0: Tiniang, inggi.
3: Tidak belajar Pak De, Pak Mang. Enten manut sarangin jebos.
0: Inggi, durus satu.
3: Om Swastiastu.

0: Makin pidar tayang titiang bukinang dut. Iatnya ke bawah serada bakti pancayatnya ne koedar makin nang tut.
1: Korban dulu ne suci.
0: Tentios pun ikiatnya memargi ketah ke bawah korban suci sane pinih utama.

punika sinar utamani desangang widi kalani niraga kepetengan nyujuh sana bawah sunyok.

0: Ale mesti ngundang aduh.
1: Wiwa bojang wali kadur
0: Nabi Malih kalanin kadur tur pujo waline punika mangdo margi ana Nabi Malih angger kasih perang bakat niki wonten ngulungin kenten padekan padut catet pasti ke dereng yang gemanti tanggal kudo niku

Wani ni raga ketah ring Bali nganut ang panco silo keramu. Jadi itu karena parian iku tamu pasti kenadapan palinge periangan lantur riatnya ni ke tageng wali-wali bebale kali nantur cacer-cacer tadi menang ni ke wancan ibu orang nang premon mang dewan dan bukti tu pak dek apa yang tak sasun.

0: punika ian bawasan pinaka bakti nerga cikna sweca ni dosang yang diwasa wendan pura wedo arco napi artini pun yantan wendan yatnya wendan wawalian bebalihan niki nang tut pang de pedas kalani rago ngatur penyinapan pang wendan puja pesuci
1: para umat
0: kenyam yo

0: Iki nari kowe nang ndo cacar niki to nang mayatnyo
1: atur Pak Man.
0: Ya.
1: Kade sarang Pak Man di tiang begatro kide. Kide mantan buyan sari merta gone Sri Ageng dari Madeoko dari Biang Rake yang si Kale dan yang Kirana. Ring sejebak batang sinar bagi rasa dan loma pelicing ratu sarang Sami ring je jeung menggenah melingge. Rahajang.
2: Ini Abi tuh. Ini Abi nyalaman iki.
1: Nge. Suksema. Munga-munga kari galah niki. Telat. Nge Paman, Pak De, mana kena ngelandur sih.
0: Jero cita uyut, Pak Mandi sadeng uyut. Iki tangidang menek, Pak Man.
1: Benyang munga. Galah kangen benyang. Benyang munga hari rebu benyang nge.
0: Ah. Kemis
1: hari
0: Rebu
1: mangkin nggih. Oh nggih nggih nggih. Hari Kemis menyang. Ampura Paman, Pak De galak kater undang pendidikan untuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi.
2: Nggih sukses aduh yang griya ring semua bawon iki Haji Orso yang pun gelisah niki dan boleh ngeranjing rayu Jorso Kang Yang iki.
0: Lah galak Pak De dumun duduk karo iki dumun.

Nah, ini Radio Dudan yang didiang menawi dan nah kalah niki mau wadesan ini rahud niki dumun didiang presiden nyarangan ring acara dagang gantal raino ne mangkin mas dikonyane durung sami presiden ngeranjing dan kita paman durung sami presiden ne ampura ngiring benjang malih sarangan ini sana mangkin didiang jadi ngelunsur pamit undat dan didiang aduh ngaturan paramu santi Om Santi, Santi, Santi Om.

teu-teu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-teu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perhati.

Eh anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Tetujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu mimah mokse. Sepatutnya ne wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah didiang rekan rai berupa miarsa sani kandun mesikian ring perempat suara budaya Bali ring dijogi pada menggena dumugi kantun pengen didiang serta kena jadi Mahendra sani mungkin jadi nyarangin para pemiarsa ring galah siang kadi mungkin ring rakina bude sangang likur Juli warsa kali tali 6 likur di landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang terasa MKM menyajikan informasi lan musik sebisanan taler meli jebos di tiang pacang yang resa pengaruh pamiar sering lain telepon 223361 demang dungun jagi katur durus biar sayang.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sebenarnya di daerah kalian raih berapa miliar saya sani kandun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Temang senewu sampun netorin di tiang. Nyaringin sebenarnya yang baru dumugi je presiden dari Burke Mantan. Senemangkin jadi sang radit yang kalah dulu ini relain telepon 223361 majang ring para pemirsa saya semeton sani jagi bergabung. Utawi sani jagi ngarsan temang dulu sang. Selamat siang. Selamat siang.
1: Kunapi atau tiang gong biang sri gitu deh.
0: Biang sri, titiang kena biang.
1: Minat temang gitu deh.
0: Temang napi.
1: Napi dan ke Karadan gitu deh nge.
0: Karadan.
1: Mengadre temeter terencami rumpar gitu deh mandor penak raya nge.
0: Ini.
1: Cuaca kunapi gitu deh.
0: Cerah niki cerah.
1: Cerah, mendadak ngerem-rem.
0: Iya.
1: Beda deh.
0: Yang
1: beda deh. Cuma Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Semua yang seri. Ring seputaran kekeran sampun bergabung. Selamat siang.
2: Selamat siang. Beda deh.
0: Siang.
2: Ini Agus temui.
0: Nih,
2: niki bulam ni dede.
0: Oh, gentron.
2: Ini tarik niki. Napi gatro.
0: Kena, nini pun napi sehat.
2: Sehat, niki pun dingin dingin niki. Kari masaput.
0: Nih, dulu sangen kalah dulu ni.
2: Pernah semang bulam ni dede.
0: Semang napi.
2: Semang ni Bayu Kaweng. Kangwang malu.
0: Kangwang malu.
2: Dan
0: sampun sampun.
2: Nggih. Bidede ngatur galah mangkin. Magatro cutat ta sarang sami.
0: Nggih.
2: Nek senang-senang ngarang dici. Ini Agus ma pamit. Ngatur galah mangkin. Om Santi, Santi, Santi.
0: Nggih. Ini Agus anu ndang seputaran mengui suk semua sampun bergabung. Nggih, selamat siang.
3: Selamat siang, Gigi. Yang kada bikul niki JDD.
0: Kada bikul punapi kader.
3: Wahsan mengah riki niki. Tiang kena lu JDD. Ram-ram riki ring kabanan JDD.
0: Nggih, suk semua.
3: Oh, nuna tembang gula kopi jemah gula di sisi JDD.
0: Oke. Ah, beli deh ampura dan tokan sampun kali pun nelpon niki Kang Kateng dumun megater. Nggih, meli je bos di sesian kedua atau wusen napi wastane wusen iklan di tiang putar. Nggih, megater dumun.
3: Cepet sami ampun nggih wentan-wentan galah
0: putar. Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih. Sik semua beli deh nggih. Ngiring, ngiring. Bidak bikul, ring tabanan, suk semua sampun bergabung. Rekan rai terus dimun PRC yang senepat jang lintang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Chuli. Gamelan Gong Suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, dua suling berukuran kecil, empat suling berukuran sedang, dan dua suling berukuran besar.

Hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Raglan Rai Prabu Miyarsa Sumdo Ditian Sanikan Dun Mesikian Ring Perumpat Suara Budaya Bali Temang Senawau Sampun Aturin Ditian Yarangin Prabu Miyarsa Sami Eh Temannya nih sani sampun ngarsang Temang Wawu Demugi Je Presida Terhibur Kemantan Muali Sani Makin Sangra Ditian Malih Ring 223361 Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Dedi.
0: Eh
1: ya mamangku.
0: Kenapa?
1: Yang ujung pasti pemenang.
0: Ini terus mamangku.
1: Nas kemana ada sedikit Pak Dedi? Alkian menilai nih, Widiano. Menikah kok Pak Dede. Selamat bertugas Pak Dede.
0: Giring mamangku, sukses semua.
1: Menikah gen, wali alkian galah. Santi, santi, santi
0: Inge sik semua mamangku ring pemenang tabanan Senawau sampun bergabung. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Selamat siang Pak Dede.
0: Inge selamat siang. Siang.
2: Adi gitu bin menyen Pak Dede, adi sedang Pak Dede.
0: Dan niki agak meriang.
2: Pak Dede sungkan toh?
0: Nih, agak meriang nih, agak meriang.
2: Oh, saya malah ubat nak Pak Dede.
0: Sampun, sampun, lo galuh.
2: Aduh, ngidak gak sama sana, tak lo galuh jadi Pak Dede.
0: Terus nak angin dumun galang, eh?
2: Tapi ini Dede kemadiana ampun
0: entan Dede Widiana makin niki angkian benyilih sana tios nak dumun
2: Megatro tadi Pak Dede.
0: Nah durus nak kangkat Megatro dumun nge
2: nge ini santa munga ini santa sama kakek Jatannya sama kakek
0: nge
2: Gumbiang juga, Gumbiang Sanur, Munggap, Gumbiang Nyata, Munggap, BKBD, Munggange Mangku, Mangku Sedani, Munggap, Guru Mangku Sedani Pak Yanarbo, Pak Mang Pandu, naik ya begitu aja Pak Dede.
0: Sukses semua lo galung eh.
2: Iya nge, enggak tamu Pak Dede, Pak Segar Pak Dede.
0: Iya.
2: Kasian lo galung.
0: Iya.
2: Panis sih mana ngajak mak mat Pak Dede gitu gitu Pak Dede.
0: Iya nge, sukses semua dumun lo galung.
2: Upetan zaman kita dede, rahayu nyen Pak Dede nge.
0: Hingge.
2: Om, santi, om, rahayu Pak Dede.
0: Ring, lo galu, ring seputaran si bang, Senawau sampun bergabung. Malaysia ki penelpon niki jagi sangra dede yang menawai tau enten seni jagi nyarangin. Durusang, Om Swastiastu, selamat siang.
3: Selamat siang Pak Dede.
0: Tiang.
3: Sana kan dumun bolo dro.
0: Sira niki.
3: Tiang semua bau, Ma Dede.
0: Semua bau.
3: Gusti Niang Griya, Tiang.
0: Nggih, terus Gusti Niang Griya.
3: Saja, Mbak Dede.
0: Nggih.
3: Tiang megasa, Dede nggih.
0: Terus nang.
3: Tumpang, tumpangnya nyarengan mantan nggih, Mbak Dede.
0: Terus Niang, terus Niang.
3: Tiang megatre, ring, dan yang kirana. Gung yang Sri Ageng, Gung yang Sri Kali,
0: okay.
3: Dayu Madeoke, Debiang Rake, Bu Yan Sari Merte, Hendan okay. Deniang saking Ubud nikah yang Debiang Du sudah persiangan. Inge, ampun kenten dah ini, ini Alga ring bela batu, Dong Sasri, kita sarang Sami, Bu Galuh Perwati ini belok, Bu Mandalem. Pak Dede, mana kena aja, Pak.
0: Ingin, sukses semua.
3: Lantur si danduk marga yang saudara. Kalah satur pada dek.
4: Ngiring nih yang ngiring.
3: Untapin nanduk prama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
4: Inge. Semua gus ini yang ria ring seputaran gianya. Ngeh regelerai sampunan pindah frekuensi ring 106.4 FM terus dumun PRC yang seni pajang lintang.
5: Selamat pagi Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
6: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
5: Enggak, Bu. Gak penting juga.
6: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
5: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
6: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
5: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
6: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

Kekerab. Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanya yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertima. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

0: Inggih kebawa sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sahabat Budaya Lovina Festival 2026 memberi dampak terhadap geliat pariwisata di Kabupaten Buleleng. Ribuan wisatawan memadati kawasan pesisir Lovina pada hari pertama penyelenggaraan festival. Tokoh pariwisata Lovina, Nyoman Arya Astawa menyebutkan, jumlah kunjungan sementara mencapai 9.500 orang hanya dalam satu malam. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Raja Turidama, Jang Ring Prabu Miarsa Sami, Seni Kandun Mesikian, Ring Perempat Suara Budaya Bali. Dan orang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran ngelilau langun, untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Sang Radit Yang, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, tadi pun dari ujung Lampung, Waik Kanan, monitor.
0: Lampung, Waik Kanan.
1: Beli Govinda.
0: Beli Govinda.

0: Arwai kanan waktu Niki tiang ke Lampung Tengah.
1: Tapi hatiku tidak asung karu sehat karena belum punya istri.
0: Bulan April lalu tiang ke Lampung Tengah di Rumbia.
1: Rumbia, ini sing dari Lampung Wai kanan Rumbia itu sampun Lampung Timur apa wastan ini sing.
0: Lampung Tengah.
1: Lampung Tengah. nampak di Lampung Timur nih.
0: Oke, Gufinda, silakan. Gimana suasana di Lampung?
1: Wah, apa perlu seperti reporter? yang laporan ye, Om Swastiastu, pendengar perempat di mana saja berada. Pandangan mata pada siang hari ini, Gufinda melaporkan situasi dan keadaan cuaca yang ada di Kabupaten Wai Kanan. Di 15 kecamatan Kabupaten Wai Kanan ya, di ujung Lampung Sumatera, cuaca terik, matahari sangat panas.
0: Oke.
1: Namun bukan berarti atas semangat untuk yang lagi beraktivitas atau yang beristirahat pada siang hari ini.
0: Namun oke, Beli Govinda.
1: Iya.
0: Untuk saat ini di Lampung nih ke musim napi.
1: Makin panas sih, tapi sebagian panen jagung, sebagian sana panen, enten untung, enten rugi karena
0: kan puluh tahun. Kalau semangka di daerah Lampung napi?
1: Semangka nih ke enten di Lampung, tapi daerah nama kampungnya itu namanya Sukasari atau 61 namanya.
0: Oke. Terima kasih informasinya, Beli Govinda.
1: Terima kasih. Lanjut Niki, tembangnya napi Niki.
0: Bebas napi, jadi ngarsan remang napi.
1: Salamnya lagu ini Niki yang nyaringin, yang penting bisa masukkan yang pertama kali.
0: Oke, terima kasih. Kalau Beli Govinda di Bali, kampungnya di mana Niki?
1: Yang di Grogak.
0: Grogak Singaraja. Nggih.
1: Keluarga tiangnya mention di Seririt Pengasulan, terus mention di Karangasem Ujung yang di.
0: Oke, terima kasih. Salam sarang sami untuk Semeton Trans, senang mention ring Lampung.
1: Salam kemu sami mewali nih ke keluarga tiangnya. Salam juga sarang mention di Badung nih ke di bagian Kacar.
0: Oke.
1: Karena tiang kampung Polis timpang di Pro 4, Pro 2, dan Pro 1.
0: Oke, terima kasih Bu Govinda.
1: Yang salam sarang samian ke Manten, yang ini spesialin yang siaran ini ketunduk sarang Dayu. Salam dari Bu Govinda siaran senggol-senggol Bu Govinda kenten.
0: Oke, terima kasih.
1: Itu yang dari lintas tengah Malaysia dari barat yang mau pamit.
0: Miring.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Luar biasa sekali. Semeton Lampung, Beli Govinda. Selamat siang.
2: Selamat siang, Om Swastiastu, Dede.
0: Om Swastiastu.
2: Nakrato, Dede.
0: Nge. Durus, namun.
2: Ini mau kato, Kide.
0: Durus.
2: Kupinya anak cantik-cantik, kan, ano, koleng. Ini rajang sana aku pindah, wenten iki Wah Indira, wenten Pera, Wah Sunini, wenten ini Ayuna, Kak Ciato, Pak Pedes, rumah punya mana sih, wenten Bu Putu Popo Iwo, Dong Cieng, wenten ini Dania, Serengkang, Dokena, Kak Nimya, wenten Putut Manjung, mungkin nyaranya itu semua Putut, wenten Pak Narbo, dan Lusekar satu. Kita sekarang sami Dede.
0: Ngiring.
2: Anggap sekarang sami Kena. Semoga kemarjian saudarmu Suramo makin ge.
0: Inge.
2: Semua Dede. Inge. Ini mau pamit Om. Santi Om.
0: Inge. Rekan Rai berapa miarsa Rahajang Majang Ring Semeran Umat Indus Dharma. Rendokan makin ki Rahina Suci Purnamo Dumugi Serang Sami Ngomong-ngomong Kerahayuan Tur Keselamatan Temang Jagi Katur Lu Mundur Respiar Sayang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.

0: Sudah didang dengan Roy berapa miarsa senekan dan nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali temang senawa sampo naturin titi angeh nyarangin berapa miarsa sami demugi je presiden terhibur ke mantan atau temang seni sampun katur angeh menurut itu wenten malih seni jadi bergabung sampun titi yang buka ring lain telepon 223361 selamat siang.
1: Kajang siang dede.
0: Yeah.
1: Ya saya Rangga Pastawa.
0: Lurus.
1: Iya nenas temang dede.
0: Lurus Rangga.
1: Tembang ni DM ni saya ni kecewa. Kecewa.
0: Kecewa.
1: Ni.
0: Oh, okay sampun.
1: Ni megato sarang sami ke mantan DDD.
0: Mm-hmm.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ini Om Santi, Santi, Santi Om. Suksemo sampun bergabung. Wentan beli Rangga Pastawa. Sana wentan ring seputaran. Napi wastana niki ring seputaran Karangasem sana wawu sampun nyarangin. Ayo rekan-rekan rai berapa miarsa sahabat budaya sana wendan ring margi malepisan selamat siang alon-alon ring margi kena dikini diinformasikan majang ring berapa miarsa sami mau singin di cuaca di seputaran kota dan pasar niki agak rem-rem. Nah pastikan sampun mangdone selalu waspada ring margi ini dan tukan angin niki agak lumayan kencang. Nah mangdone menghindari kendaraan dikinge menghindari tempat-tempat yang rimbun dengan pepohonan. Nah, mang dan yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Para pemirsa sahabat budaya, sani wenten ring pukubon menito wenten taru sani ageng genden dan tukan kadi mangkin niki nggih kadi tadi malam genden niki angin agak kencang. Nah nika mawinan mang dene pohon ruwe ini ditebang. Artinya dipangkas kendan nggih. Kalau ditebang seutuhnya kasihan juga. Dipangkas mang de lebih rapi kendan. Kalian tukan yang namanya penghijauan nike sangat penting sekali. Mana agak dayuh kang kidek niki suasana ring pekubon. Tapi malih musim-musim panas. Ingih para pemirsa sampun kembali titik yang buka ring 223361 majang ring semeton sana jagi nyarangin durusang sana jagi ngasang tembang durusang talar ngih megatre kandos puput galah dulu ini jam kalih malih jebos.

0: Sebenarnya rekan Rai para pemirsa, ngomong ini Bali kene niki. Pasti ke sampun kayak akan budayanya, tradisi talar nggih. Nah, tradisi unik sane wenten ring Bangli, tepatnya ring Desa Pongotan niki wenten ritual nganten massal. Ritual niki diikuti keserangan pasangan warga ring Pongotan. Niki memargi nenten memandang kastel. Biasanya nih ring siluan pemargi pecare nganten masal niki kelaksana yang ring Agustus pada September sasi kapat alar Maret April sasi kedase. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Dede.
0: Ini Om Swastiastu Bu Utama.
1: Iya. Nanti Pak Dede.
0: Terus Bu Utama.
1: Terus nyala sama Dede.
0: Iya, sik semua informasinya.
1: Cerah kentik, mendaki gulam saking lebih. Ini kan udah lagu, ya, Dede.
0: Terus, terus.
1: Genyek kangen kau,
0: Pak Dede. Genyek kangen kau, oke
1: ditunggu. Genyek. Kita sama-sama mantengnya, mama kena rahayu sewitrennya sarang-sami. Dede rahayu juga. Kita mau pamit, Om Santi-Santi-Santi,
0: Om. Iya, semua Bu Utama, sana makin terus teman pirsa yang sana pacang lintang.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Rangkulan dari Prabu Miarsa, sahabat budaya, seneng kedua nyerangan didir yang perempat suara budaya Bali. Seneng wawu sampun, aturin di tiang tembang. Ledangan pisan niki galah sampun telah, suk semua serang sami antik uratian yani. Menawi doben dan iwan ring sironing pemargi di tiang entar acara pun niki banget lungsur gang renung pangampura. Meliji bos perempat RRI dan pasar, pajang bergabung ke serangin perempat RRI Jakarta, ke serangin RRI Gorontalo. Pena kawasan ini ngatur puputang antuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Transjabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direct seeding menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secara hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan selama
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Gak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar gak sih? Muhammad Andri, WP MSOS, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Iya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu, Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olo, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14 lebih 14 menit. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya, karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengotato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri, WP MSOS, beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro 4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suaranya Pak Andri gak ada. Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
3: Boleh.
2: Oke, boleh, mungkin bisa mendekat ke mikrofon. Mas, Bapak.
3: Siap.
2: Iya. Oke, gimana kabarnya Pak sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
3: Alhamdulillah panas ya.
2: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak?
3: Insya Allah siap.
2: Oke, sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman, modernisasi rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
3: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil ibu atau
2: ya? Boleh.
3: Iya, ibu Tatu ya.
2: Tatu aja Pak, oh, karena Tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya. Okay. Kalau saya Tatu aja.
3: Tatu, oke. Okay,
2: iya.
3: Tatu. Jadi sebelum, terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya.
2: Mm-hmm.
3: Antara rumah adat dan cagar budaya, itu sebenarnya
2: iya,
3: secara konsepnya dua hal yang berbeda.
2: Mm.
3: Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
2: Dan boleh.
3: Kalau kaitannya dengan rumah adat itu sebenarnya, kita harus membedakan, jadi ada tingkatannya dari atas dulu ini. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat sudah pasti tradisional dan tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah, jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori, tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku, dari kelompok masyarakat, suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari satu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau di mana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya Katalinis menjadi apa? Sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulohupa. Dulohupa. Sayangnya Dulohupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
2: Iya.
3: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan. Aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PUPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Nah, apa perbedaannya rumah adat
2: dengan cagar budaya?
3: Ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
2: Masa gaya.
3: Ya. Masa dalam pengertian bukan ini ya, tapi rentang
2: bukan orang-orang
3: waktu.
2: Tapi jeda waktunya
3: jeda
2: ya.
3: Jeda waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu yang memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konsepsi dua hal yang berbeda. Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
2: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi, berusia 50 tahun ke atas, rumahnya ya Pak?
3: Betul, bangunannya.
2: Okay. Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
3: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang kemudian strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah. Jadi atau papan. Demikian juga lantainya, papan atau biasanya
2: tanah.
3: Kayu. Papan. Lantai.
2: Oh, lantainya.
3: Lantai, karena okay. Panggung.
2: Oh iya, benar. Jadi atasnya gitu.
3: Ya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diituin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
2: papan,
3: itu.
2: Papan,
3: nah,
2: iya.
3: Nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa-bangsa datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu jadi ciri khas dari apa adaptasi.
2: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya Pak ya?
3: Ya, ada sesuatu bentuk yang okay. mencirikan sebuah peradaban.
2: Iya.
3: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah-rumah rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah, itu juga masa gaya. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu langsung.
2: Iya, benar.
3: Kuda-kudanya langsung dari atas ke satu
2: itu menyatu nah,
3: seperti itu. Nah, itu. Masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gayanya.
2: Ya, baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Okay, beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
3: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan pengertian seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu komunal maupun keluarga inti. Yang itu merepresentasikan
2: nilai-nilai budaya.
3: Nilai budaya, fungsi
2: sistem sosial, kearifan sosial lokal
3: ya. Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik nanti upacara, pernikahan, khitanan atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga dulu upa. Dulu upa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah. Tapi kemudian kan tergantikan dengan
2: beton
3: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu. Nah sekarang kemudian menjadi besar gitu. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda. Baik itu rumah adat yang rumah biasanya akan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan, makanya itu bile dupi
2: mulanggato
3: seperti itu. Nah itu kebanyakan dan selalu mencerminkan tiga ruang fungsi ruangnya. Pertama adalah ruang publik di bagian depan dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
2: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya,
3: betul,
2: Pak ya.
3: Betul.
2: Musyawarah atau juga penyambutan tamu.
3: Betul.
2: Ritual-ritual adat gitu, Pak.
3: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang seni publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
2: Iya, benar.
3: Dan yang terakhir itu biasanya

0: apa kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu. Ada warisan budaya tak benda,
1: BBTB.
0: BBTB, ada juga warisan cagar budaya. Dua-duanya disebut warisan budaya Indonesia, tak benda dan cagar budaya. Nah kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu, ada dua. Di rumah adat itu, kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional. Ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam. Kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam. Biasanya juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah itu kalau di apa yang rumah adat yang non cagar budaya. Nah kalau yang cagar budaya kita biasanya akan melebih apa menitikberatkan pada arti selain tadi yang dua kriteria pertama itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan sejarah, maknanya dari sejarah dari ilmu pengetahuan pendidikan agama budaya dan sebagainya, dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat seperti itu.
1: Iya, baik. Po Nopa mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Po?
2: Bersama kemana kita?
1: Bersama ke pulau aja deh.
2: Jangan.
1: Nanti siapa
2: ini
1: yang
2: saatnya
1: siaran,
2: kita tugas ya. Oke deh. Ini di menit 27 ya. Kita buka kesempatan. Namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
1: Oke. Jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
2: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
1: Iya. 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
2: Untuk Jakarta 0213504510 boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1124-928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Po.
1: Kenapa masih ditutupin?
2: Oke,
1: udah dibuka. Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812112498. Gorontalo
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk Nimpo
1: melalui
2: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini penelpon, halo.
3: Halo. Sudah tersambung ini.
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Nanti, ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, jalan sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
2: Alhamdulillah, pio-pio-hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio-hu, Pak. Oh iya, sedikit info, satu suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu, Tatu.
2: Nyaris tak terdengar ya, oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Ibu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda, oke, Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam, Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo? Padahal kan kita tetanggaan.
4: Ke mana aja, yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke, Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
2: Satu.
1: Iya, silakan Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini, artinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini. Dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat.
4: Musyawarah dan mufakat. Ya. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat.
2: Dalam rumah adat. Oke. Okay.
4: Ya. Terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke.
4: Okay. Pertanyaannya itu Pak Andri dan Tatu juga Nova dan Bogor cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bonopo, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ini Nova Abraham.
1: Iya, Cik Gu, silakan.
4: Sehat, ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Mm-hmm. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cik Gu. Apa kabar?
4: Apa sehat? Kabar? Alhamdulillah sehat walafiat ya.
2: Sudah lama enggak
4: ketemu sama Tatu. Narasumber Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
4: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri. Ulu-ulu abadi. Pio-pio. Begitu kan?
2: Pio-pio-hu.
4: Pio-pio-pio, belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh, memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, panggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupa dan atau Bantayo Pobo ide. Kalau kata aku baca, memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat, oh begitu. Nah, itu bagaimana Pak, itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa itu kan masih ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah itu dua ya. Yang pertama yang tiga, bagaimana itu tapak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andris dan apa satu terima kasih banyak juga ya buat Natu, salam buat orang kru angkasawan RRI Gorontalo ya.
1: Oke, baik Cik Gu.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cik Guria, silakan.
5: Baik, terima kasih pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan. Kalau dalam bentuk rumahnya sebelum ada tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara misalnya. Pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan. Musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya. Nah Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu loh. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara, kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat, tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk keseharian, tercermin dalam bentuk sistem sosial, seperti itu. Nah, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat itu khususnya untuk biasanya di kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan seperti itu. Nah kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah terus kemudian ada pertanyaan filosofi dua tangga. Nah ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menohok banget filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga. Tapi yang pasti seperti ini, mana seperti itu? Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama dulu ya, jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi.

0: kan itu di depan itu adalah ruang publik. Jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia harus dua, lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak. Semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu di mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya, saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya seperti ini sederhananya.
1: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak Andri.
0: Betul. Ya, kayak gini yang di depannya nih, yang kalau sekat-sekat itu apa ya? Saya belum bisa menjelaskan makna ini tuh, karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terbatas dan ada ruang yang memang bisa diakses oleh siapapun seperti itu. Jadi karena memang sering berinteraksi seperti itu. Tapi kalau saya melihat seperti ini, rumah adat itu apa ya? Kalau kaum intelektual di arsitektur itu bilangnya, atau di teknik sipil itu bilangnya vernakular. Jadi identitas lokalnya itu jelas, mengadaptasi terhadap bahan dan kemudian iklim yang berlaku. Nah, rumah adat khas Gorontalo itu selalu ada peranginan di kuda-kuda, seperti itu. Karena itu kaitannya dengan sirkulasi udara di bagian atas, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang akses, smart akses pintu di depan, itu selalu ada jendela di kanan kirinya yang itu tingginya hampir sama dengan pintu. Jendela yang tingginya jendela sama dengan pintu. Tetapi ada fungsi yang bisa dibuka ditutup gitu, seperti itu. Jadi itu ketika dibuka itu hampir mirip dengan pintu, dan di setiap kamar itu juga selalu ada jendela yang hampir mirip dengan pintu. Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
1: Iya. Ponopa silakan.
2: Iya, kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
1: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 082259968266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua, dua ya.
2: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang dalamnya, udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh gitu enggak ya?
1: Orang luar ya. Oke, kita udah punya penelpon nih.
2: Ya silakan, silakan.
1: Halo.
3: Penelpon. Halo, ya. Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Selamat siang, Assalamualaikum, Ponova.
2: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
3: Iya betul, Leman di Kota Agung Tanggamas Lampung.
2: Iya.
3: Indah di Lampung.
1: Oh, iya, iya.
3: Ini dengan Pak Andri ya?
0: Betul Pak Andri.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak pertanyaannya. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh ya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya? Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Utara.
3: Oh ya, Sulawesi Utara. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu, apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu. Yang kedua, apa namanya itu, yang kedua tadi itu,
2: lupa nyatetnya.
3: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak, maksudnya semakin dikit gitu Pak. Jadi makan zaman gitu.
2: Okay.
3: Kayak di sini Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tanggamas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit, dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu.
2: Okay.
3: Ada, masih ada juga Pak yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
1: Oke.
2: Halo.
4: Assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang belang-belang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica, silakan.
1: Oh Ica,
4: Halo Tatu Indah.
2: Nah makanya disapa dulu Indah. Dari Gorontalonya disapa dulu. Kita siarannya berdua.
4: Halo Tatu Indah.
2: Dia mikirnya hanya Mpok Nova. Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nova gitu loh ya. Narasumber kita Pak Andri
4: lupa.
2: Dicuekin. Silakan.
4: Tatu Indah, Tatu aku sayang.
2: Ya enggak salah, bukan begitu. Oke. Okay. Ya, silakan, Ca.
4: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
2: Pak Andri.
1: Pak Andri.
4: Iya, Pak. Ica mau nanya kan kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa?
1: Dolohupa
4: itu.
2: Ya, keunikannya.
1: Iya.
4: Iya, keunikannya Dolohupa.
2: Iya. Gitu aja.
4: Itu aja, satu lagi nih buat Panova.
2: Apa tuh?
4: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Asik.
4: Makasih Pak Nova, yeah. Tatu Indah.
2: Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua ya Mpok ya.
2: Dia nyindir tau kita aja. Ya. Untang-untang kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, okay. Pak Andri jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, okay, silakan Pak Andri.
0: Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulut dan Gorontalo? Jadi saya tidaknya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera termasuk Sumatera itu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, di beberapa tidak kan. Joglo misalnya itu tidak. Nah, itu persamaannya. Nah, apa yang unik dari apakah
1: yang unik dari Dolohupa?
0: Yang dari Dolohupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
2: Cakep, bukan ya. Saya kirain pantun tadi Pak Andri-nya.
0: Ya, cuma itu dari kayu. Dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo. Itu. Jadi, dicapai gini, dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang. Maksudnya itu berinteraksi intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu. Dan itu hampir semua tangganya itu di depan. Tidak di samping gitu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang semi publik dan ruang privat seperti itu. Nah, kemudian berubah di sekitar abad 19-an ya, 1800-an sampai 1900-an. Nah itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku tidak semata-mata. Karena dulu di zaman Belanda misalnya kita tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa mudah terbakar seperti itu. Nah itu kan ada peraturan di situ. Nah, seperti itu, jadi ada perubahan-perubahan. Itu. Nah perubahan itulah yang kemudian tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasa, menggunakan tali, seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada, dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu teknologi cara memasang atas satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fungsi sirkulasi udara, tongkat, itu karena ada beberapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat, rumah tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu bisa di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Yileda.
1: Bele apa?
0: Bele Yileda.
1: Yiladia.
0: Yiladia.
1: Oh iya, Yilda, Yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
0: Enggak, itu.
1: Makanya saya tanya.
0: Rumah raja.
1: Iya, Yiladia.
0: Kemudian ada rumah untuk kus kepala kampung. Ada Bele Pitula Palasa yang apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya misalnya di atap gitu. Karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
0: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6. Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 3, 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
1: 7
0: nah iya, seperti iya. itu. Nah ada yang Bele Dupi yang biasa seperti itu. Nah masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi, apa fungsi, fungsi kearifan. Fungsi
1: lokal.
0: Pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
1: dari
0: Lampung.
1: Bang Leman.
0: Bang Leman yang
1: di Kota Agung itu semakin sedikit. Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
0: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah adat dan rumah tradisional.
1: Iya, oke. Udah ya Pak ya?
0: Siap.
1: Oh, oke.
2: Mpok. Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap. Penutup silakan.
0: Siap. Terima kasih Mpok, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo berharap bahwa informasi ini menjadi menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu. Bahwa ada nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya. Seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
1: Oke Mpok, terima kasih banyak.
2: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
1: Waktu lama muternya waktu kalau okay. Di akhir bulan.
2: Pak Andri terima kasih banyak, Tatu Indah terima kasih.
1: Terima kasih Mpok.
2: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
1: Oke. Okay.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Rekedan Rai Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Diana Siregar, mengatakan Provinsi Bali beberapa hari terakhir dilanda hujan deras disertai angin kencang, dan di perairan Pulau Bali terjadi gelombang tinggi saat musim kemarau merupakan hal yang wajar.

Dijelaskan peningkatan kecepatan angin di musim kemarau tersebut disebabkan adanya perbedaan tekanan udara yang signifikan antara belahan bumi utara dan selatan, di mana pada periode ini monsum Australia aktif. Menurut Diana Siregar, peningkatan kecepatan angin tersebut masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan, khususnya di perairan utara dan selatan Bali, sedangkan potensi hujan ringan hingga sedang terjadi secara tidak merata di wilayah sebagian Bali. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut,

untuk pastinya kita berdendang dan bergoyang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari kita terakhir di jam 3 ini, kita akan mulai ya program Pro Dangdut ini dengan satu lagu pembuka dari Icha Trisnawati, Badai Biru.

0: Itja Trisnawati dengan lagunya Badai Biru ya. Kalau di Bali saat ini memang cuacanya lagi ekstrim ya. Mungkin Astung Karo belum sampai ke badai, tapi anginnya memang lumayan kencang ya Raka dan Rai. Jadi kalau tadi Itja Trisnawati nyanyinya tentang Badai Biru, sekarang semua harus pada waspada sama badai juga ya. Tetap jaga keselamatan dimanapun berada Raka dan Rai ya. Oke, Rekidang Rai, segera akan Putri buka untuk kesempatan bergabung di line telepon ya. Karena tentunya di Pro Dangdut kita akan buka selebar-lebarnya nih kesempatan untuk Rekidang Rai yang ingin bergabung untuk request lagu ataupun berkirim salam ya. Silakan langsung bergabung di line telepon 0361-223361 atau pastinya juga bisa bergabung di WhatsApp 0878-9882-2420. Oke, Rekan dan Rai akan Putri buka sekarang line teleponnya. Silahkan diramaikan di 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, ini dari kapal kah ini?
1: Ya, di sini dari kapal, di situ siapa ya?
0: Di sini ada Gek Putri di sini.
1: Gek Putri.
0: Iya, Pak Ian.
1: Apa kabar Gek Putri?
0: Astung Karo baik, Pak Ian. Pak Ian gimana kabarnya?
1: Ya, kabarnya juga baik, Pak Ian.
0: Astung Karo. Dari suara-suaranya kapal masih di kantor.
1: Cerah, Gek Putri.
0: Astung Karo dan pasar juga cerah, tapi anginnya kenceng.
1: Ya, podo ae anginnya kenceng.
0: Iya, tetap harus hati-hati di jalan ya, Pak Ian ya.
1: Iya. Ini lagi di kantor nih.
0: Oh iya benar, berarti dari suara-suaranya masih di kantor ya, masih ramai itu.
1: Iya.
0: Hingga semangat ya Pak Ian ya.
1: Iya, pokoknya semangat. Mm-mm. Yang penting sehat selalu ya.
0: Astung Karo. Oke. Okay.
1: Minta dendangnya lagu nih getuk ya.
0: Getuk, oke. Okay. Ya. Oh jadi sengaja ya mau karcis nomor satu biar getuknya nggak diambil orang ya.
1: Iya. Sudah lama request getuknya.
0: Oke, okay. Ini versi aslinya yang dari Mantos atau yang dari terbaru dari Dara Ayu?
1: Yang Dara Ayu boleh, siapa aja boleh.
0: Oke, okay, siap. Salam-salam ya. Dulu Pak Ian.
1: Ya, salam-salam sama Bu Mars, mm-hmm. sama Bapak ya, dan Gita. Mm-hmm. Ada juga Nini Ita, BK Kaget Widyanya. Mm-hmm. Mbah Indira, ada Nini Ayuna, Bu Pera Merdeka, Bu. Yeah. Ada Mbah Tuhindi, Mbah Hegi, Kak Dau, Gombiang Seri, Kak Setiasinya, Kak Pedes, Kak Ciatop, Jilomangku Sudani, Gong Haji Tataknya juga. Okay. Ada Patut Mancung, Manik Kapal, Bu Endang, The Bayuk Tuban, Bu Putu Keboiwe, ada Tu Dewi, Bu Jero Gede Sinar Suci, mm-hmm. Gombiang Yoga, okay. Ada juga Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, mm-hmm. Pak De Karje, mm-hmm. Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, Pak Eka Plage, sama Kak Eka Mambal ya.
0: Ketukar deh kayaknya Pak ya.
1: Ya, mudah-mudahan nggak ketukar ya.
0: Inge.
1: Ya, ada juga Gek Mas, Bu Swastini, mm-hmm. Bu Sinta, Nini Janura, Dewa Biang Kirana, Bu Lodro naik Bu.
0: Iya, ayo ayo.
1: Jangan metik bunga aja Bu.
0: Harganya udah melonjak ya, sekali.
1: Istirahat dulu naik naik.
0: Tinggi.
1: Ada juga Juru Mangkunya mana sih? Rewiskin, ada Tugus Bawo. Mm-hmm. Siapa ini ya? Bu Maharani, Pekak Dania sama Oda.
0: Oke.
1: Okay. Maklu Sekar Satung. Bu Nina Kuwum, kangen-kangen mau lode, naik mau lode. Ya, Mailin juga ya. Siapa nih ya, ada juga Bu Adi Sudimare, Bu Juro Gerias Lundeng juga ya. Bu Noni, Bu Ekasem, ada juga nih Bapak Leong S, Kak Angganya, Blimang Pandu, Bu EKBB, Bu Jerman, Kak Tiara juga ya. Mm-hmm, yeah. Ya, Bu Jero Susi juga naik, Bu Jero. siapa Nini Nika, juga Nini Agus, Nini Bagas ya. Pokoknya semua-semua kayak Putri.
0: Oke, Pak Ian dibungkus.
1: Iya, dibungkus pokoknya semuanya. Iya. Ya Putri, selamat bertugas. Dadah,
0: Pak
1: bye-bye.
0: Ian. Terima kasih, dadah bye-bye. Pak Ian Arba di seputaran kapal. Ada Ibu Agung Guang juga yang sudah tadi colak-colek di WA ya. Semoga nanti bisa bergabung ya Bu Agung ya. Nah, Bu Agung Guangnya juga titip salam ini ya, yang katanya lagi ikutan bergoyang. Salamnya buat Bu Eka Bebe, Nini Dania sama Peka, Nini Tuade, Mbah Tunindi, dan semua pendengar Pro Dangdut dimanapun berada. Salam kompak selalu, terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Oke, satu penelpon lagi sebelum Putri lanjutkan ya. Boleh silakan di request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Gek Putri.
0: Selamat sore Kak Dania.
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, gimana kabarnya Kak?
2: Kabar masih sehat.
0: Astungkaren.
2: Ya, Gek Putri juga sehat ya.
0: Iya, astungkaren. Nininya di mana ini, Nini?
2: Nini lagi ngempu, lagi mandiin si kecil.
0: Gitu. Harus selit-selit ya sekarang karena dingin ya.
2: Ya, dingin katanya.
0: Inge, berarti Peka yang on air hari ini ya.
2: Ya, sendiri dia pergi ke pondok tuh ngantar cucu yang ada di pondok.
0: Oh gitu, kirain ya. Di sini ngempunya. Di rumah Kak.
2: Tadi ngempu di sini, sudah dibalikin ke pondok.
0: Oh gitu, sampai Niniknya ikut.
2: Dimandiin gitu ya.
0: Oh gitu.
2: Soalnya orang tua bapak dan ibunya kan masih kerja.
0: Oh kenten ya. Oke deh, semoga lancar semua Kak ya. Termasuk Kak juga sama Nini.
2: Kalau gitu lagu dulu satu ya Putri.
0: Boleh dong, lagu dangdut apa Kak?
2: Lagunya dari Mirnawati, Tanda Mata ada ya?
0: Tanda Mata belum ada Kak.
2: Halo Maggie Set, dua muka. Maggie Set, dua muka.
0: Belum ada juga Kak. Kenapa ini semuanya tidak ada?
2: Belum ada, gini aja ya. Yang dari Seruni Bahar, Nasi Uduk ya.
0: Nasi Uduk. Oh ada, oke.
2: Iya.
0: Nanti diputarkan ya Kak ya.
2: Iya, sengol dulu sedikit ya.
0: Silakan.
2: Yang barusan dari kapal, ada Peka Kian ya. Selamat sore Pak Cian.
0: Ya.
2: Pak Ian Arbo, terus lanjut siapa lagi ya? Ada Bu Agung Guang, selamat sore. Yeah. Ada Mbak Indira, Mbak Nekapal, Pandepi, Budaya Kemang Merte. Ada siapa ini lagi? Gek Mas Payangan, ada Nini Ita, Nini Mika, ada Kenaro, WK Batu Bulan. Siapa lagi Bu Ana? Ada Patut Mancung, ada Bu Vera, Patut Murdaya, Pak Depolos Jaya, ada Odakade, Oda Desia, ada Mbak Tunindi, ada Nini Tuade, ada Niang Kirana, siapa lagi, Jero Mangkusudani, ada siapa lagi ini, Ruskane, ada Mok Melin, Bu Lodro, ayo naik-naik Bu Lodro, semangat. Ada Gumbiang Seri, Pak Nadelandak juga, selamat sore. Pak Man Pandu, Melodi Kardiasi, Peka Pedas, ada Kak Cetop. Siapa lagi Yoga Saputra ya. Ada Bu Wayan Suwartini, ada Pak Eka Plago, Pak Eka Mambal. Ya buat semua dulu, Ge Putri.
0: Ya dibungkus ya Kak.
2: Pak Depulus Jaya ini kurang lagi satu.
0: Okay,
2: ya buat semua aja dulu, Ge Putri ya.
0: Inggih Kak.
2: Ya terima kasih atas waktu. Buat Ge Putri selamat bertugas sampai tuntas. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Kak, terima kasih. Hari ini Kaknya sendirian, jadi kita temenin aja ya Reka dan Raya. Karena lagi LDR-an sama Nini Danianya ya. Langsung saja Putri akan dendangkan lagu dari Dara Ayu, ada Getuk, dan juga Nasi Uduk dari Seruni Bahar. Selamat mendengarkan.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nasi Uduk dari Seruni Bahar ya. Lagu yang merupakan rilisan dari penyanyi Seruni Bahar tadi ya. Ini dirilis pada awal Februari 2016 Rakedan Raya. Jadi sudah 10 tahun nih lagunya ya. Nah, uniknya nih Rakedan Raya, memang pemilik nama asli Nurul Seruni ini sengaja katanya memilih judul lagu yang ada dengan nama-nama kuliner khas masyarakat Indonesianya ya. Katanya agar lagunya lebih unik dan mudah diingat oleh masyarakat luas. Nah, Rakedan Raya masih banyak juga lagu-lagu unik lainnya ya, dan lagu-lagu seru tentunya buat didendangkan sore hari ini. Pastinya di Pro Dangdut, dangdut adalah kita ya. Putri akan kembali buka Rakedan Raya untuk kesempatan bergabung di line telepon 0361-223361. Silakan untuk bergabung Rakedan Raya. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Putri cantik.
0: Iya, Maelin.
1: Iya, 100.
0: Aha, berarti dapat hadiah pantun ya. Harus pantun nanti ya.
1: Iya, pantun.
0: Iya sih ya.
1: Tapi belum ada ide nih.
0: Oh gitu, biasanya kan mengalir kan tiba-tiba nanti
1: iya.
0: Kan.
1: Siapa tahu ntar terakhir bisa ya.
0: Iya, semoga biar dapat hadiah ini penyiarnya ya. Gimana kabarnya Maelin?
1: Oh, kabar baik.
0: Astaga.
1: Kalau udah bisa nge-cuer ya baik.
0: Oh gitu. Oke,
1: ya, kalau Mbak Putri pasti tetap baik ya.
0: Iya benar, soalnya bisa bertugas hari ini ya.
1: Iya itu deh, orang suaranya aja melengking.
0: Oh gitu, ya. Itu sih kalau dalam keadaan apapun tetap melengking gitu ya.
1: Iya.
0: Selalu ya.
1: Selalu itu harus semangat.
0: Betul, kan kita saling menyemangati ya, biar tetap bisa menghadapi dunia ini ya.
1: Iya, benar loh.
0: Iya kan?
1: Kayak dibilang sama Bu Vera, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka, betul. Itu semangat yang harus ditularkan ya, satu sama lain. Biar
1: harus
0: makin semangat.
1: Sama, sekarang kan sudah punya trio sama Bu Vera.
0: Oh iya benar, yang suka ini rebut-rebutan buat naik, tapi selalu Maelin deh kayaknya yang menang.
1: Kalau Maelin dapat naik, Maelin yang dapat pulsa.
0: Udah berapa kali ini janjian pulsanya?
1: Ya, orang udah 3 kali Maelin naik.
0: Iya kan, selalu Maelin kayaknya yang naik duluan ya.
1: Iya deh.
0: Di antara trionya.
1: Sinyalnya juga bagus.
0: Gitu, sedang berpihak.
1: Kalau sinyalnya jelek. Sampai keriting ini tangan
0: gitu. Bisa naik. Belum suruh pamit ya kalau udah sinyalnya jelek ya.
1: Iya.
0: Oke, Maelin.
1: Lagu dulu ya.
0: Lagu apa hari ini?
1: Lagunya aku, lagunya dari Eti Sundaya ya, ada.
0: Judulnya apa?
1: Aku Bukan Hidangan.
0: Aduh, aku manusia soalnya ya, bukan hidangan. Oh, ada Neti, ada. Ya. Ada. Ada. Neti Herawati ya.
1: Eti Sundaya.
0: Tapi ini adanya yang versi ini aja satu. Aku Siapa? Bukan hidangannya, Neti Herawati.
1: Oh gitu, iya deh.
0: Gak apa-apa ya. Makasih loh permaklumannya loh. Kebetulan
1: ya,
0: yang masuk ini.
1: Iya, kasihan juga penyiarnya nyari, orang gak ada.
0: Iya, nanti saya pusing lagi nanti ya.
1: Iya, orang Maelin ngerti kok.
0: Aduh, baik banget. Keadaan
1: Mbak Putrinya yang hidup manis di sana goyang-goyang.
0: Eh, tahu aja deh saya goyang-goyang. Yuk, colek dulu yuk sepetonnya biar ya, ikutan goyang yuk.
1: Salam-salam dulu ya dari barat ya.
0: Silakan.
1: Yang pertama ada Pak Narbe. Selamat sore, ada Bu Vera juga, keluarga mudah selalu sehat. Rezekinya lancar terus. Ada Mbak Ani di kapal juga. Ada Mbak Lode Kardiasi. Ada Mbak Indira. Ada Mbak Tunindi. Ada Bu Lodra juga. Terus ada Kak Eka Plage sama Pak Eka Mamba.
0: Ya, betul.
1: Ya harus pelan-pelan itu ngomongin tersalah lagi.
0: Biar gak kepleset ya.
1: Ya. Soalnya sekarang kan jalannya licin.
0: Nah itu, mesti angin barat lagi ya.
1: Kalau di sini cuaca lagi rem-rem loh Mbak Putri.
0: Oh iya, di sini malah terang banget ini.
1: Pokoknya cerah-cerah mendung loh.
0: Gitu.
1: Dibilang cerah, iya. Dibilang enggak, mendung juga banget. Iya.
0: Ya,
1: kayak
0: deh.
1: Terang bulan pas purnama ya.
0: Sibak selam, sibak putih gitu ya. Oke, lanjut.
1: Terus ada Bu EKBB, Bu Eka Sempidi, Mama yang di kapal. Ada Bu Skar Katung juga, ada Kak Dania, Nini Dania. Ada Nita juga. Terus ada Kak Mangkus Dani. Ada siapa lagi?
0: Ayo, awas ada yang ketinggalan.
1: Ada yang Kirana. Ada Gombiang Yoga. Terus ada Mbak Putri.
0: Mbak Putri yang mana nih?
1: Ya, Mbak Putri yang di sana.
0: Oh, yang
1: duduk manis, gue yang goyang.
0: Oh gitu. Kirain Bu Wayan Putri.
1: Putri kan banyak namanya Putri.
0: Iya.
1: Ya, orang udah ngetrend tuh Putri itu.
0: Iya, pasaran sih ya jatuhnya ya.
1: Iya deh, salam buat semuanya aja.
0: Oke,
1: ya.
0: Dibungkus.
1: Dari A sampai Z, dari Z sampai A.
0: Oke.
1: Yang belum ke cooling, pokoknya jangan dibungkus, kasihan loh.
0: Oh gitu, biar nggak pengap ya.
1: Iya, biar nggak pengap, pakein keranjang aja.
0: Oh gitu, nanti jatuh kan mata keranjangnya banyak.
1: Enggak, biar ada anginnya masuk.
0: Oh gitu, inggih deh buat Maelin.
1: Iya deh, buat Mbak Putri, selamat bertugas.
0: Oke. Terima
1: kasih. Bunga melati.
0: Nah, dapat ternyata.
1: Di depan rumah.
0: Cakep.
1: Beli bubur.
0: Nah.
1: beli bubur bersama ketupat.
0: Cakep.
1: Kalau Mbak Putri, orangnya cantik dan ramah.
0: Setengkara.
1: Bisa menghibur di Radio Pro 4.
0: Mantap. Berapa detik itu bikinnya?
1: Iya, baru.
0: Langsung jadi ya. Kayak fotokopi.
1: Kan hadiahnya pantun.
0: Iya, terima kasih ya hadiahnya.
1: Oke, Mbak Putri, selamat bertugas. Sampai jumpa. Ntar pulang hati-hati, ngejaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus. Terima kasih, yuk. Bye.
0: Dadah, bye-bye, Maelin. Doa terbaik juga untuk Maelin sekeluarga. Oke, sebelum lanjut di line telepon Raki dan Rai, karena tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Maelinnya ya, kita lanjut di WA dulu nih Raki dan Rai, karena sudah ada yang colak-colek juga. Nah, ini ada salam perdana dari Pak Tuputra di seputaran Calo Tegalalang Gianyar. Oke, salam kenal ya Pak Tuputra. Penyiarnya Gek Putri dari mana nggih? Salam-salam pada pendengar Pro 4-nya nggih, lagu mengikuti aja. Pak Tu, kenalin saya Putri ya dari Singapadu, Semeton Gianyar juga. Semoga nanti kapan-kapan bisa bergabung di line telepon juga ya Pak Tuputra ya. Terima kasih. Ada juga yang bergabung, ini Bu Wayan Suwartini di seputaran Sedang. Selamat sore Gek Putri, yang ikutan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salamnya buat Pak Yanarbe, Mbah Indira, Nini Ita, Nini Dania dan kakek. Kemudian Bu Eka BB, Jero Mangkusudani, Bu Sinta. Terima kasih Gek, terima kasih kembali. Oke, lanjut lagi salam-salamnya ya. Di sore hari ini ada Pak Dekarja. Selamat sore Pak Dekarja, Rahajeng Purnama ya. Pak Dekarja di seputaran Kenyeri ikut bergabung sore hari ini ya. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kirim salam buat Pak Yan Narbe, Pak Tut Manceng, Nini Ita, Mbah Indira, Bu Tu Adi, Loh Sudiati, Odah Ami, Pak Tut Sumarja, kemudian ada Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirka, dan buat Gek Putri selamat tugas. Terima kasih kembali ya Pak D. Sehat selalu sekeluarga. Ada juga yang sudah nyelek-nyelek dari seputaran Sidem Bunut Bangli ya. Selamat sore Gek Putri, Pak Tut Pondok ini ya ikutan. Request Tari Reok buat Gek Putri, terima kasih. Waduh, nanti lagunya dicari-cari dulu ya Pak Tut ya. Terima kasih juga sudah monitor. Aduh, hampir aja ketinggalan lagi satu ini ya. Ibu Janura dari seputaran Bangli ikut bergabung juga. Dan tentunya kirim-kirim salam buat Semeton semua ya. Ini dicolek satu-satu Rake dan Rai, tapi tentunya belum bisa dibacakan satu persatu karena terhalang waktu ini ya. Sudah ada Neti Herawati soalnya yang siap-siap mau nyanyi ini dengan lagunya Aku Bukan Hidangan.

0: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai khasiat sebagai obat diabetes alami. Duh, capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Kan.
0: Aduh, apaan sih kamu, bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi enggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi raga nak rawasan
0: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

sore hari ini cepet banget ya waktunya. Tidak terasa sudah hampir di jam 4 sore. Nah sebelum diakhiri untuk sesi pro dangdutnya, Putri akan sapa dulu semeton yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Masih ada tertinggal satu pesan yang hari ini ikut bergabung, ada Pak Tut Damai di seputaran Banjar Belang, Singapadu Kaler. Waduh, ini semeton Singapadunya Mbak Putri nih ya. Salam kenal untuk Gek Putri, ikut nyarengin lagunya Ngikut Mantan. Oke, Pak Tut terima kasih ya. Semoga sering-sering bisa bergabung sama Gek Putri. Dan tentunya nanti bisa bergabung di line telepon juga ya Pak Tut ya. Semoga Raka dan Rai, setelah ini ya kita akan terhubung untuk siaran langsung ya, serangkaian dengan persembahyangan Purnama di Pura Agung Jagannata Denpasar. Jadi kemungkinan pro dangdutnya akan berakhir sampai di sesi pertama ya. Dan nanti kalaupun semisalnya persembahyangannya sudah selesai dan memang masih di jam pro dangdut, pasti akan kita lanjutkan kembali. Tapi kalau misalnya tidak, nanti gabungnya di pro dangdut edisi berikutnya. Terima kasih banyak buat semua yang sudah meramaikan Pro Dangdut. Dan sekarang kita rehat sejenak untuk nanti bergabung ke siaran langsung ya, bersama teman-teman yang bertugas ya dari RRI Denpasar tentunya di Pura Agung Jagannata Denpasar.

Rakyatan Rai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, menghimbau warga serta wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pesisir Pantai Sanur dan sekitarnya pasca ditemukan kawanan ubur-ubur jenis blue bottle atau lateng layar di daerah sana. Dijelaskan fenomena lonjakan populasi ubur-ubur tersebut merupakan siklus rutin dari Juli sampai September dikarenakan perubahan pola cuaca dan kencangnya pergerakan angin musiman serta arus laut yang membawa kawanan ubur-ubur dari laut lepas hingga ke pesisir pantai. Putu Sumardiana mengingatkan pengunjung pantai tidak menyentuh atau memegang ubur-ubur blue bottle, baik yang masih mengapung di perairan maupun yang terdampar di pasir, dan jika tidak sengaja tersengat, korban disarankan segera membilas area sengatan dengan air laut, serta langsung mendatangi pos balawisata atau petugas BPBD terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Rekelan Rai, Rahajang Niki Rahina Purnama, nggih majang reng sumoton umat Hindu Sedharma. Rekelan Rai reng Rahina Sane Becik puniki kadibawa Sang Titiang Wawu nggih. Malih jebos niki pacang ireng titiang jagi miar sayang niki kawentenan siaran langsung saking Pura Agung Jagatnata Denpasar. Malih jebos Rekelan Rai wenten sumoton titiang sane bertugas niki pacang melaporkan kenten nggih. Sapunapi niki persembahyangan kenten ring sore hari puniki. Mangda Rekelan Rai sane arsa nyarengin presiden niki nyarengin ring jero griya soang-soang nggih. Rekelan Rai sedurung niki bergabung ring siaran langsung gering piar sayang dumu niki ama kudang-kudang informasi sane pacang munggah.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelan Rai Semeton Perempat RRI Denpasar sane mangkin pacang iring titiang jagi nyarengin niki siaran langsung saking ngapura jagat nate Denpasar santukan sampun wenten niki semeton titiang nggak beli dede sane bertugas ring drika nggih. Larisan niki beli dede.
1: Inge sug semua rekan putri Om Swastiastu. Rahajang rekalan rai para pemirsa sane kandun masikian ring 4 suara budaya Bali ring dijugi panemu genah dumugi pangin titiang stata kena rahayu selamat sareng sami. Diandukan sane mangkin diri di Mahendra kasarangin beli madi kapeng.
2: Inge Om Swastiastu.
1: Pacang menyiarkan secara langsung ring droning pemargi parikrama purnama ring droning acara parhyangan ring rahina Buddha ulu likur Juli warsa kali tali 6 likur ring pura agung Jagatnata semeton sahabat budaya saneka dun misikian ring perumpat suara budaya Bali ring galah sorene mangkin para semeton umat Inus Dharma sampun makweh pisan kenda niki nyarangin ring sigroning tidap-dap iadnya purnama karu kenten niki beli madenge
2: patut engge nak lingsir da taler sampun
1: ngastawa kenten niki beli made ingian punika sane ide mapapasih ide pedande gedi ketut peling ring griya Puniawati Banyar Bengkel Sumerte. Para pemirsa sahabat budaya dapat tidak informasikan dumun risironing pemargi ngemuaseng ini cuaca niki beli made.
2: Iya, astung karun niki beli dede, bi luar biasa terang niki.
1: Nggih.
2: Mugi-mugi ngelantur niki terang
1: kan terang niki. Pasti kenyane mangda pidap

0: menawi itu jadi ngayah niraten iki.
1: Inggih pasti ke sampun. Rentukan makweh pisan moseng ini rentetan pemargi upacara sane kemargi yang ringdah indone mangke nemoning purnamo karu. Nah, ringdah indo bude mangke niki pare semeton saking kemenag dalar niki nyarangin menawi teh semeton ditiang sane wenten ring widangan kodaden pasar sane melet jagi ayat tangkil rauh ke Pura Agung Jagarnada
0: mumpung niki cuaca becik dalar niki
1: inggih durusang
0: dan mungkin inggih walaupun niki parkir agak ramai niki di belakang
1: wong inggih patut beli madirian tuh kan niki sampun akeh pisan semetone sane nyarengin
0: antusias masyarakat niki
1: inggih ngastawu taler ngeras titi jagate lan sedagingane mengde ngemanguhan sane muaste kerayuan. Inggih sekali atur di tiang wawu taler niki para pemirsa semeton menawete sane jagi ayat tangkil rauh ke Pura Agung Jagarnada galah becik pisan sore kadi mangkin riantukan sugro di tiang ide sang medui jati ide nak lingsir ide perandu gedi ketut peling sampun ngas tawa napi wastane mumput risdoni kudap-dap yadnya sane kemargiang ring rahnane mangkin sekali nikah beli madi inggih rekan rai para pemirsa sementara di tiang sane jagi ayat tangkil kantos wengi niki beli mading eh
0: oh iya kantos telah tak purnamo
1: biasanya ini dumun niki beli mading di Pura Agung Jagarnada kada niki napi wastane terkenal para yoane Rizky Pak Denpasar nyabran rahine suci purnamo pasti ke sampun rame pisan
0: utamanya ini kan alit-alitnya para sisye
1: nah, siswa itu inggih nike sampun
0: dawak dumun beli made rantun masuk asil
1: nggih
0: weh tetap purnamo nangkil bang boleh masih nangkil bang boleh sih kada guduk jarang timbal-timbal kan
1: kita kenten sampun nike sampun ring Pura Agung Jagarnada kemon napi nggih kebiasaan nike kantun memargi kantos mangkin niki dapat dipantau beli made para sisie minaben di tiang niki ring sisi kangin sampun mupupul
0: sisi kelot dalar
1: niki
0: ratusan minap niki
1: nggih nah niki para pemirsa rakalan rai elingan ritat kale jagi ayat nangkil kada niki ke Pura Agung Jagarnada mangdene setateng utamayang kebersihan nah nggih mangde nenten ulang nu nasije napi wastane ngeras di tiang jagat sekemaon eling napi wastane lupa dan membuang sampah sembarangan.
0: Sekali para guru sesu ragung ngenikin kan enten. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus pilih sampah dan
1: ingin patut.
0: Napi astane bosan ngaturan pemuspan senewawu kan kita nih.
1: Sampah organik dan sampah anorganik. Nah ini ke konsep-konsep seperti ini ke harus kita tanamkan beli madinge. Seperti konsep terhita karana hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan sesamanya nika harus seimbang. Nah, muspa sekemaun membuang sampah sembarangan. Nah, nika kan
0: apun ciwal nika
1: embas nika pemargi. Iwan nika pemargi. Nah, di manapun seperti nika nggih baik ring pemberajan, ring pura mangde perhiangane bersih. Nah, asal sampun bersih, kayune jagi ngeras titi, nuna sice, mika pastika sampun ning.
0: Sekali ini niki menewa itu, dan parikramo.
1: Sampun memargi niki, jagi mereresik niki, beli made, napi wastane, mereresik, membersihkan Buwono Agung dumu niki. Nih. Napi wastane nyiratang, napi itu selanturnya nih.
0: Ibu-ibu alit-alit niki pakai sami, sampun saya agak, jadi munut napi luwira nike.
1: Nah niki pemargi ini sampun memargi niki para pemirsa, sedulung jagi katur menekadi napi wastane puja wali ngerasti tiang dumun alamnya niki dibersihkan dulu nih, energi negatifnya dulu dibersihkan. Oh, mangdo menados energi positif.
0: Nah, yang biasanya yang tingkatan ya dulu niageng kan mendaging mencaru dumun.
1: Nyomiang dumun asal sampun energinya positif. Awu katur pujo napi wasane pemuspan. Nah, sekali ini geng. Rekalan rai para pemirsa seperti di tiang. Sani kantun mesikian nyarangin dede ring pro 4 suara budaya.

0: Dede, niki sampun kesarangin kemenak beli beli madenge.
1: Durus sarang temen pak niki.
0: Inge, durus sang bapak jerumangku Made Chandra kena niki. Inge, saking kemenak kota Denpasar, nyarangir sing sejeroning pemargi pidap-dap parikrama. Napi wastane purnama karu ring rah ini mangkin ring pura agung jagat nate om sosiastu jerumangku
2: om sosiastu
0: napi kena
2: stung karu kena rahayu pun iki
0: inge jerumangku ngomong ini rahina suci purnama karu kemarin yang ring rah ini mangkin kesarangin oleh semeton kecamatan
2: Denpasar
0: Timur memadi mangkin iki nggih. Jerumangku punapi jerumangku menyikapi rahina suci purnama ring rahina mangkin jerumangku.
2: Nggih. Nggih, semeton sedharma sareng sami hari suci purnama yang iraga sareng sami mangkin ngemargiang utawi kita laksanakan punika purnama sasih karo. Nah, jadi sasih yang kedua. Entering kalender Bali sake. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan ataupun menghayati perayaan hari suci niki adalah yang pertama dengan kita tahu hari purnama itu adalah peyogan atau pemujaan kehadapan Ida Sanghyang Chandra.
0: Inge, patut.
2: Kalau tilam adalah beliau Sanghyang Surya, kan seperti itu.
0: Inge.
2: Nah, di saat purnama ini adalah bulannya itu adalah sinarnya penuh total. Nah, dengan harapan ya pikiran kita itu dapat tercerahi. Jadi galang, ya galang apadang dari pikiran yang apa namanya cemerlang. Jadi diharapkan dengan memiliki pikiran yang jernih, beli. Jadi bisa kita berpikir yang sesuai dengan tujuan kehidupan kita seperti ini. Kemudian kita bisa komunikasikan, wacanakan, kemudian yang lebih utama adalah dalam aktivitas perilaku kita setiap hari.
0: Inge.
2: Nika sesuai dengan ajaran Dharma.
0: Inge, betul.
2: Nah, seperti itu. Jadi harapan kita dengan setiap sebulan sekali, Niki, inge. Jadi nyabran rahine, apa? Sasih.
0: Inge.
2: Jadi umat Hindu sedharma sarang sami pasti ke setata aturang sembah bakti. Ya, meduluran antuk canang sebet sari. Nah, nika kaping alit. Nah, sarta kaping agang durusang manut kemampuan sampun nika. Nggih, hadi pun nika, Li.
0: Inggih, sing semua juru mangku, raklan rai propo miars, sekali napi sami sampun kuda rong wawu oleh juru mangku Madi Chandra kedan iki kemenag Kota Denpasar sami nyarang ini sironing pemargi pedab-dab upakara iatnya sami kemargi yang ringrah nanu mangkin ring pura agung Jagatnata Denpasar patut pisan nggih para penglingsir dumun kada niki sampun ngicen geguet ugar-ugar pemargi kada niki tatkala rahina suci. Nah, rike kira-kira pindah ke umat Hindu Sedharma ke entanin sekali nih ke rumahku nih.
2: Hari
0: tatkala ngemargiang rahina suci, langkah apa yang harus kita lakukan? Mangde iling, dan mangde nenten dipenuhi kegelapan.
2: Nah,
0: napi malih hari tatkala rahina suci purnama sekali mangkin, punapi pemargi sana harus patut kemargi yang sekadi melukan
2: nanti
0: kebecek pisan nggih. Artinya secara spiritualnya kan seperti ini ke. Artinya mangkin niki sampun memargi niki jero mangku.
2: Sampun memargi pengresikan, artinya membersihkan, menyucikan semua
0: dulu
2: sarana upacara upakara.
0: Nggih. Mangde suci.
2: Suci semua.
0: Buana agung dan ngedan niki.
2: Nggih, mari jebos nglanturang ring buana alit.
0: Ngatur pamuspan. Jero mangku, ngomong sing rahina suci purnama dan ngedan niki. Sampun jero mangku taler napi wastane menginformasikan majang ring para pemirsa sesami langkah apa saja yang sebenarnya harus kita lakukan niki jero mangku. Kita kala rahina suci purnama tiosan ring melukat. Nah mungkin meli jebol staler gerumangku bisa menginformasikan majang ring para pemirsa sami di je becik ne melukat.
2: Nah, luar biasa nggih patet. Ingih ring sejeroning jagi ngemet ngomar seking utawi nyujang ring angga sarire punika utawi ring buana alit wenten mengkudang-kudang pemargi tengitan. Nah utamanipun angin serana doyo utawi air utawi tirdo sapunika. Nah ring mana atmana studi nika ring suang-suang umat nika wenten pemargi wenten kekalih. Jadi ada dua pemargi sejroning pemargi yang pengelukatan. Wenten punika nunas pengelukatan ring genah periangan suci. Wus punika wenten nunas pengelukatan ring ide sang sulingih.
0: Sang medui jati.
2: Sang medui jati. Nah, sanajan ni becik ni, namakin manut kayun semeton sarang sami.
0: Ring segara taler.
2: Ring segara dado. Ring kelebutan. Ring sumber-sumber mata air
0: sapunika.
2: Intinya puniki keharmonisan dalam diri adalah untuk mencari sebuah ketenangan. Meduluran antuk toyo dirte punika air. Jadi air ini akan memberikan kesejukan tuh. Ya, jadi kesejukan dengan melukat itu berbeda dengan tapi matiosan sekarang mesiram sepunika.
0: Matiosan.
2: Matiosan. Mohon serananya nika padah. Inge. Padah nika angin toya tidak kemohon saking awal ngawit jagi kemelukat pasti ke sampun pikiran manah kayu nika ring kesucian sampun nika yen mesiram dios diki anunya api manah jagi margian sampun nika pasti ke moduluran tak serana sinistane pasti ke makta canang sampun nika dari sejeroni ngemargian pengelukata jadi menghadirkan wenten Sang Yang Widi utawi Tuhan sampun wenten ring pemargi pengelukata. Yen mesirang kok pasti kon enten.
0: Nggih.
2: Nenten eling ring ida. Petara sesuwunda enten yen melukat pasti kok sampun pikiran jagi ngemersian nyucian. Ring angga sarira kebawas nika ring menawa Dharma Sastra.
0: Nggih, patut.
2: Ring Adjaya 5 sloka 9 enten diwang sampun.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Adbir Gatrani Sudianti. Jadi tubuh ini harus dibersihkan dengan air. Jadi ngemersihan ring anggo sarira padut angin toyo air. Adbir Gatrani Sudianti mana sadiena Sudianti.
0: Kalau pikiran, jadi
2: pikiran itu harus dibersihkan dengan
0: ilmu pengetahuan.
2: Ilmu pengetahuan. Ya. Tidak lain pikiran itu hanya pengetahuan yang bisa masuk menerima. Kalau air toyo tan mersidang.
0: Nggih, patut.
2: Ke pikiran. Nah, sapunika. Manas mana sadiena Sudianti widya tapobiam butatma budir jenanena Sudianti artinya budi ini harus dibersihkan juga dengan kesucian hati sapa nika
0: nggih patut bisa niki rekan-rekan para pemirsa dapat kita petik nggih napi sane sampun kuwedar wawuleh jero mangku madi candre. Kalau kita membersihkan badan, nika menggunakan air. Kalau kita membersihkan pikiran, apa yang harus digunakan? Ilmu pengetahuan. Nah, sekali ini kengeh. Artinya, kalau kita sebagai umat, kenten niki, manusia, kenten, kalau tidak mempunyai ilmu pengetahuan, kita nika akan dipenuhi dengan kegelapan. Awidia. Artinya siapapun nika, makanya rekan-rekan para pemirsa sarang sami spiritual dan ilmu pengetahuan nika harus seimbang. Artinya imbangi bagaimana kita belajar. Harus belajar nika. Napi malih niki titiang lihat Yohane alit-alit deh akeh pisan niki jero
2: mangkun pengatur ayah.
0: Ngatur yang ayah. Ditat kala rahina suci purnama ring pura agung jagatnata. Ingih jero mangku wenten minap mentitiang pesan lan harapan kedepannya seperti napi niki jero mangku. Ngemawaseng ini
2: dap-dap
0: artinya majang ring umat inu sedarma. Ngemawaseng ini rahina suci purnama niki jero mangku.
2: Ingih ring majang ring rakarai pamiarse umat sedarma sarang sami. Sane mangkin sarang sami jagi ngemargiang nyangre punikirahina suci purnama karo dumugi Semeton Sedharma Ngemangwang Karyawan Kerajengan Setada Ning Capang Serada Bakti yeah. Setada pun niki diadukan tapi kebiasaan niki utawi biasa pemargi risijroning pemargin agamo punika padut setada delap dan wenten wanah-wanah utawi bosan-bosan sampun nika diadukan pun niki sampun nyabran asasih iraga sarang sami ngemargiang upacara utawi nyangra rahina suci purnama pediki setada tetap delap ngemargiang utawi yakin serada yakin kenten taler bakti ya pikiran puniki manah pediki mana nenten obah nika mawinan iraga setada ngelingang ngentenin ring anggo sarira suang-suang sapunika harapannya mugi sarang sami setada pagah. Jadi pagah ngemargiang suadharma dados umat Hindu sapunika.
0: Sik semua jero mangku.
2: Inggih sik semua mali kirang langkung ampurayang.
0: Iring yang berdialog dene iki dumugi mapi kenoh.
2: Inggih, mugi astu.
0: Inggih. Rakalan rai para pamirsa sahabat budaya, seni kantun mesikian iki nyarangin dede punika wau perbincangan di tiang kesarangin jero mangku Madi Chandra kene iki nggih beliau saking Kemenang Kota Denpasar nyarangin sironing pemargi pidadab upakara yadnya rahina suci purnamo sasih karu kenden gingi sani kemargiang ring rahina numangkin ring pura agung jagatnada napi sani sampun petuah-petuah sani sampun kewedar walaupun hanya singkat nge tetapi maknanya luar biasa sekali. Nah beli Made Widnyana niki kantun nyarangin Dede Mahendra menyiarkan secara langsung pemargin upacara yadnya suci purnama sane kemargiang ring rahna mangkin ring pura agung jagat nate kantun tetap semangat kenten iki beli mading nggih
1: semangat
0: menyiarkan secara langsung majang ring para pamirsa punapi ini pemargin upacara sane kemargiang ring rahna mangkin
1: beli mading dalar sampun nggih kewedar
0: nggih inggih patut beli mandi. Talar niki ayah-ayahan semeton saking Kecamatan Denpasar Timur makwe pisan niki beli mandi ring sisi kaja wenten santi. Gener wayang talar nika wawu memargi nika beli mandi nggih.
1: Kang santinya luar biasa wawu nika. Boleh tiang mereka
0: coba. Boleh beli mandi ngayah wawu nggih. Artinya mang do boleh ngaturang ayah dan kadang niki beli mandi nggih. Harapan antuk rasa strade keyakinan strade bakti majang ring ide sanyang widi. Melalui manifestasinya seperti ini ke beli made ngemoseng ini upacara yadnya kadang-kadang ini beli made niki ring rehnane mangkin sampun jangkep ke dirasa yang memargi beli made tetangguran
1: sampun
0: medaging gegitan
1: para santi
0: sampun
1: boleh ngayah taler
0: sampun memargi tengkendan para semeton taler sampun memargi diantukan napi malih nyangre sana mawaster rahina suci ne mangkin pidab-dabe sampun becik pisan
1: ring pura jagat nato niki menawi te pusat pusat ring kota
0: Denpasar
1: inggih inggih ring tiwasa mirip ring suang-suang kabupaten tiwasa utamane ring Buleleng
0: dan
1: daler wenten
0: nggih
1: pusat
0: inggih
1: soalnya makweh pengrawuhe wenten saking tiwasan kabupaten
0: diantukan ring kota Denpasar niki majemuk puli mandi wenten semeton saking Buleleng
1: Bangli,
0: semeton saking Bangli wenten Tabanan nyenak dikiring dan pasar
1: kan riki
0: rados riki sepisanan ngeras titi nunasi ce ring pura agung jagat nate lima d ring sidoni ngemoseng indik yatnya sane ngemargi ring rahina mangkin sabun panggin titi yang jangkep pisan ida sang menduwi jati pina kesang sedake sampun muput ring sidoni pemargi yatnya daler panggil titiang wenten sang tapeni serati
1: talian panggul daler
0: talian panggul daler niki sampun napi wastane nyarengin daler pidadap yadnya daler pina ke sang ya jemane enten niki pina ke semeton umat Hindu napi malih saking Kecamatan Denpasar Timur daler nyarengin ring sidroning pemargi Rianto kan among-amongan Rimpur Agung Jagat Nada niki wenten kalih kecamatan Blimande.
1: Oh, kinten.
0: Di kecamatan Denpasar Timur, dalam kecamatan Denpasar Selatan.
1: Oh, niku megilir ras.
0: Dados memargine megilir nyabran rahine suci purnama talar ilam. Nah, sekali ini ke.
1: Senang makin ini pari keramo, sampun wosen nepi wartan
0: menukat.
1: Senang makin yang dicapan ini ngayap minap ini.
0: Ingi.
1: Suang-suang pelingi. Suang-suang katuran, aturan sana katur.
0: Ingi, patut. Napi jasa sida antu winten sodan. Tanang mesepet sari, nah niki napi wastane kemargiang minakadi penglukatan. Kadi niki nge, dan tukan meli jebos, kadi niki pacang metaki-taki ngaturang minakadi pemuspan
1: niki pare pengarauh niki pemedak weh bondong-bondong niki rauh
0: sampun nyarangin ya itu kan saking dumun niki beli madis kadi nabi sana anturung wawu Puragung Jagat Nata nyabran rahine suci purnama utamanya niki purnama akweh pisan pare Yohane ne
1: Margiang
0: pemuspan. Nah niki sekali atur wawu taler napi sani sampun kudar wawu beli madi sarangin oleh jerumangku Madi Chandra becik pisan mungkin bisa kita informasikan malengih majang ring para pamir sesami sirem indah titiang rakalan raya wawu wenten ring pekubon wawu menter monitor kenten sani nenten nyarengin punapi dialoge wawu ngomoseng ini langkah apa saja yang harus kita lakukan ritat kale rahina suci purnamo. Nah sekali ini kan apa ka pertama pasti ke sampun ngerastiti dan kentan muspe kentan belum ada ring merajan ring kayak napi wastane ring kayangan. Nah nika memargi nah tiosan punike mersiheng angge
1: wana asale mesiram
0: dumun mesiram nah natiosan punika untamanya ne melukat
1: nah
0: riantekan taler rahine nyabran rahine suci purnama tilam nika galah becik pisan angin melukat tujuannya ne napi pasti ke sampun ngicalang sananing male pape sana wentan ring ange
1: yalah becik nunas basucan ide
0: inggi sekadi nike tiosan sekadi atur rewawu kalau badan kotor apa yang harus kita pakai untuk membersihkan otomatis menggunakan air kalau pikiran nah niki sudah pasti ilmu pengetahuan
1: daging-daging sastra
0: nih rekan kita pada nggih patut sekali artinya punika mungkin langkah yang harus kemargiang kada niki pinake umat Hindu sedharma diantukan para penglingsir kada niki beli made sampun wikan pisan sampun ngicen geguat sampun ngicen napi wastane batas-batas seperti langkah-langkah yang kita lakukan yang ngemawasan minik rahina suci kada niki sepina umat Hindu hampir setiap hari
1: sampun memargi setiap hari ragung memargi yang yatnya
0: kan
1: nah geng ada ngalitnya tergantung iragu sampai sudah memargi yang
0: kesidan dan sekali niki karena yang namanya konsep dari yatnya nika adalah kan
1: korban suci
0: yang tulus ikhlas.
1: Nah,
0: sekali nika. Nah, ngomong-ngomong ini yatnya, sane sampun kemar, sane sampun napi wastane ke diwarisi kenda niki oleh para penglingsir, oleh para leluhur kenda niki. Pinake angin sepat siku-siku ngemargiang resironing pemargi keuripannya pun iki.
1: Ragutan nah, harus ngelintangan sakit ijian kini ijian ragu kan gitu.
0: Patut pisan riantukan.
1: Dan takar ini wisda madia utamone.
0: Ini kan ya presida antuk ngemargiang dan utamanya ini niki napi wastane selane angin mapi keling majang ring angge untuk diri sendiri
1: mendekatkan diri kepada ya, beliau
0: pasti ritat kala rahina suci purnama benyang dari kemarin kita sudah tahu ikal melukat benyang kan kenten
1: kalah becik benyang
0: nggih purnama benyang kal melukat nah artinya kita nika sampun diberikan apa ya sudah diberikan pengiling-iling kita niki yen bo purnama mah rahina suci sing ngidang purnama ditilam malih. Kan sekali nika. Nah nika artinya kita harus mensyukuri.
1: Jadi
0: memargi
1: ya. Tapi niki kira-kira ya para guru sesuai ragone ini pari bio nah pak biaya nah niki kan pasti memerlukan biaya
0: nggih
1: mungkin sampun diwenten didonasikan ya untuk
0: ini pasti sampun
1: sekali bidang departemen agama napi
0: wer niki sing yang diatur di tiang wau sane meduwe amongan niki kan saking kota Denpasar sanegalah mangkin niki saking kecamatan dan nggih artinya sudah unduk nike sampun sudah napi ya sudah direncanakan semua nika
1: kan margi ya ta
0: inggih riantukan niki adalah apa istilahnya kewajiban
1: dan harus dilakukan kan ya
0: inggih
1: walaupun sekecil apapun kan mestinya iragut serados umat ngemarjang
0: inggih patut 5D artinya tujuannya niki sekali atur wau boyo je ngeras di tiang jagat kota Denpasar kemanten ngeras di tiang jagat sami
1: nah jagat lan sedagingnya nih
0: nah napi malih sane rahinane mangkin kita niki akeh pisan bencana sane memargi sane sapun sane wentan ring Bali. Nah, punapi melarapan antuk rah dina suci purnamone puniki punapi antuk
1: nunasice
0: bang
1: yang presiden kan ngicalan
0: nah
1: kidik
0: mangde iling mangde iling mangde napi wastane sahananing letah ring jagati keicalan. Nah, nike sampun sekali atur tiang wawu pengeling sirih sampun ngicen pang eling yang sampun raga eling ngeras di tiang jagat unasice muspo pasti ke sampun pikiran negatif nike akan hilang
1: berkirang
0: mogi je bersida hilang tak kaitan ingin rekalin rai para pemirsa sobat budaya pun api wawu di tiang mengupas akidik ngomoseng ini napi pitekat sani sampun keijian wawu oleh jeru mangku Madi Chandra saking kemenang kota Denpasar becik pisan walaupun sedikit niko beli Madi sekarang mohon maknanya sangat luar biasa luas sekali kita bisa membahas taler ngomoseng indik rahina suci purnama sani kemargiang ring rahina nemangkin ingin para pemirsa sobat budaya sani kantun musikian niki nyarangin titiang Dede Mahendra kasarangin
1: titiang di kapeng niki
0: beli madik kapeng menyiarkan secara langsung risidoni pemargi pedap-dap rahina suci purnama kedan niki ring pura agung jagadnata sampun memargi riantukan manggi niki sampun mataki-taki niki beli made sampun mataki-taki pajang katur napi wastane
1: pamuspan
0: nah kedan nggih riantukan
1: Alingsir sampun kucap ngatur niki wis ngemuput
0: sampun wisan ngastawa dengan niki margiang minakadi napi je seluruh wawu pecaruan sampun memargi pengerusikan sampun memargi nah makin rekalan rai ngelantur pacang katur minakadi pemuspan nah niki pacang bersiap-siap taler niki beli made nah majang ring semeton sarang sami sane kantun mesikian iki nyarangin titiang Dede Mahendra Dani jero mangku pacang memargi mangkin iki ngaturang minakadi napi wasane penglukatan dumun
1: ngelantur
0: ngelukat ngelesih dumun ring angga sarire napi je seluirne sarano pekare wentan canang kada niki beli made bunga dan niki kan harus dibersihkan dumun nggih sarana ne mangdo bersih beli jebos wawu memargi minakadi pamuspan nah rakalan rai pada pemirsa galah rahina suci purnamo kadi mangkin nenten napi wastane yen nenten bersidang rauh ke pura agung jagadnata ring pekubon
1: ya nenten bersidang kali mangkin
0: wengi ne dados galah riantuk kan sekali atau di tiang wawu ring pura agung jagat nate nepuniki terbuka untuk majang ring para semeton sarang sami sanewinten ring sejebagen jagat Bali.
1: Mengingat cuaca yang begitu cerah hari ini.
0: Ingat becik pisan.
1: Nyanan niki rame.
0: Pasti ke sampun. Tapi malih niki di depan biasanya niki winten pergelaran wayang kulit. Sampun memargi biasanya nih pergelaran wayang kulit.
1: UMKM juga ada.
0: Ingeh, wintan memargi.
1: Kuliner.
0: Nah, niki punika memargi. Sangkaleng napi wastane punika talar anggone pelawatan. Pelawat lelawat sekali nika boleh mandinge. Sedurung ngatur pemuspan, wusan muspo. Nah, menonton wayang. Nan beli jebos jeru dalang, ngicien pewarah-warah malih.
1: Nika ngerasa sesuluh.
0: Ingeh sesuluh. Ini ke konsep yang sangat luar biasa sekali. Nge, dumugi aja presiden terus ngelantur. Kan sekali nikah beli mati. Rekan-rekan para pemirsa semeton, sahabat budaya, sani kantun musikian niki nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Makin niki sampun mata kita ki pacang katur minakadi pemuspan niki beli mati. Riantokan pengantar acara niki sampun bersiap-siap. Kintan nge. Rakan Rai, para pamiarse, sahabat budaya, sampunang pina frekuensi ring 106,4 FM. Sane mangkin Dede pacang bergabung kenten iki galah pacang susrang di tiang majang ring pengenter acara. Riantukan mangdene pari kramo pamuspan ring rahinane mangkin mangde ke enter kenten iki oleh Manggala Upakara saking Pura Agung Jagat Nada. Ngira kalian Rai, senang makin Dede pacang bergabung kasarangin pengantar acara.

Pasti kayang di tiang, hidadani sampun seragap saya ke tur sampun ngemolehan tirde pebersihan iring sane mangkin keramening sembah jagi kekawitan antuk ngelaksanang puja terisan dia. Eh, ngiring kawitin asane. Pranayama karu sudana sudah

Ya sudah amasuahe. Tangan amustikarane puja dirisandie ngawit.

Yawedam sarwam yadbuatam yasubahwiam niskalangku niranjanu nirwikalpo nirakyat

Parikir tidak

Jar perani hidang kara mamoce sarupa pebia balaya suasada siwa om kesan dawi gaik dosa kesan dawi wajik mamu kesan dawi manas dosa dat pramadat kesamu sumam om santi santi santi.

Inggih tedun. Sembah kaping tiga, mesrano antuk kuangen, yenten makdo kuangen, dados ngangen sekarangkep, ulang pikayun, majang ring isto dewato, sani melinggo arcano, ring puro agung jagat nato. Inggih, terus kawitin.

Inggih, Tudun. Sembah kaping 4 malih masrano antuk kuangin yenten waktu kuangin dados angin sekarangkep ulang pikayun majang ring dewa samodayo sepisanan lungsur warunugrahan ido. Inggih, durus kawitin.

Oke, tedun kepik sekarne kede sumpangang ring siwodwaro lan ring karno. Pine untat sembah puyung malia pisan ngaturang paramu suksemo. Inggih durus kawitin.

Inggih, sampun puput, ida daning aturan sembah pangobakti, itiang nunas majang ring daning jero mangku, mangde nibakang wangsa padan ida bataro, majang ring paru pemeda sarang sami.

0: Angge rekan rai para pamirsa sahabat budaya Sani Kandun Mesikian Ring 4 Suara Budaya Bali. Senawu sampun katur menekadi panci sembah kendan iki nggih. Sampun ngaturan pemuspan kendan sampun memargi talar dan iki rumangku sane makin pacang ngicen tirte majang ring pare krama semeton sane nyarang risironing pemargi pindap-dap pance anapi wasane pidadap iatnya suci sanika margiang ring rahnan mangkin ngian punika purnama ring pura agung jagatnata. Akhirnya kalian rai riantukan sampun muas segalah sanika mangkin titiang jaging lungsur mepamit sarang sami suksemo antuk uratian nyani menawi tewe dan iwang risironi pemargi titiang dedi mahendra sarangin beli madi kapeng taler seluruh kerabat kerja sanika bertugas ring galah suri ini mangkin banget lungsur agung pangampura. Titiang sane mangkin jagi bergabung ke sarangin rekan putri sane wentan ring studio Ramayana ring jalan Hayam Buruk nomor 17 Denpasar Bali. Rekan putri.
1: Angge sukses beli dede sampun ika mulai nyiarkan secara langsung saking pura agung Jagatnata Denpasar. Sane mangkin akalan rai santukan sampun galah ngiring mesanakan jumen aja bos malih jebos ring galah jam 5. Gelantur galah jam 6, pacang iring titiang mewali ring program 2 ini, ring pro 4 RRI Denpasar.
2: Kantun kesarang. Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
3: Suara budaya Bali.

Raka dan Rai Pemerhati Lingkungan Bali, Ketut Gede Dharma Putra mengakui sungai mengalami kritis ekologi yang dipicu terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah, tingginya volume wisatawan, dan penumpukan limbah di titik-titik vital seperti di Tukat Badung serta Ayung.

Dijelaskan hal tersebut mengakibatkan tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik, serta pencemaran mikroplastik yang mengubah fungsi ekologi sungai di Bali. Dharma Putra menegaskan, perbaikan sistem sanitasi dan penegakan aturan buang sampah menjadi kunci memulihkan fungsi ekologi sungai dan menekan beban sampah di perairan. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri dan sampai jumpa.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Rekelan Rai, Kanton Mesikian, Trikiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, Sane Mangke, Niki Putri, Kanton Susatya Nyarengin, yeh, pacang hiring Rekelan Rai, Niki, Aring program duene, Lingsir Sanja. Sane, Aring galah jam 5 pun Niki, nyantos mulai jebos galah jam 6. Pacang Niki mau sang informasi destinasi wisata lokal. Ireng Niki Rekelan Rai, ring galah sane becik pun Niki, melalui laling ya, melancaran sareng Gek Putri Niki, keliling-keliling Bali pastikan ya. Mangda Niki wenten tambahan informasi, utawi Niki wenten rekomendasi, kenten ya, genah-genah anggen melancaran sareng orang-orang tersayang. Rekelan Rai, ring lingsir sanja Niki pasti kesami sampun uning ya. Sinampuran Niki durung kedadosin antuk megatra lanunas tembang, Niki sarangan Gek Putri jagi mau sang topik ke mantan gih pastikan ngenenin indik destinasi wisata lokal penika. Nanging sampuran khawatir Rekelan Rai sampun wenta Niki makudang-kudang tembang Bali sane becik pisan. Sane pastika pacang nyarangin iraga ring sore hari puniki. Ka pertama Niki wenta beli panji kuning untuk tembang duene Niki mati ngadeg.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

Rekelan Rai mangsa ngenenin inde genah melalui utawi melancaran iki rekelan Rai nggih. Wenten iki genah sane pastika sami sampun uning kenten nggih santukan iki sampun suwe pisan niki dikenal ring Bali nggih. Sane Bawasang Putri niki wantaja Taman Ujung Karangasem utawi niki sane dikenal taler antuk Taman Sukesade Ujung nggih. Rekelan Rai niki untuk putri pribadi nggih sampun pernah berkunjung astengkare niki oleh kesempatan tapi niki sampun suwe pisan nggih kalau enggak salah niki duges zaman sekolah nggih sekitar SD SMP niki. Nah, oleh berkunjung ring ya Taman Ujung Karangasem puniki. Dulu niki sudah sangat becik penataannya nggih lan pasti kemangkin niki taler wenten penataan seni anyar nggih wenten taler penyesuaian-penyesuaian niki. Sane nadosang Taman Ujung Karangasem puniki utawi Taman Sukesade Ujung nika lebih baik lagi, lebih bersih lagi, lebih indah lagi niki nggih. Taman Ujung Karangasem puniki rekelan Rai niki dados kebawasan kompleks Istana Air nggih. Sane meduwe niki nilai sejarah utamanya niki peninggalan Raja Karangasem, sane niki wenten akulturasi budaya nggih utawi perpaduan budaya niki saking arsitektur Bali, Eropa utamanya ini Belanda lan Tiongkok niki rekelan Rai nggih. Sampun berdiri niki sejak tahun 1909 niki atas perintah Raja I Gusti Bagus Jelante nggih waktu punika. Genah puniki menawarkan suasana sane tenang, wenten niki taler kolam sane luas, jembatan niki sering dados ikon kenten nggih. Taler niki wenten latar belakang perbukitan lan laut nggih. Sane sampun pernah berkunjung pasti ke masih ingat sampai sekarang nggih rekelan Rai nggih. Santukan genah puniki becik pisan nggih, nilai sejarahnya sangat tinggi lan pasti ke becik anggen refreshing taler. Santukan wenten kolam kadibawa sang wawu niki sane sangat luas. Dadosnya nih wenten genah angin refreshing mececinga niki air nggih lan pastikan niki aliran air punika preside kedadosan refreshing yang terkelan Rai.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Sirih merah termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin, di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekelan Rai, Magina Haring Banjar Ujung, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Mering Kabupaten Karangasem, pastikan iki nggih. Taman Ujung Karangasem puniki, yen ing reres saking Kota Denpasar, nika jaraknya nih sekitar 65 nyanto 75 km nggih. Nika kurang lebih ring 2 hingga 2,5 jam perjalanan nggih Rekelan Rai. Nika yening ngangin kendaraan pribadi lah niki biasanya nih melintasi jalan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra nggih. Untuk saat ini Rekelan Rai durung wenten kenten nggih transportasi umum sane melintasi jalur punika. Dadosnya nih yening arsen Rekelan Rai berkunjung pasti ke disarankan untuk menggunakan kendaraan pribadi nggih. Pastikan Rekelan Rai sane dadas daya tarik niki nggih ring Taman Ujung Karangasem nika arsitektur sane unik nggih kombinasi niki saking pilar lan jembatan putih sane niki menggunakan gaya kolonial Eropa nggih niki dipadukan sareng ukiran khas Bali taler niki wenten detail struktural saking Tiongkok nggih niki tiga kebudayaan sane dipadukan Rekelan Rai. Talar wenten niki sane ke bawah sang balai kapal. Balai kapal puniki talar ke bawah sang titik pandang tertinggi nggih Rekelan Rai. Wisatawan niki presida menaiki kantor nggih sekitar 100 anak tangga. Anggen niki menuju reruntuhan bangunan atas untuk menikmati pemandangan 360 derajat sane niki mencakup Gunung Agung ring sisi barat. Wenten Bukit Bis-Bis ring timur utawi Kangin, wenten Pantai Ujung niki ring arah tenggara. Nggih. Wenten jo punika mantar Rekelan Rai, wenten daya tarik kolam pastikan niki nggih sane sampun terkenal kenten. Kolam ikan sane sangat luas niki Rekelan Rai. Presiden Rekelan Rai niki yening berkunjung nggih bersantai ring sekitaran kolam sane ageng puniki. Lah niki presida membeli pakan ikan ya seharga 2000 niki sampun disediakan untuk memberi makan ikan-ikan sane wenten ring kolam nggih. Menap niki ngajak anak alit kenten nggih. Nah niki becik pisan mangda anak alit belajar niki berinteraksi sareng binatang nggih. Dalam hal puniki ikan kenten sane memang wenten ring kolam sane luas punika. Sane nenten dados ketinggalan niki nggih pastika wenten lokasi foto Rekelan Rai nggih. Pastika genah puniki populer talar nggih seliana niki para wisatawan sane berkunjung nggih ngarah foto sane estetik kenten nggih majang ring malih jebos diupload ke sosial media kenten nggih. Nah niki wenten talar beberapa pasangan niki sane ngaryanin foto prewedding nggih menjelang pernikahan utawi prametatah kenten wenten sane metatah. Nah niki wenten juga menggunakan tempat niki ring Taman Ujung Karangasem puniki anggen spot foto duene kenten nggih. Punika Rekelan Rai menunjukkan bahwa Taman Ujung Karangasem puniki memiliki daya tarik yang luar biasa nggih Rekelan Rai. Niki wisata sejarah kenten nggih sane presida dikunjungi dari usia anak-anak nggih anak alit nyantos niki para lansia anak-anak para penglingsir-penglingsir kenten nggih niki wisata sane bisa dikunjungi sekeluarga Rekelan Rai.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Luang merupakan salah satu gamelan sakral di Bali yang biasanya dipergunakan untuk mengiringi upacara ngaben. Kini, di Bali masih ada beberapa gamelan luang yang masih aktif, yaitu di Desa Apuan, Seseh, Singapadu Gianyar, Kesiut Tabanan, Tangkas Klungkung, Kerombokan Baduk, dan Kelulung Sukawati Gianyar. Bentuk gamelan luang serupa dengan gamelan gong kebiar, hanya terdiri dari 8 atau 9 instrumen, sedangkan gong kebiar memakai 25 hingga 30 instrumen. Gamelan luang memakai laras pelok 7 nada dengan 5 nada pokok dan 2 nada pamero. Kendati pun suatu saat semua nada berfungsi sebagai nada pokok. Lagu-lagu dari gamelan gong luang meliputi ginade, panci marga, lilit, kebo dungkul, angklungan, dan lain sebagainya.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai Sani Arsa berkunjung ring Taman Ujung Karangasem puniki. Galah jam pitu semeng katan ge nyantos niki galah jam pitu wengi sampun dibuka rekelan Rai nika nyabran rahina nge. Nah waktu terbaik niki anggen mengunjungi genah puniki disarankan nika ring pagi hari nge menap sekitar jam setengah kutus nika nge rekelan Rai. Bangda niki udaranya nih durung terlalu panas, selain suasana niki pasti ke lebih tenang dan sepi nge. Untuk informasi tiket masuk rekelan Rai nge, sane arse niki, wisatawan domestik nge, sane ber-KTP Bali, utawi anak-anak pelajar ngetan nge, wenter identitas asli Bali. Nika harga tiket masuknya nih Rp25.000. Nah untuk wisatawan mancanegara rekelan Rai nge, nika sekitar Rp75.000 sampai Rp100.000. Nah, yening kari bawa sang putri wawu ngeten nggih wenten taler niki semeton sane melaksanakan prawedding niki ring Taman Ujung Karangasem. Nika wenten biaya sane berbeda nggih rekelan Rai nggih. Nika wenten tambahan biaya untuk foto prawedding ngeten nggih untuk masyarakat domestik niki ring harga Rp1.100.000. Lah niki untuk wisatawan mancanegara niki Rp2.200.000 nggih. Untuk fasilitas niki sampun lengkap rekelan Rai nggih. Fasilitas sekadi niki kawentenan parkir sane luas, toiletnya nih sampun bersih, lan pastikan niki wenten sejumlah warung-warung, baik niki warung makan, warung minum, nggih. Sane wenten niki ring dekat lokasi tiket masuk, nggih. Rekelan Rai ring dijajah melalui melancaran, nggih. Pastikan tetap selalu eling, selalu ingat niki untuk menjaga kebersihan, nggih. Yening sampun nika disediakan tempat untuk membuang sampah nggih napi malih sampun dipilah-pilah. Nah, nika disesuaikan rekelan Rai nggih. Yening nenten durung kenten menemukan tempat sampahnya nggih, minap agak jauh dekat parkiran atau mungkin memang karena tumben mereka jadi ten uning kenten nggih ginah tempat sampahnya nih. Nah, nika dados dibungkus kembali, disimpan kembali sampahnya nggih sampunan membuang sampah sembarangan. Nah, nika rekelan Rai untuk rahina ni mangkin nggih rekomendasi saking putri niki agenah melancaran ring Taman Ujung Karangasem. Dumugi niki dados tambahan informasi dan referensi majeng ring rekelan Rai sane arse niki untuk berkunjung utamanya niki berwisata sejarah nggih. Minap niki wenten ring akhir pekan nggih niki sampun nampak akhir pekannya nih. Kebetulan akhir pekannya awal bulan. Nah, si Rauning niki sampun gajian langsung ke mantan berangkat sareng orang tersayang. Yeah. Rekelan Rai mulai jebos jagi iring titiang niki. Ha pastikan niki nguncarang Puja Trisandya nggih. Renggalah jam 5:55. Nika sampun nyaga yang raga nggih, pacang niki nyarengin mau Puja Trisandya. Renggalah jam 6 Puma Puja Trisandya wasan punika putri mewali malih nggih nyarengin Rekelan Rai. Sedurung punika Rekelan Rai ngiring niki piarsa yang tembang sare pacang munggah.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah

0: Raka dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raka dan Rai, sesaat lagi Putri akan ajak Raka dan Rai untuk kembali ke program kita bersama di Lingsir Sanja, yang tentunya Putri sudah siapkan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal. Sebelum itu Raka dan Rai, marilah kita dengarkan lagu-lagu Bali yang siap menemani Raka dan Rai petang hari ini sembari beristirahat.
1: Neng, sayangin ibu, seenu ne ada, yang besing ada, sejalan-jalan ne sode, percuma ne.

Brigadier. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh I Gusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ke sarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Eh, Nana. Lagi borong nih, Nah.
3: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
2: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
3: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
2: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
3: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
2: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
3: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
2: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya nggak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
3: Nah, itu udah pinter.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Rekelan terakhir kari bawasam Putri Wawung ye, inde tradisi usabedang sil puniki, kelaksanaan ring Karangasem puniki ye. Utamanya niki ring desa adat Bungaya, ring kecamatan Bebandem Karangasem, sane terkenal niki antuk skala ritual sane ageng lan khas ye. Talar niki kelaksanaan ring Banjar adat Kebon, niki ring desa Kertemandala, kecamatan Abang Karangasem talar ye. Niki Taler pernah kentarnya menggelar tradisi serupa untuk nika pasti keungkapan rasa syukur para petani ring wewidangan Banjar adat Kebon punika. Nah, sampun api rekelan rai sampun uning ring tradisi usah bedang sil puniki. Utawi wawu pertama kali mendengarkan kengge tradisi sekalipun iki. Nah, rekelan rai ada kesalahan sami niki pinaka umat Hindu, umat Bali ngenten nggih. Patut bangga santukan iki meduwe akeh pisan tradisi nggih, adat istiadat lan budaya. Sane kanton ajak lan lestari niki ring Bali. Inggih, informasi wawu ngenenin usaha dangsil punika ngeter titiang ngeten iki rekelan rai niki ring penghujung acara. Nenten kerasa sampun nampak ring galah jam 7 wengi nggih rekelan rai. Seksama sane sampun nyarangin titiang nggih malih jebos ngelantur sarangin malih wenten semeton titiang beli tutmus sane pacang nyarangin. Nika wosan acara Lila Cita nggih. Sane mangken titiang lungsur mapamit seksama ping banget majeng ring rekelan rai. Pupa Tanti tiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane. BPBD Provinsi Bali nyagayang samian sumber daya angge nanganin bencana rikala puncak masan panas. Ya diadien Bali sampun madue jaringan internet 5G sakemaon kantun kapanggih makudang wewidangan sane durung molehang layanan internet. Inggih pamirsa sane mangken titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan ngawadarang, kubandane nyagayang samian sumber daya, angge nanganin bencana rikala puncak masan panas sane katerka memargi selami bulan Agustus. BPBD Provinsi Bali sampun nyagayang 111 unit mesin pompa, 3 dasa sia tandon air, personil naler micayang anggaran darurat anggen menjaga-jaga ring bencana kekeringan, kebakaran hutan, lahan, lan TPA. Iwayan Suryawan ngawawahin BPBD Provinsi Bali sampun mapayuguman sareng pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal naler perangkat daerah tiosan. Rakelan Rai gatra selanturnya nih, dosen ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel, ngawedarang yadiaden Bali sampun madue jaringan internet 5G, sakemaon kantun kapanggih makudang wewidangan sane durung molehang layanan internet, sangkaning sukilnyane kawentanan geografis ring genahe punika. Pemerataan akses internet patut terus kemargiang mangde samian kramane madue galah sane patah, rikala ngaruruh gatre-gatre sane mabuat. Nimade Ras Amanda Gelgel ngawawahin, akidiknyane akses internet nenten wantah mikobetin kramane, sejeroni ngaruruh informasi, sakemaon naler ngawinayang ical galah kramane ngaruruh kekaryan, lan nincapang keraharjangan nyane.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan Rai Polresta Denpasar nureksa sinelih tunggil ibu sane kapesengan Karina Chandra sane kelaporang antuk somahnyane santukan ngembasin okanyane nenten anut ring tanggal lan nenten nuju rumah sakit pilihan somahnya nih. Karina Chandra ngawedarang ipun katuduh ngemargiang tindak pidana penggelapan asal-usul anak ring pasal 401 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Karina wawu nyarengin operasi turmaning molehang tindakan medis darurat anggen nulungin okannya nih. Ibu kandung terlapor Lim Jen Lee ngawedarang cucunya nih mangkin mayusel 5 bulan nenten madue akte kelahiran santukan akses kependudukan kablokir oleh mantunya nih sane nanin keni riwayat depresi berat. Kasih humas Polresta Denpasar Ibtu Igede Adi Saputra Jaya mastikayang penanganan kasus punika pacang mamargi transparan lan objektif turmaning nenten dados keni intervensi kubantiosan. Gatra Sanika Penguntap Rekelan Rai, Kepala Bidang Pencegahan lan Kesiapsiagaan BPBD Kota Denpasar, Ana Agung Dharma Putra ngengkenin yadiadin durung keni bencana kekeringan, sakemaon PDAM ngawedarang debit air ring makudang instalasi sampun nedunang. Duaning asapunika, kramane kaaptiang mangda wicaksana sejeroni ngawigunayang toya selami masan panas puniki. Dharma Putra ngawawahin, BPBD miwah damkar sampun naler ngemargiang makudang utsaha, angge nawangin bencana kebakaran sangkaning cuaca panas ring TPA utamanya ne ring TPA suwung, anto ngemargiang penyemprotan toya. Inggih pamirsa, wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangrembag gatra basa Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
2: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
1: Bli, nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
3: Ngedance? Lo nak Bali, sing? Bisa nari Bali, sing?
1: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
2: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
1: IGP, terserah.
2: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
3: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
4: Adek, kenapa?
5: Aku jatuh.
4: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil rukanya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
2: Ditiang nggih.
1: Kali menika mok tiange
3: saking. Tan meresidang meklu mertimpu tanjung.
0: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar. Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojarane.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata Subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata Subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem Subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ibu sibuk gak? Gak mau ngobrol penting?
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja?
0: Gini bu, gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Kek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan Bunga Kaca Piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Nemu Sasikapa. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantre dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerawatan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, ini susu dan rotinya, Nge.
2: Terima kasih, Mbak Unti. Oh ya, Mbok, cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
1: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini. Sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
2: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
1: Enggak, Pak.
2: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
1: Enggak, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, nggih, Pak.
3: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Pantai Tanah Bara. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badu, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barak, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barak ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng, Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

Om Swastiastu. Ainge, pemirsa Rekalang Rai, sahabat budaya, seni kantun di ring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ring di jajah pada mengena, ring wungi becik muka dimangkin. Demungi panggih di tiang stata kenak tur nemu rahayu. Muali male sarang di tiang ketut mus, jagi pacang iring sementara Rekalang Rai, ring rahine buda. Tanggal 2 Juli warse 2/6 puniki di tiang jagi pacang iring sementara Rekalang Rai ngantos galah di tiang puput bertugas manajer bos ring jam roras wengi nggih. Rekalang Rai pemirsa sarang sami lantur di tiang acara druene nyabran rahine wengi puniki nggih. Ring rahine latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan. Andu di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami pasti ke malah jebos jagi pacang sangre titiang ring lain telpon 223361 utawi pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe ring WhatsApp 4 RRI Denpasar durus mungah durus megatre terkonek-konek sawitro tur semeton druwe ne maka sami. Pemirsa sarang sami sana kantun ring titiang sekian ring perempat suara budaya Bali ngeh. Pina ke pengawit ing acara puniki jagi pacang aturan di tiang drama legenda Taler sarang kalih tembang lumun nggih. Nah, riwus punika wau jagi pacang sangre di tiang ring lain telepon 223361. Pemirsa sarang sami Rekalang Rai sampun mriki-mriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali dulu lumun. Piar sayang mini drama judul Lobang Senjata.

0: Wah, banyaknya isi bubuku hari ini. Yang ini juga, banyak isinya. Aduh, terima kasih Tuhan, Kakek pasti senang melihat tangkapanku hari ini.
1: Begitulah kesehariannya. Menangkap ikan dengan bubu, lalu dijual di pasar untuk menyambung hidupnya. Ilara namanya. Kedua orang tuanya telah tiada. Dia tinggal bersama kakeknya di sebuah gubuk bambu.
2: Kek, kakek.
3: Ya, Lara, ada apa?
2: Kakek udah makan belum?
3: Belum.
2: Oh ya, kek, coba tebak apa yang ku bawa ini?
3: Apa, Lara?
2: Ini, kek, saya belikan nasi enak untuk kakek hari ini. Ada mie gulingnya, ada samsam gulingnya kesukaan kakek.
3: Aduh, Lara. Makanan seperti ini kan mahal. Di mana kau dapat?
2: Kek, jangan curiga dulu. Ini, tangkapan kita hari ini banyak sekali, kek. Makanya, itu aku jual ke pasar dan aku belikan makanan enak. Sekali-sekali gak salah kan, kek, kita makan enak?
3: Iya, kamu aja yang makan ya. Kamu kan masih muda, harus makan yang banyak.
2: Kalau kakek gak makan, aku juga gak makan.
3: Ah, kok begitu? Baiklah, kakek akan makan.
2: Nah, gitu dong, kek. Nah, ini kakek yang lembek-lembek dan yang keras-keras biarin untuk aku.
1: Kehidupan Ilara dan kakek begitu bahagianya, sekalipun dalam kemiskinan. Penuh dengan canda dan tawa, rendah hati, sopan kepada siapapun, sabar walaupun sering dia dihina, dibuli oleh teman-temannya, namun dia tidak pernah menanggapinya dengan marah. Beberapa hari ini, bubu, alat menangkap ikannya selalu kosong, sehingga Ilara dan kakeknya harus menahan lapar.
4: Ini bubunya. Nah, bagus. Isinya banyak sekali. Ada udang, mujair. Akan aku makan semuanya. Sampai belum kenyang. Di mana lagi taruh bubunya? Ini dia. Wah. Yang ini lebih banyak isinya.
2: Bah, ini rupanya yang memakan isi bubuku. Hah? Makhluk apa ini? Kulitnya hitam, rambutnya pirang gimbal lagi, berewok, jenggot panjang sampai ke dada. Ih, seremnya. Nah, siapapun dia, dia harus bertanggung jawab karena telah memakan hasil tangkapanku.

0: ibuku. Sekarang kau harus mati.
1: Ampun, ampun anak muda. Jangan bunuh aku. Aduh, sakit. Aduh. Ampun.
0: Gara-gara kamu, aku dan kakekku menahan lapar, tahu?
1: Aku minta maaf anak muda. Aduh. Aku adalah Donyo, penghuni sungai ini. Namaku Ki Urup. Untuk menebus kesalahanku, terimalah ini.
0: Apa ini? Uang kepeng?
1: Iya, uang kepeng ini adalah wujudku yang lain. Anggap saja sebagai pengganti nyawaku. Terimalah, nak.
0: Untuk apa uang kepeng itu?
1: Bila kau dalam bahaya, sebutlah namaku 3 kali dalam uang kepeng ini. Aku akan datang menolongmu.
2: Sejak Ilara membawa jimat berupa uang kepeng itu, hasil tangkapan bubunya tidak pernah kosong, bahkan semakin banyak.

0: Ada pengumuman, Raja Karang Besung mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu melompati lubang senjata dengan selamat, maka dia akan menjadi raja dan mempersunting putri raja. Pagi itu, semua pemuda datang di alun-alun kerajaan untuk menyaksikan sayembara itu. Tak ketinggalan Ilara, sementara raja dan putri duduk di depan.
1: Hai warga semuanya, pertandingan untuk hari ini, coba lihatlah. Ada lubang, di tengahnya sudah ditancapkan bermacam-macam senjata. Ada keris, tombak, pedang terhunus. Barang siapa yang mampu melompati lubang senjata itu dengan selamat, maka dia berhak menggantikan posisiku menjadi raja dan mempersunting putriku.
0: Sekian lama, satu orang pun dari pemuda-pemuda itu tidak ada yang berani melompat karena takut terluka oleh senjata-senjata tajam di lubang itu.
2: Hai Laro, lompat-lompat, kau pasti bisa. Tubuhmu kan kurus, pasti ringan untuk melompat. Betul itu.
3: Tidak, tidak, yang tidak berani.
0: Semua teman-temannya memaksa Ilara untuk lompat. Ada yang mendorong, ada yang meledekin.
3: Ya, iya, karena kalian memaksaku, aku akan lompat. Aku pasrah. Aku terima apapun yang terjadi.
2: Nah, begitu baru gentleman.
3: Baiklah, baiklah. Oh ya, aku punya bekal yang diberikan oleh Ki Uruk, penghuni sungai itu. Akan aku coba jimat ini.
0: Ilara menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali sambil memanggil-manggil.
3: Ki Urub, Ki Urub, Ki Urub, tolong aku. Kiam! Ya!
0: Kalau bisa. Sorak rakyat begitu memecah alam. Mereka mengangkat-angkat Ilang.
1: Karena Ilara berhasil melewati lubang ini dengan selamat, maka dia berhak atas hadiah ini, yaitu kerajaan dan putri sebagai permaisuri.
3: Ampun Raja, sebelum amba menerima hadiah itu, izinkan amba berterima kasih kepada orang-orang yang

0: telah memaksa dan yang telah mendorong hamba untuk melompat.
1: Dengar itu, hai rakyatku. Kalian takut dengan resiko, namun kalian ingin berhasil. Omong kosong itu. Coba perhatikan baik-baik. Itu semua bukan senjata tajam, melainkan mainan dari plastik.
2: Begitulah, orang yang berani menghadapi resiko, dia akan berhasil. Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Lobang Senjata. Sampai jumpa.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ini pemirsa Rakalah Rai Sahabat Budaya, sedekan dun tetap satya yang di tiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali malai di tiang ketut mus. Kantun nyarang situ Rakalah Rai ngatuh galah tiang puput malai jebos ringgalah cam rora sungi. Pemirsa sarang sami wawu kali temang sampun aturan di tiang demugi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin. Taler saya sampun bergabung dengan pihak WhatsApp dulu ini ki, mohon bersabar nge malai jebos. Pasti ke jagi pacang sang roti tiang gatra tersalam dulu ini. Durus tumun sane sampun saya gereng lain telpon iki 223361. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, Widut Mos.
0: Inge.
1: Cuman yang sidang lah.
0: Inge, sampun puput nik yang kirana nik inge.
1: Inge.
0: Sampun puput.
1: Ah. Puput wau kene
0: mantap. Wau apa letan?
1: Iya paletan miki tanggal kalih malih puncaknya.
0: Kenten.
1: Nih. Alitut durung eh?
0: Durung. Agustus.
1: Kan?
0: Inge, inge.
1: Ampun, enggak. Angkenten tanggal 29.
0: Agustus nih kan ini.
1: Oh, kenten. Iya, oh, berarti Malaysia bulan.
0: Pun api gatra dulu ya kena niki.
1: Iya, dong karo kena. Itu pun api.
0: Iya, dah dos nih.
1: Aduh, dia nyai kene niang tengidang-idang munga. Kira dah. Kene penyiar je
0: beli. Aduh, iya. Lais sami.
1: Wah, sana benar. Nih litut, asong karo mungkin polis pertama
0: lagi. Ingi.
1: Nih niang nyarang nih dungun nih.
0: Durus.
1: Dados metemang menggatro kentan
0: dados. Rerah siki-siki mantan dungun.
1: Oke
0: ingi.
1: Nih ampun kentan menggatro jadi dungun nih.
0: Durus.
1: Soalnya suwe niang dan bersidang.
0: Durus.
1: Nih litut cuk semua. Niki menggatro sarang jerumangku kuto waringin rajang wengi. Niki wendan bu Eka bebe nalar nge bu Eka sempiti. Wendan Pak Rais Kane, Pak Murdayo, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plago, wendan Pak Panditamo nalar, wendan niki Pak Yanarbo. Wenten Kak Dania, Nini Dania. Wenten Mahandira, Niita Pejaten, Mas Tunini, ini Ayuna. Niki wenten Nini Agus Naler. Wenten Niki Sira Malenge. Anik Mika Jalan Nangka Mahegi. Pengintan Bu Jero Jerman, Lu Sekar, Satung Payangeng, Niki Wendan Nini Tuade, Wendan Gustin Yang Murni, Wendan Nini Janura, Nalar Nge, Niki Wendan Sira Malingi, Bu Suartini, Nini Bu Sinta, Bu Putu Keboyuwo, Mailin Naler, Niki Pak Eka, Plago Sampun Wawungi. Kira male lima.
0: Inge cutat nama kesami Niki Sawitra Dwe nge.
1: Inge mengedan nge cutat di dungun sarang sami nge.
0: Inge.
1: Sane durung konek Niki Ampuro dungun nge. Cuk semua litut.
0: Inge.
1: Cuk semua yang mau pamit. Om Santi Om.
0: Inge suk semua Niki niang kirana nge ring widangan siangan gianyar. Sampun munggah nyarang setor kelarai penelpon sane kaping ka pertama. Demugi kena rahayu sementara di tiang ring siangan Inge. Om swastiastu.
2: Om swastiastu litut.
0: Inge.
2: Kita sekarang apa sawab itu?
0: Ingin pun api kerang asam mungkin.
2: Makin cuaca dingin cetar itu.
0: Patah dikiring gianya talar kentar yang den pasar kentan talar.
2: Nge, niku pun. Nge, ni nak temandu pun weh.
0: Inge.
2: Temang Deni nge sana kecewa.
0: Deni sana kecewa.
2: Nge.
0: Mm-mm.
2: Agak tu sarang sambil ke matang
0: itu. Inge, temang duwe sampun saya ge. Ingin sok semua niki beli rangga pastawa ring widangan Karangasem nggih sampun munggah nyarang sektor kelarai sampun ngarseyang tembang ring ukurnya nih nggih malesiki sang radit yang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu dicet
0: nggih
3: Dianggung biang seri kekeran.
0: Gung biang seri kekeran pun api gatre.
3: Kena deket deket pun api.
0: Dados.
3: Ye, mendung lantun deketnya. Cuaca ring ayam urut pun api.
0: Cuaca. Rem-rem niki.
3: Ye, pasti. Munas temang deket.
0: Durus temangnya nih.
3: Cinta segitiga, wenten.
0: Cinta segitiga.
3: Iya, yang musuhnya kita jadah nih. Bagus Wirata.
0: Bagus Wirata cinta segitiga. Sampun saya ge.
3: Nggih, mantan gitutnya.
0: Heeh.
3: Sekarang sami semeten perempat mando kena rayu gitut.
0: Inggih.
3: Santi santi santi om.
0: Inge suk semua niki gumbiang seri ring kekeran. Yeh, sampun munggah talar nyarangin sementara kelarai maka sami. Demogi kena arahayu niki ring kekeran. Pemirsa sarang sami, sana sampun bergabung ring pia WhatsApp durwe meleje bos pastika jagi pacang-pacak rit yang gatre. Tur salam durwe ning eh, ring ditiang mesana ang dumun, durus dumun piar sayang, tembang sana sampun saya gayang titiang. Pastikan di tiang malah jebos, mewali jagi pacang nyangre, ring lain telepon 22336 1.

0: pemilahan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba Maide, Maide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salamnya modogen jik tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: kok Yu asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
1: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
0: Memangnya Mbak Ayu mau masak apa?
1: Mbak Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
0: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
1: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
0: Iya sih, ini semua Mbak Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
1: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
0: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
1: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
0: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Ingin pemirsa sarang sami rekalan raim wali mali sarang ditiang ketut mus kantun nyarang sipton rekalan raim ke sami ngeh kali temai wawu sampun atur ditiang demogi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin yeh. Pemirsa sarang sampun bergabung ring via WhatsApp duwe niki ngeh sampun makeh niki munggah ngeh wenten belian sene ring Banjarmas Bedulu rajang wungi beli tut mus monitor suksemo ngeh. Suksmo belian sene sampun monitor ring perempat suara budaya Bali. Bapak Ketut Sumarja niki ring Banjar Bengkel dan Pasar. Kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju. Salam kena rahayu nge suksmo niki Bapak Ketut Sumarja. Talari Bu Eka Sempidi niki nge rajang wungi tutmus. Bu Eka Sempidi nyarengin Nunas Tembang sing canda-canda saking Bagus Wirata. Nge Bagus Wirata sampun metembang iwawu. Ibu Eka nggih lha dangan mun. Dalar wenten jero mangku kuto waringin iki nggih. Suksmo dewan yang kirana mugi sayan rumah ket pasawitran druwe niki nggih suksmo. Jero mangku kuto waringin wenten Ibu Janura ring Bangli niki. Rajang wungi betut mus mugi kena rahayu megatre sarang tante Jerman. Ibu Eka BB Mbah Indira Nini Santa. Sarang peka Nini Ayuna, Mbah Tunindi, Putri Manggis, Odah Wendy, suksemo beli tutmu selamat bertugas nge, suksemo niki Ibu Janura nge. Daler Bapak Ketut Murdaya niki ring Celuk Sukawati, hello tutmu punapi gatre, nenyak encik-encik kone nge. Suksemo niki batu sambun munggah ring pia WhatsApp niki nge, ring sebetulnya ring Celuk niki daler. Rajang wungi tutmus tiang bu ketut karuni batuan kaler nyarangin Nunas Tembang lu sekar sikinge male jebos ini wentan gala pasti ke tembang duwe jagi pacang puteran di tiang ye. Nah rakala rai pemirsa sarang sami nah duwani gala di tiang kosak ring palatan sane kapertamo puniki nah male jebos mewali di tiang nyagi pacang nyangre pamirsa sarang sami ring palatan sane kaping kalih puniki ngantos galah di tiang puput ring jam solas wengi ngering di tiang sesi malah jebos ring sesi tapi wastane sesi macacim pedan kenten nggih. Nah dulu sampun biar sayang teman sane sampun saya gang di tiang.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal dewe. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salam menyamu dogen jik tiba. Belinyoman yuk kangkung.

0: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
4: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
3: Oh, judi. Tak baik.
5: Kalau judi online gimana ya?
3: Kalau judi di HP itu boleh gak?
4: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya gak boleh judi ya?
4: Kok jadi ayah yang kena?
6: Upacara Ngaruh. Upacara Ngaruh dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaruh dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaruh sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaruh dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentengin, dilanjutkan dengan upacara ngaruh atau inti upacara, dan diakhiri dengan upacara

Ingin pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya Mewali Mali Titiang, Ketut Mus, Kantun Nyarangin Semton, Rekalan Rai, Ring Wengi, Kadi Mangkin. Yeh. Nah, pemirsa sarang sami, jagi pacang ring Titiang, Mangkin ring, tapi wastana ring Wengi, Kadi Mangkin. Nah, ring sesi bernostalgia. Ampura namun sesi maca cimpedan, kita nge. Nah, Titiang jagi pacang uning ayang cimpedan dan ruwe. Malu jebos pamirsa sarang sami sanai jagi nyawis tur ring akhir acara jagi pacang atur titiang jawaban titiang kenten nggih.

0: Inge pemirsa rekalan rai uning ayang ditian rumun iki informasi inge. Nah dua ning ring depang kadimangkin napi wastane cuaca terwe puniki dinginnya lumayan kinten inge. Nah pas nih benen niki nepenen niki sasih ketiga niki menurut sistem wariga dan kearifan lokal Hindu di Bali, suhu dingin pada sasih ketiga utawi bulan ketiga dalam penanggalan Sake dipandang sebagai bagian dari ritme alam dan perputaran posisi matahari yang mempengaruhi elemen panca mahabhuta di bumi. Nah ini ke mawinan tapi pastinya ring ring sasi ketiga puniki dinginnya ne lumayan tur napi wasane damuh lengis druene turun ngenen nggih. Nah posisi matahari berada jauh dari belahan bumi selatan menyebabkan penurunan suhu dari udara harian. Ngenen nggih pengaruh buana agung alam semesta mengalami pergeseran musim di mana unsur angin dan dingin akase bayu lebih dominan. Ngenen nggih perubahan suhu ini adalah proses alami pembersihan jagat raya menuju pergantian fase bercocok tanam. Nah ini kompun sekali datur tiawawu dua ning sasi ketiga niki tidak cocok untuk bercocok tanam utawi pantun padi drue ring sawah. Kita ngi dua ning damuh drue ini sani tedun ring sasi ketiga puniki damuh lengis. Kita ngi. Nah ini kompun kide atur nitiang pemirsa rekalan rai ini informasi tentang cuaca. Kita ngi. Ah mungkin aturan di tiang namun ini tapi wastane cecimpedan sane jagi pacang katur ring pamiarsa sarang sami. Ini pamiarsa sarang sami aturan di tiang namun cecimpedan sane aturan di tiang namun nge asiki namun aturan di tiang apa menek bajang tuun tuo kenten nggih. Nah napi kene ke menek bajang tun tuo. Ane ke siki sane kaping kalih apa memene metunjang panakne nguber. Nah memene metunjang panakne nguber menek bajang tun tuo nggih. Terus sementara kelarai pemirsa sarang sami sangar ditang ring lain telepon 223361 nggih. Nge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nge.
1: Tadi kewah jo pertanyaan dia. Dia mah nuduk tuh.
0: Nah, di tiang saking Induni tengah ini mau karyo niki.
1: Sing kena bernyawam tuh, Bu.
0: Nge, tarka-tarka dumun.
1: Mus, ada salam oleh Gusti Niang Murni.
0: Niang Murni nge.
1: Nanti kan idang menek kone wengi itu dan ada sinyal kone ditutup.
0: Oh kenten nge.
1: Nah tetap kone idangnya monitor nanging si idang masuk gitu.
0: Nge.
1: Nah jawaban ibu itu bunga nambang itu cocok.
0: Nge.
1: Nge. Apa gitu jawaban nunembah hindira. Menek jan tuh.
0: Oh menek jan.
1: Ane mau gandong, ane ngandong ngoyong, ane mau gandong
0: menek. Nge menek jan.
1: Nak menek jan, kone tuh nak Gusti Niang mang jawab tuh nah. Gitu. Jadi menek bajang tuun
0: tuo gitu.
1: Apa ya tuh ya menek nah, bajang tuun tuo.
0: Nah pikir nih ke.
1: Disosinya apa?
0: Kira-kira napi niko?
1: Hah?
0: Kira-kira napi niko?
1: Sing kebayang mon ibu dina?
0: Nge, malah bos yang ning kebayang durus jawab ring WhatsApp dulu.
1: Menek bajang tuun tuo. Sing nak bajang tuh bom koko tadi tuo sing gitu?
0: Nah, kenten sampun menek bajang tuun tuo.
1: Menek bajang tuun tuo. Apa tuh nah, biasa anak kan lekat malu, bajang,
0: malu tua. So, patut nih kok, sampun lekat dumun, menek bajang, tuun tua.
1: Oh, oke, okay. Segitu so, sana.
0: Nah, nih kok sampun api jawabannya.
1: Kamu
0: masih jawab. Aduh, ingin.
1: ane uning wikan iki nggih biasane ngelahakal Pak Yanarbo bisa tuh. Pang Pandu pasti
0: nggih lurus-lurus tuh.
1: Malih Mahindira tuh nak liung lah anu tuh. Abang tuh reg-reg gitu loh. Kak Mangku Sedani nak paling lingsir tuh sana mau duwe tuh. Jawab-jawab lah jebos nih mungah nih. Kita bensi Bu Jerman ben nyangat liun lah daya tuh. Bu Janura sarang Bu Putri Manggis. Bu Sengidang wak betul.
0: Ini wak gak dados.
1: Mang Pandu rajang mang. Nah wak ibu ngwak nyepdet ben gak ada yang jembat gitu nih.
0: Inge inge nika mundumun nge malah jebos waktu rintang jawab nih
1: kan. Oke tuh. Inge sarang sami sutra niki nge makin mengah angin galasin yang murni yang pun tiang sampaikan gatro nih. Iki Mang Pandu nyarangin tuh.
0: Inge
1: Rajang Mang Pandu Bu Jero Chandra lewat SMS bisa jawab tuh kan.
0: Inge tados tados tados.
1: Jawab-jawab jero semeton sana uning angin mungkin galahe.
0: Inge durus inge suk semua bu.
1: Ampun tan sudah nyawab jawab ampun
0: inge.
1: Inge. Inge je bos sudah luas pada ring mati mana selamat rasa yang jero tu
0: inge. Inge.
1: Suk semua bu pamit.
0: Inge.
1: Santi.
0: Inge suk semua ibu Eka ngiring widangan bat bulan ye sampun munggah nyarangin sektor kalarai ring sesi macet cepat dan ring wengi kadi makin ye. Nah durus sementara kalarai niki sampun WhatsApp dulu niki sampun penuh niki klenting klenting enten ye. Durus durus durus jawab dulu niki inge. Uning ayang ditian niki malih niki apa menek bajang tun tuo genten nggih sane kaping pertama sane kaping kali memene metunjuang panakne nguber genten nggih wali sang radit tiang malih ring lain telepon 223361 durus sang radit tiang nggih Om Swastiastu
2: Om Swastiastu rajang
0: nah. Wengi rajang wengi niki nini
2: ini
0: batur punapi gatro
2: ini
0: yeah, ngelantur nih ini
2: berbisnis lo
0: baik
2: semua sakit ini nuang saja pesen
0: nah
2: niko
0: sampun nak yuso sampun punapi yang
2: ini tempe disimpan atau ini coba nyawi sana menek bajang jun tuho nih
0: ini yeah.
2: Nyuh,
0: niku
2: engke. Tiang? Nyuh.
0: Nyuh. Nge, tampung di tiang rumun jawaban nge. Ini.
2: Nge,
0: suk semua niki nini nge
2: nge udar lah banyaknya nana
0: nge udar pasti kau udar itu niki
2: nge ini main dira cawe sama cawe simpan nama tirolnya sekarang ini tuh kata semua kata tuh
0: nge mau kata kita nana dulu nini
2: kata kita nge
0: nge
2: tirolnya niki nyarang yang mailin lu kadang nih semua mailin untuk yang kira nana yang kesawa sampun mau mau kata nge Pendon buat di Pulau Sejaya, kata dia, kau kata ini nini mika ni tu semua ni mika muka muka ni cawis anak-anak tut mus.
0: Inge.
2: Oh ya narbo, ampun muka honge.
0: Dereng.
2: Oh dereng, ini ki ano nyarni ini ki aman pandu cawis man.
0: Iye,
2: cerita sekarang sami tu.
0: Inge.
2: Dok mus mulai bos, pada ring marbi udang e.
0: Inge.
2: Semua nini mau pamit om sati senti senti.
0: Inge, suk semua niki nini ita, inge sampun nyarang sementara kelarai maka sami niki jawaban nini ita niki nyuh kinten inge tampung di tiang dumun malah jebos jagi pacang udar di tiang jawaban dulu inge. Tapi pesane ini cecimpan dulu apa menek bajang tun tuo kinten sana kapeng kali apa memen yang bertunjuang panak neng nguber kinten inge. Terus sementara kalarai pemirsa sarang sami nggih Nah, kita kembalikan, bangkitkan lagi niki ini cecimpa dan niko napi wasane warisan leluhur druene mangga tetap ajeg adat lan tradisi druene ring Bali. Kita nih mangga alit-alit druwe sayan-sayan uning ini mececimpa dan duaning alit-alit druene mangkin sampun tergerus teknologi utawi tergerus get-get ngkenges, jangan sampai melupakan ajaran budi yang luhur saking anapi wastane pengisir-pengisir druene sane tami iraga saking nguni kenten nggih. Nah pemirsa sareng sami amale je bos pastika ditiang mewali jagi pacang nyangre rakalan rai pemirsa sareng sami ring lain telepon 223361 iring ditiang mesana eng sampun saya gang ditiang tembang saking Tut Asmar. Durus temun piarsa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: mok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa Rekalarai, muali malih inge titiang ketutmus kantun nyarang sektor Rekalarai mah kesami niki inge. Nah wawu sampun iring titiang utawi atun titiang tembang niki inge. Dumugi presiden menghibur ing wengi kadi mangkin ngiring WhatsApp dulu niki wenten Ibu Agung Guang ye suksemo niki sampun nyarangin bugung. Ah talar niki wenten Pandu Warjana kinten nggih. Om swastiastu ditut mus tiang nyarangin maca cimpa dan napi ke yen orang beten ya di dhuwur jawab abangan napi ke anak cenik ngemu murah aketi jawabnya buah delima kinten nggih. Napi ke ada ngalad mati ane gelut hidup kita jawabnya angasan punyanan suksemo nggih suksemo niki Pandu Pak Pandu Warjana niki nggih suksemo niki sampun mungah nyarang sebentar kalarai ring via WhatsApp dure kita nggih talar Mbah Indira niki cawes nomor 1 punyan dieng nomor 2 nak nguling bahasa kita nggih. Nih, durus tumun cawes-cawes tumun malah jebos pasti kau jagi pacang wedar. Menek bajang tuun tuo, mereka jawabnya padi bapak ketut Sumarjo yang bengkal yang kengeng. Nih, malah jebos pasti kau jagi pacang atur nih tiang jawaban. Nih talar niki jerupang kuku tawaringin punyaan ambangan. Kenten nih, talar niki ring Putu Putra. Kenten nih Pak Putu Putra niki Om Swastiastu tiang Pak Putu Putra ring Calo Pupuan Negalalang. Iya nyar, mata tegarnya wis secimpadan nih. Nomor 1 daun pisang, sane kedua pentelan utawi bedil kita nih. Nah ambura yang nih wang Om Santi Santi nih suk semua niki Pak Putu Putra niki malah je bos pastikan niki cawe sitiang jawab dulu ini. Nah talar niki Pak Tut Mancung kapal niki nih betut mus tiang Pak Tut Mancung nyawis menek bajang tuun duo nike matan ai matahari lan memene nujuin panak nih ngep pung nika bedil suksmo nggih suksmo niki Pak Tut Mancung ring kapal nggih male jebos jagi pacang wah napi watan wedar ditang jawaban druwe kinten nggih rumus durus tumun ring lain telepon sanggara ditang niki nggih Om Swastiastu
1: Om Swastiastu
0: nggih
1: Rajang Wengi itu.
0: Rajang Wengi ring Sukawati.
1: Dia ring kapal.
0: Ring kapal Lampuro. Sira niki nggih.
1: Mewajen wau niki.
0: Sane.
1: Patut Mancung.
0: Patut Mancung nggih jawab ndruwe sampun niki.
1: Nggih niki sampun niki menek dibacang manes boken duwe mikir-mikir ling sampun.
0: Nggih male je bos pas wedar titiang jawaban.
1: Nggih. Yen memang dia
0: saling ngepung
1: dan berjalan dengan bersih di mana
0: ini ini ini ini cukup semua ini Pak Tut
1: ampun wajah merah Pak Narko yang kan mirip nenek
0: durung
1: ini yang tercimpan yang benyang tapi ini tercimpan siapa ini
0: tercimpan dan ruwe ini Senin Rabu Jumat.
1: Oh, Senin dah bojo. Niki yang pun senerlah
0: tak saja. Patut, patut.
1: Tetap acet.
0: Ah, patut Niki, kenten.
1: Memang dah lestari Niki ni. Ya, lepun api-api. Kemauan dulu tahun 90-an pun sering. Makin malih muncul suksemo.
0: Iye,
1: lah simpan benyak.
0: Iye, pasti kau niki saling lempar di tiang niki kenten.
1: Ya.
0: Saling lempar malih di tiang ngaturan malih pendengar pengisar.
1: Iye, pasti kau
0: lihat bunyi. Iye.
1: Santi.
0: Iye, suksmo niki Pak Tut Mancung ye, sampun munga nyarang sempurna Rekalarai sampun jawab bendruwe simpan di tiang rumun nih malih jebos sudah di tiang jawab di tiang ih Om Swastiastu.
2: Iye. Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Yang saking lembongan meniki.
0: Pekak mangku niki nge.
2: Inge mangku kiparaja.
0: Inge punapi gatra ruwe niki pekak mangku.
2: amangkin dan becik-becik kintan.
0: Cuaca dulu yang Lembong pun api dingin taler?
2: Inge, agak kintan sejuk awan ten bangkin
0: banget panas.
2: Asapun api peniki kintan ini.
0: Nah, niki mangkin macam cimpan niki wawu ampun udah retan cimpan kintan.
2: Inge.
0: Nah, tinggal di Jawa Banten
2: kan. Ke pertama napi sane ke
0: sane ke pertama napi menek menek ne tuwo tuun eh menek ne bajang tuun ne tuwo kentan.
2: Nggih, coba di tiang kentan nggih,
0: Pak Ken nggih. Durus.
2: Nika yen dan iwang. Dieng nih ke Pak De.
0: Dieng.
2: Inge,
0: simpan di tiang dumun, wak jawaban ruwe kenta.
2: Inge.
0: Mari jebos, sarang-sarang di tiang jagi pacang aturan jawaban nih kenta.
2: Inge.
0: Inge.
2: Ring napi nih kenta, napi ke galah.
0: Mari jebos ring ungkur ring sesi terakhir, wau udah di tiang jawab nih kenta.
2: Oh kenta,
0: inge.
2: Suk semua pada.
0: Inge, suk semua kak mangku. Inge suk semua niki pekak mangku praja ring Lembongan ngeten nggih. Sampun munggah taler sampun tapi wastane ngodar jawaban druwe sarang-sarang kenten nggih. Ah niki atur niki niki dumun napi wastane sane sampun munggah ring WhatsApp niki nggih. Nah mari jebos pasti kok jagi pacang ngodar teh malih. Tapi wastane jawab ndure doi gatro terus salam ndure sak male siki sang radit yang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Sir.
0: Inge. Ma. Dados terakhir niki.
3: Nge, ngampun boleh niki. Tawisan bahkan buat gaya mah di WA.
0: Sampun, sampun nge.
3: Nge, itu ampun jawaban mah.
0: Inge malah jebol sarang-sarang.
3: Inge, nge, bukan
0: jalan tentu deh. Inge, suk semua mbak. Gatro, rue kena rayu niki.
3: Gado, semakin nge. Nanti ini mbak nak marusun mutoyanin intern tari gatro. Usan mutoyanin di merajan niki tuh.
0: Oke, intern pol awentan foto. Ya, purnamo mungkin nge.
3: Nge, purnamo. Sehat mas, sehat sekeluarga tuh.
0: Nge.
3: Mungkin tu masih sehat.
0: Lados.
3: Lali mah nang ini nang kinten keadaan dan cuaca hari ini kinten.
0: Inge.
3: Kurang polisan sabah-sabahan mbah yang tinggalan kinten.
0: Inge suk semua mbah.
3: Inge. Inge. Ini menikah di mundut mah.
0: Inge.
3: Sudah saya germar. Inge ter. Allah mungkin wali amas indap tu Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge suk semua niki Mbah Indira nggih sampun munggah nyarang sementara kelarai maka sami. Pamirsa sarang sami. Nah, nepi wastane. Dulu sumun pirsa yang temang sane sampun saya yang ditiang mulai jebos 1000 temang puniki iring ditiang. Ditiang jagi pacang ngodar jawaban sane aturan ditiang cecimpen ne wawu. Wow.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inge pemirsa rekalan rai muali male di tiang ketut mus kantun nyarang si mentor rekalan rai mah ke sami inge. Nah makin jadi pacang udar di tiang jawaban cecimpet dan di tiang inge. Sane kaping ka pertama pun iki apa menek bajang tuun tuo jawabannya surya nika inge sane ngenyang nika wawu Pak Tut Mancung kinten inge. Nah sampai kaping kali niki apa memene metunjuang panakne ngubar nika jawabane bedil taler patut mancung taler nggih ngenyang nika jawabane kinten nggih. Nah taler semton siramane niki Pak Putu Putra kinten nggih, Pak Putu Putra taler ngenyang niki jawaban ruwe kinten nggih. Suk semua niki semeton sarang sami rakala rai napi wastane uratian druwe nggih. Nah muwali galahe hari Jumat niki muali iring di tiang malih mesesi mececimpan ring galah jam daso ngantos jam solas kenten nggih. Nah pamirsa sarang sami dua ning galah di tiang kosak niki nggih rawuh hiriki dumun di tiang jagi ngiring semtor kelarai pamirsa sarang sami nggih dua ning ke bando antuk galan enten presiden di tiang lanturan acara duwene riter kalane di tiang ngiring pasti ke akeh kekirangan di tiang lunas agung rene pangampura. Acara dua jagi pacang puputan di tiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini banyak kerjaan yang di cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Kantun Kesarang. Homa, RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.

0: Inggih kebawa sang oleh ide sang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punit kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sanang yan ayu lakar ngerawasang buin. Tekeneng ayu mirip gelah antas lakar mayah piutang gelah tekeneng acin ayunya.
1: Ibu, apa temen nge? Benyangan dan kiranggalah membawa semalih mangkin jutat sapun iki titiang jengah herang mangli sampunang satu nih di gelis mamuti rika. Yang pampe temen nge? Titiang misalnya pacang ngerjak sana jen kini cak satu pulih. Nah, kuantan dan kenianto ibu sejeroni ngemat yudel kukut sekian di tiang padam dereng sidep ketawaran di tiang utang di tiang ketiasan itu kakak utang dua ning kali punik kemekas kali mangkin ledangan aksi semah pengastung kamar di
0: tiang senik sama dahat ibu nerima pangupaktin idewon lautang supo idewon memargi dumadak seh ide sang yang prabekawi dik jaya idewon dipayuda kewalonyen lega yang pesan sengadonyenan bekal ibu nekapenang idewon kebisa kewalon yeh matelan rasiti tudane mau tamang memilak arangon mekenin pauku dan idewone jene.
1: Ibu, nenden sana malih ibu mau singlik unika pengayang memekas rastitil ring ide sang yang widi suwecan ibu ring titiang unika ne kepangat
0: lautang idewa majalan jene.
1: Ayu
2: ingin titiang racun wabung
1: nah, ayu medewek noh pangade masih lakar ngabe sangiring nakeling seri piang nungos lorini di pondok wale de nyen berarat nunasi jaring de sang yang mang lama kane labde karya si daning don pejalan belah ayu
2: sampunang palungo cokor idewa sumana saking ini kecit yang pacang ngasih yang pemargin palungo cokor idewa mogi-mogi mang denye labde karya rakit wabung
1: nah gitu ya saya Agung Muang Jaya Sura lan sebejani dengan pantes samongkan kawis sanca ini yan sing mati jelemen ini sing lakan mekirek milan pelot antos Agung pon kasar kisar mai
2: sampunang ini kipuniki banget sungsu sama ring kayu ini

0: Bedrudut mekejang. Cara siap gerubukan ngerempuyukan bungker nih. Lar?
1: Ya.
0: Jih. Ini kengken. Rok. Nah kengken ini undukan nih. Jih. Jeng nyebak.
1: Dih, wadar.
2: Lancaurnya ini, lancaurnya.
0: Nang tuturang benar-benar, kapi neng aji kengken nunduk ke.
2: Uniki ji.
0: Tungang pin, ide dua gong lingsir suba newate. Men wanom suba mati. Men dini jani galak jeninge lakar mau bisa keratu.
2: Kenumun.
1: Wau dijang maling ubar yadi. Sekadi atur nih Pedro. Udian kentan. Sekadi ngerap anak tabu aneh. Ini aneh sampun mati. Makin ngiri ngerap anak nih.
2: Ubar ditiang ya diji.
1: Wenten nak bagus genying nih lanin.
0: Tuh bagus dan jeneng
1: lah. Wang tiang. Takonung tiang.
0: Nyanti.
1: Uli di jauh.
0: Kenapa takonung tiang?
1: Ngabuk panah ji.
2: Manjok nih.
1: Iki yang panah hari kok?
2: Das panah kucit Australian duwe ini.
1: Bendek das mati.
0: Bandes das cai konden mati. Menjeleman ini bagus tontonan situ mati.
1: Yang masih mesiat ji.
0: Ini ngajak Yadi. Cangkang wirangin kengen kena sini.
1: Puh, mekejangnya deng silat.
2: Iki deng silat.
1: Tiangnya deng senam. Niki mepalu nas. Sampung gedan. Lawan tiang mesiat. Jok panas marah sana ji. Marah tiang ketuang. Di telapak lima misi tanda cakro ji.
0: Kengken tuh kengken.
1: Daging tanda cakro.
0: Di telapakan lima ini bagus totonan misi tanda cakro.
1: Misi tanda cakro.
0: Aduh. Nih. Yen sing pelih benaji ngitungang nih. Yen sing tos neng kesatrio mau tamu. Sinah sing misi tanda cakro. Nih sinah sentanan ganggo purane nu ada hidup denena. Tak seneng men kijo lakuna jelemane totonan.
2: Jelakun melayu.
1: Jelakun drok, jiru pukir jelakun melayu itu.
3: Kenyen awang. Pane lawan, cang ajak encang beli nasi. Bu ajak cang beli nasi, maro kisen cang limane. Bu ajak misi tanah lojor.
0: Ah,
1: tanah cakro tanah lojor si limo.
0: Cahi sing suhut-suhut binyol cahi. Nah, ni kini ajak mekejak. Yen nu hidup sentanan ganggo purane. Sinah sing sido jeneng lakar madeg ratu. Ini besek jani usaha yang kengken jeban pang tepuk jelemane ini misi tanda cakra nontonan.
1: Oh iya naji dot pisan ngeraipun sani metanda cakra iri kering alas waringin sungsang.
0: Dikapun
1: di waringin sungsang.
0: Nah yang gitu aji lakar nyemak seselat malu pang magutin jelemanin toto
1: haris ya haris haris haris haris
0: cahit periatnya nih nge
1: nge nah makin jauh makin parah jauh
0: payu yajim yudho kalah sinat lemut cenik jauh
1: nge
0: payu gelani segumi
1: nah
0: gusti ngamal dagat di kiri nge
1: bakat masih yadi yang konsoma
0: nge patut
1: tuh sekadiat pernikahan Haji atur cah ini malu kerap kami
0: nih
1: abis ekor ratu
0: nih
1: pragat acepo
0: aduh mekejang banyak ke unang
1: ingat jangan harus berbekal dengan kan
0: cah ini dari berbekal
1: nah di bedok di senoman
0: ayo gitu lanan toseng di bencinga
1: ini
0: bang teko nyeni Haji yang subuh teko Haji gak mau bangken sina ajak Yadi
1: inge bang bangke bang pejantan lah kan
0: mana ajak kamu ke koleman Yadi
1: inge nanti kau ya
0: deh
1: sukro
4: Man.
2: Pitian, Bago.

0: Jani paman sing subatayan dini megumi
1: sampun
0: nawang selah-selah mirip kena ben ngenang-ngenang ane jan ruang kelawaning musuh
1: inggih
0: yen sebegitu selesep lan intip ken-ken ye lakar takah hirago ngemat yudone
1: inggih lagung yen punika ring
2: Bayu jubal mau goreng maden cine, cai celeng Australia mau guleng maden cine.
1: Ye, cai bien teko ngejoteng bangke si mai.
0: Jaya sura, saja bendialah sekewah ngalih semua. Awanan gelah teko mai, mula misadia buka raos cahine. Nanging, ngsap mirip. Ipidan nungkak di tengah halase, lan sebojani, pangkaruan te sekan, mati hidup selam putih, jani buen tuk-tukang, pepaluan ipidan.
1: Ye.
0: Meh, begak bingar, subo lakar nageh, ngedom gumi. Ngedom tegak legenti mare lakar nage nguasang gumi dini diga ngepura lian malu
1: bencang ngedom gumi bencang ngedom tegak ngecang pergusti ngabelinge ide duagung si udang repot.
0: Oh kengken raos semare ingat benda di pengabe jani membalik pangman ngisi gumi yan mula sing pantas gegisian awak-awak gisi bisa lakar api nih sing panas gisi bakar gisi matemahan pun liman cah ini
1: jang bani kebus.
0: Oh bani kebus
1: benar.
0: Nah yang saja bani kebus jani bukti yang aman
1: ya.
0: Nih jelmo waluya buron sing lah pengerasa sing lah pengrodika lan bo jani bedeng ya suruh
1: ayo
0: maju
1: awan lek-lek cita gol cincang ye kaden cincang kucit ganda
2: biasa kan jo
3: weh mas saja wanen tu cang tegol lo yang saja wanen lo sen kalian capang lo mencang melayat
1: mas
0: kengken mas ipidan sing bakat tegol elah aloh benci melayat jani subo kengken ngelakar melayat. Eh, paman kang sarmuang gingsir.
1: Ya.
0: Mirip tawang paman, ane jen buen terahan ya teruang jelemon ini neng. Pang cepok tampah tasne.
1: Ini aja jangan lelah.
0: Wintan ina ane malih.
1: Ini aja jangan lelah.
0: Lautan paman ngelih.
1: Gileh.
0: Eh, cai jaya sura. Kang wang monina, cai nangkep gumen ini di gangopuro. Wakit kemuleng ngulat kare sedana keling seriaji pengabih utama pamanan om
1: bing mister santia
0: nah pesuang pasien malu banyak wakit mesuang getih bani
1: lek-lek gitu kalau cincang dorci ngemati yang bener yang cara ngemati yang buron lu se malu lu se
0: panggilah bensim lain nian malu tulih kesaksian dening banyak sejebat jagat kangapuro nih bo dan penah memusimuka ubuan celeng patut gorok
1: bos
0: cahaya sura sanang nah waking mang cip jalan pangseng papun reka ni tulis
1: dua agung
0: berani
1: Kangen
0: banget kena kelisan
1: di sini. keles dalene to bekerja. Yen sing nila kergorok bener kan.
0: Saing ibiang sedot lan sepede pangkene.
1: Ayo.
0: Kelesan-kelesan to
1: bekerja. Bang layu bunyine.

0: Wewe, pecorah gimana?
1: Aduh, gigi senggol. Aduh, cedak limanca. Aduh.
2: Geng-geng. Boci merasal. Coba ci merasal. Polon je. Bukan ci negol. Jani cahai medegol.
0: Cahai jelma corah.
3: Hei. Cicing peceh cahai. Ingat. Tonden cahai nyambata ngadan cahai ne. Kai suba nawang. Iba dua tos neng ganggepura. Hei ceng.
2: Hi. Kalian neng aji ngenikel bang yang di tiang nyajak dulu. Hei, di tiang kenyajak niki wenten pecut di tiang. Buang di tiang negak anjaran niki pecut di tiang jagi angge di tiang nyajak polone cicing ngetekli. Hei, cicing je, tolin nanti, tolin dulu.
4: Oh, cokor dewa dua.
3: Man kengket, kerasa bancai. Cakra neng gilingan, ane malu cai duran jani cai nanang lara. Jeneng, depang. Yene mire buise seorang jeneng. Depang aji jadi nusuk. Hei, cicing, nangi wasin. Ritungtung neng kage, sang yang pasupati lakan mancut jiwa permanan saya. Wasin. Roger!

0: jai jelema jail ngen sujate neng dang liman beno ne ha.
1: Hey, aji subuh tua nak tua nak subuh mentah sakit tuju yang gerah truno kepok tebak mati.
2: Hey, mampu
1: jai cicing bengil cie busan jai das nebak wake das wake mati jani buang wake mati jai payu mati. Kau caksinin berpanyak dini di ngopuro. Eh, cai panjang ngopuro, nyai kena mesuria.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Suria. Suria. Kau leh, kau leh.

0: Ados gendang, Das.
1: Saya ngilok di mantan.
0: Dan, tidak bengok lagi.
1: Ngilok di mantan.
0: Tapi di jang mereka, tak boleh.
2: Ada, menyen, kamu ngilok ngilok.
1: Lar, yang cai gede sitang. Nang cai ngatur orang ayah sidang, merupakan cai ngemati ya.
0: Tahan. Bangga, Ji. Yang cai bangga sedang melalui.
2: Boleh nang apa-apa, bangga.
0: Ya orang kan malu. Hei, kemeng-kemeng kimang bangga. Jangan cerita lana. Wasil, Jak.
2: Nah.
0: Lian, tepuk jangan, Lian. Hari kuah.

0: enak deh. Sakit gede cie.
1: Ada organ ada.
0: Senang cie jele gobo jele hati nebak muntuh cie singidang. Selo cang mur cina.
1: Gusti dah merasa meridang wate.
2: Nebak apa semuanya di pohon itu.
1: Ini kena kau tenar sih kena. Tenar sih kena cium cium cie. Ya saya nebak nebak.
0: Hai gitu naya. Tukang ukir mesti nok-sokin pada.
2: Kenapa? Enggan saja buku sebelum
0: ni. Hei, melon nesti narang jano cai mirabe. Dijat sekali penglihakan, ha? Cicing cie.
3: Lihu
0: cinglah penglihakan. Cai sakti, jana sakti, lihat kebacaan baca. Sang sing kemapa, nah iga sing jang nebak. Yang jani
3: bencang. Jaya Sura, lebihan ken cicing punya, cai paling ngalih satru.
0: Ye, ye petanian lo, kedingan nih.
3: Mula, ingat bener teken mutang angkapin yang pi anak cai nih. Awanan bener teke ulinis kalau nageh utang.
0: Bantas di menjenang atmo gerayang-gerayang. Nang ketok panjat itu ngerebut Yagong. Yang sini-sini mati dan benar-benar kejar. Bantas jana mau kok.
3: Yagong.
0: Jai, Yanom.
3: Menkengkeng.
0: Subo mati si cunang jangaran si bien kau kau yang cimulat waning duon cili itu duon cang cang perdulu duli
3: Jaya Sura mulo neskalo kelawan sekalo nesing dadi temuan apan mulo sing dadi kirigang kena yo Yano nageh utang kapenang cai sing adolen sejabo urip ciangon cimayah cina sing ingas utang cai ne keto masih pegawen deraman ci ya Yagong Agung apan cai ne presideng lah winayane rusak ye dayang duagung lingsir ne putrani done jane nyelak gerao acepokan mulo ide beno karena geh utang duagung putra. Ilingang pengelungsur di tiang ringangan palungo cukuri dewa mangkin tunggalang adnyanan cukuri dewa ringanggo sariran cukuri dewa genah sesupatan di tiang pajang nunggalang darmo niring jaga teraris ngeraris ratu duagung
4: manjing sang yang paramatmu matemahan manusia sakti kabinamu sakadoh.
0: Gani.
5: Hei.
0: Kles, kles, kles.
1: Les.
0: Kles.
1: Kles, les.
0: Nyeng les yang tau.
4: Gani ganteng jeleng ala karango babi kecap.
0: Hei. Gede sang sesuak cahine. Nah. Lautang keng-keng kenap cahine.
4: Yeh. Mare jani pedas sawah dongkini gobo. Jelemu ni anem misa dia lah kang erok dini di jagat.
1: Niki abot, niki setato kaya daya curak-curak niki.
0: Nah,
4: niki cara jagot tunggal jenang niki abot. Agung, Cai Jaya Sura. Nah, kang wanga munto, Cai nguasan kumen dini. Mula sing pantes, Cai lakar ngaurat, nguas-wasi dini. ne mulet terahen kanggo pura ne patut lakar nyengcegang ke darman ini on gangsal gingsir
5: bidang dua gode bidang
4: mapan iya tulio sado sing sanang bang melumar bang sing mekejang lumeh mekejang lakar awe nang ngurubat deh
5: nangket pun tapi yang jaipun
4: jok tegol di kerang
5: nah kandang. Patut glogor ipun pangtan ngerucak pangtan pokoknya nah. Kal tegol si cangjani
0: weh
5: mi berkendal berat
4: yang sing bisa ngesehin bikas ngelaksanang akengken suwa darmaning manusia utamu jeng depen malu
5: kentong katlon kentong katlon
4: nah panggil lemat
5: weh jok jok jok jok jok
0: doh adoh doh adoh doh ye kengken bui cijang ni
4: kengken
0: bui cijang ni
4: pang suba pang tawang pengerasa yang suba ngelak pengunodika kalau itu nah kengken kenai jani selagang malu meyasa wala seng bisa ngeseng kengken solah amat kadi pengabeh pandut seperti itu lana pinako carun gume diri di gangapura
0: nah nah
4: men gangsan gitu
5: cijang doang gude
4: nanan cek ben necan
5: sorok giring giring mang netlas beras kau wadang corah giring gangapura
4: necan mirip ada ben
5: iji bikin ada cijang lo isiki
0: ada petan long nih mengga petan long nih
5: nah
0: Norcijan itu rebut semut yang maru di gudang dan log dan medop jajang kerangkeng kau nyari
5: doh jai nyinta
0: nyelsel jani itu jai mau pangkeng barang aja jai nyaman jine gusden jine itu lar
5: doh jang pangkeng mau mangan negai
0: apa orang buat betak amat jini itu
5: dia ana diwar
4: kengken
5: diwar
4: sing sanang sing main sangat ngidet pleh inget-inget sang dheweke kengken solah bidan jekon nyamane petok to
5: padha yo pleh wajan
4: jupal
0: bilenat lencang tuyuh mayah blen nasen jie jani mas ini mau pangkeng barang jaji nyaman jini itu gusden jini aja jaji
2: ngapa tawang cang ciparo kancang pangman masih mau paung wadur kan itu duagong
5: menapa satu angci
2: subo tawang cang maro sinah pencang jani hulo itu wareh puri kango purone duagong ya narso cokori dewa pacang muput ang sikian dicang padam ang sampun ditian
5: beh daya anci caro lindung
2: cicang campur rumah sor yang sikian iwang cicang memarakan ring napi wastana dani gusti padagong sane corah muput ang sampun
5: ditian toto amat mepas ya mata anci eh lindung kengkeneng men dijot anah dayoh lemak didu belakon cinyilam mekliuk
4: aman gingsir dok itu sendadian akhirnya nah saya Pedro kini dengan marah benar sebab sakit kena buka jani rasa kenewek peleh pangsing tepuk pejalan kengken maniokas jaga ngalang nage mati sing benar gitu
0: nah
4: prakat jani yang merasa sebeliwat tekin dewek ke peleh maniokas pang bisa ngecen dikas kengken nikin ucap patut darmi gotuk larang melarapan penglaksana ada benar subuh karmo nih jalan
5: nah
4: jani kengen peminah jani misal dia lekan ngiring gelah apa sih
2: ingih cidiang wantah ngomong-ngomong swecan cokori dewa jantan sampun cokori dewa waluyo turunan sang nyangari sana patut pacang ngetih senjaga dari kiring gak ngepura
4: nah yang ketulah ngiring lah aman
0: cidiang
4: bibiang kelawan nih
0: itu yari
4: mecanggih
5: betul aneh duh dewa ratu gireng-gireng duh resang dua kong gede
0: wagong-wagong mecanggih
4: makin sampun persida sami kasur sekananin durat maka durjana
6: kepiah parang. Kau nang rup jagat kue niriki, sampun sidel sami ring kerangkeng gerancang sampun ngecak kering.
7: Untung senen, keliwat gargi kekayon ibu nih. Yening cupet pindah tekening patut, pina ide sang yang widi, mopi wilangannya, dianggot sariran ide wone. Tulio inten, ia diapen di note yang oyong. Kawi biwa bawan yone, senggila karma si singita. Nah neng, ini ada Yayu.
8: Nah, duduk duagung rada Gusti Yayu kantun metegol dan nih.
9: Lihat sana bawahnya ketekol pembalik.
8: Sertijo kaden yo. Lihat sana jujur.
7: Ayo.
10: Tinggi titi yang ngarah.
7: Buka pos gelahe duke nguni. Tekeneng ayu tuas sanang. Pauko dan gelahe lakar ngewala sang kengken tresnan ajin ayu nduga cuman. Nah, dinisanyan ayu. Anak gelah pangsi daja rajak puri ganggo purane sejati mula ning
11: tiang ibu
7: mapani dewa lah karena ngamorat wah mula sandang kesandengin bandang patni
11: nah inggih
7: pang rajak bumi ganggo purane idewo ne yayu latar pejatu karmang ibu pangsi daya molehang kemelahan bumi ni dini.
10: Matur sisip
7: suara pasah
10: matur sisip di tiang racu dua agung istri ina yang alon-alon demun palong ocokori dua mikun nini kipunik dados kemat manah di tiang pasang iring panugrahan palong ocokori dewa palong ocokori dewa sampun meragup pawikan ring kawin tenan di tiang pragusti nenten-wenten kepadutan di tiang pasang iring di dua gong gede matemu merah. Pikayu nendungun di dua gong istri.
7: Tunggu dayu matur rakyat tu kape neng gelah. Sing sandangnya nai. Neng.
11: Siang ibu.
7: Iya neng idewo keng sen direpot pinah idewo ne pang tawang ibu neng.
11: Maka wiyateni pun daging malah siang ibu. Saking kawit patemon iri kering uringin sungsang. Dados yos kletek malah siang. Wanten dok punika ditianggal neling rumah sering dewek ditiang kaula yanten sapunika dok punika sampun ditiang manahe matur ring ibu daging manjang sampun rasa wenten kethek sios sengkol ditiang pacang pasah palas ring ibu yayu nah ayu Ratna Dewi
10: inggih ditiang ratu dua gong gede
11: ayu sing sanang matur gitu lakar ngeredang dewek ngeredang rakan ayu nih kengken pitekat nakelingsir ajen ayu yang muntuh pangubat ini ayu lakar alpaku persangel bikin warah-warah anak aneh sampun merage wah sing dadi gitu ayu lan ulah-ulahan lain rasanglah uli seledet ayu uli semito mire patuh wala mula yan anak lo kinucak nasak mangis nah jatene sing sanang ayu mekebang lan pangsing kinucak persangot kena lincir telah misadio aking kan berdekat ajin ayu ne jangan sebayu
10: ingih yening sampun palongo cokori dewa ledang pacang angkat sikian titiang ni kapan titiang purun persangu kapi ngajeng ring palungo cokori dewa ratu dua gong istri palungo cokori dewa ngawet ranene mangkin banget dados ni sikian titiang nyungkanin kayun palungo cokori dewa di amuniki nistan titiang mang denya ledang palungo cokori dewa mapicah sesuluh lamakan mang de uning titiang ring daging tato titi selekraman ing titiang dados pramiswari ratu dua gong istri
7: nah ayu to sing sanang ayu jalani jani bareng-bareng ngajak gelah mekar di dani melah ngiring si anak gelahnya nayu
11: ibu nah wogang titiang dados mekletak mani tiang eleng ring nakeling sir ya aji sampun wakil kemekas mangkin ngiring tunasen ring itu nakeling sir bagawandot ruwene patut upacara pelebonang yaji kalih pengambe duweni puni pamanano mangne puput yan wes kadhe punika risampun mitriyane puput wawu kemanusa tiyang pekeraban ring pun yayuken sapunika
7: nah
5: to ne
7: padut pandang pesan
5: mo palat-palatan dados yat nyan cokor dewa sapunika
11: nah, mulo kita sukodo kita sing dadi lakar palak
5: mangne uning ngenahang sor kelawan singeh ten sapunika
11: ngiring ibu megati-gati tangker entah ini sebagai order duit ini
7: jalan
10: lurus ke ranjing palung ayo.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat, dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan, dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Igenamastu, Namo Sidom. Selamat pagi, Rahajeng, Rakalantrai, Dedani Sarang Sami, Sanewangian Titiang, Sapunapi Gatre, Mogista Tekena Rahayu Nikingge. Kecuna malih pun ikiring ambara, ring radio kesayangan druine, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemekasnya nih, ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rakalantrai, Rahajeng Puniki mewali nyarengin ring RRI Denpasar ringgala jam 5 kantos jam rora suwengi waktu Indonesia niki mengudarang ya. Sana mangkin, sana nyarengin semeton kantos jam dasa semang mali jebos waktu Indonesia Tengah wentan gongge Cynthia. Talar puniki Rahajeng margiang Soderma lan suakarya suwengini ring Rahina Brospati tigang dasa Juli war sekali talinda melikor magi margi antar terlap dekarya. Turgongnya sini apa keling majang sematan sami siaran ring rahina mangkin dados puniki pirengan sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital. Sana samu dados kondo puniki ring Play Store utawi App Store tala ring streaming RRI tco.id. Ingira klantres penonti tia sarang sami sana mangkin gongnya Cynthia informasi yang dumun napi kemantan dan acara sana pacang kemargiang selami gongnya Cynthia bertugas nge. Ringgala jam 5 lintang 15 menit waktu Indonesia Tengah maliji bos pacang gongga Cynthia kumandangkan adzan subuh majeng ring umat Islam sane wenter ring kota Denpasar talar sekitarnya nih wasanika wenter hajeng Bali siaran surya puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu ringgala jam 6 semang tepatnya nih wenter undungan puja Trisadia majeng ring umat Hindu Sudarma sane wenter ring sejebak Bali wasan puja Trisadia punike wenter terhajeng Bali siaran galangkangin puputnya nih ringgala jam 6:30 ya. Ringgala jam 6:30, kantos jam 7, menonton acara Rahajeng Bali, informasi lan teman-teman Bali, informasi nganinin enik perakiraan cuaca. Turinggala jam 7, kantos jam siya semang, menonton mewali puniki acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali, gala mablik bak puniki sarang semeton saming ya. Ringgala jam siya, kantos jam dasa, puniki menonton pabribagan komunitas acara Rahajeng Bali. Tur puniki ringgala jam 7, jam kutus lan jam siya semang, menonton berita berbahasa Indonesia. Indonesia. Gerak lantres menonton titik yang sarang sami nyamilang puniki mali jebos gongnya Cynthia pacang kumandangkan adzan subuh mewali puniki nge nyarengin ring pro 4 RRI Denpasar ke antor temang Bali rohani Hindu Dumun dadas pemungka ring siaran Rahina Waraspati mangken wenten nyanyian Dharma puniki nge sani memurde karma.

0: kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kundangan kemana, Dek?
1: Ten kundangan, Tiang jadi ke kantor.
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan? Hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyenye deh, jantos nih deh, tiang ganti dungan dengi.
1: Gitu dong, maksud tiang kenten nak eh.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Inggih, rakalan tre mulai nyerengin gongnya Cynthia ring Rene Warspati tinggang dasu Juli war sekali talindo meliko ring acara Rahajeng Bali. Nge siaran Surya Puja, sana makin ngemosang, indik bermimpi besar tanpa terbentur adat dan budaya menurut pandangan agama Hindu. Kesarangin narewakia wenten oke megayasa. Sapun api dagingnya nih malah jebau sarang-sarang pirengan. Termuniki elingang ya rakalan tre sekali biasa gongnya mampekele majang sematan sami. Antuk pini utama. Pertama, ngira kelantrai ring kehuripan mangdes tata seger oger niki rakelantrai meminum segelas air putih hangat nika solusi dumun ring semang-semang nih mangkin karena situasi kantun dingin ngira kelantrai sampunang menjadi es puniki nge harus aneh hangat-hangat dumun ngeranjing ke awak irage sarang sami yang samun sekali punika mentekan dumun wau nyelanang swadharma tur poleh mapupul sarang keluarga tercinta nge talar sampun keatur teman-teman napi wasane tembang Bali rohani Hindu tembang napi wasane rohani Islami menambah kedamaian hati ring pagi hari mangkin nge napi male puniki dagingin untuk informasi siaran Surya Puja ring bantangnya nge sedurung rakelan res menantikan yang sarang sami nyarangin siaran Surya Puja durus dumun pirengang sanjagi lintareng arse talar kain pamiar sesami
2: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata yaitu cele atau cule karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua mik atau mik artinya harum tak terbayangkan atau tak terpikiran. Yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam pertandingan Banten Celemik, dibuat dari janur yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli daun kayu, matangnya hendaknya meyatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sani leser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol dunas amarta sanciwani, kabiyu dayaan, dunas sifat kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol dunas amarta kamandalu agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya. Dunas amarta kundalini sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuktuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis dunas amarta pawitra sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Slemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, nenas amerta, maha amerta sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan, umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.
0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Om Mawignamastu Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar setia RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya Imade Okamegayasa, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Dalam kesempatan yang penuh makna ini, saya ingin membahas sesuatu yang menjadi pergulatan banyak orang Bali, terutama generasi muda dan profesional yang sedang menata masa depan mereka. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bermimpi besar tanpa terbentur adat dan budaya dalam perspektif agama Hindu. Tema ini tidak hanya relevan, tetapi juga penting untuk membuka wawasan bahwa adat, budaya, dan agama Hindu bukanlah hambatan dalam menjalani kehidupan modern, melainkan fondasi yang justru dapat memperkuat langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Kemajuan zaman, perkembangan teknologi, dan dinamika global membuat banyak anak muda Bali memiliki mimpi-mimpi baru. Ada yang ingin bekerja ke luar negeri, bekerja di perusahaan internasional, menjadi peneliti, profesional digital, dan banyak pekerjaan-pekerjaan lainnya di tingkat nasional. Namun sering sekali muncul perasaan takut. Takut dianggap meninggalkan adat, takut meninggalkan tradisi, takut dianggap tidak menghormati leluhur, atau bahkan takut dianggap terlalu modern dan dikhawatirkan langkah besarnya dianggap tidak sesuai dengan agama Hindu ataupun budaya di Bali. Tidak sedikit juga yang ragu melangkah karena tekanan sosial seperti komentar di lingkungan yang kadang membuat mental menjadi rendah sebelum berjuang. Padahal jika kita melihat dari sudut pandang agama Hindu, manusia justru diperintahkan atau diberikan kemampuan untuk berkembang. Dalam ajaran Catur Purusarta disebutkan 4 tujuan hidup manusia, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Ini berarti bahwa mencari Arta atau kesejahteraan dalam bentuk karir atau kemajuan hidup merupakan sebuah tujuan suci manusia, sama sucinya dengan memenuhi Dharma. Demikian juga dengan Kama atau keinginan dalam bentuk kreativitas merupakan unsur alami yang harus diolah agar menjadi kekuatan yang positif. Ajaran ini memberi pesan penting bahwa setiap manusia berhak bermimpi besar, berhak berjuang, dan berhak menata masa depan setinggi yang ia mampu capai. Yang tidak boleh adalah mencapai Arta dan Kama tanpa dilandaskan dengan ajaran Dharma. Dengan kata lain, besar cita-citanya tidak masalah. Yang penting adalah jalan Dharmanya tetap dilaksanakan. Agama Hindu juga menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki swabhava dan swadharma atau kewajiban hidup yang sesuai bakat dan jalannya masing-masing. Artinya tidak semua orang harus menjalani hal yang sama. Ada yang dharmanya sebagai petani, guru, seniman, pengusaha, maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya yang harus ia laksanakan. Ketika seseorang memiliki bakat tertentu dan mengembangkannya menjadi karya besar, itu bukan hanya diperbolehkan, tetapi merupakan perjalanan spiritualnya. Jadi ketika seorang anak muda di Bali ingin menjadi desainer internasional, menjadi pendeta, pemangku yang modern, yang berbicara di forum global, itu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan adat. Justru itu adalah swadharmanya, peran yang ditetapkan oleh karma kelahiran, bakat, dan perjalanan hidupnya. Dalam konteks kita di Bali, kita hidup dalam masyarakat adat yang sangat kuat, lengkap dengan kewajiban ngayah, ayahan desa, upacara adat, struktur banjar, dan kewajiban terhadap keluarga besar. Banyak yang kemudian merasa bahwa adat seolah-olah menjadi tembok yang membatasi gerak kita. Namun sesungguhnya, kalau kita memahami secara mendalam, adat tidak pernah dirancang untuk membatasi manusia. Adat dibuat untuk menjaga harmoni,
menyatukan masyarakat dan menciptakan sistem sosial yang rukun. Kesalahpahaman muncul karena kita sering melihat adat sebagai aturan yang kaku. Padahal sesungguhnya adat selalu berkembang mengikuti zaman. Lihat saja bagaimana desa adat kini menggunakan teknologi digital, menggunakan sistem administrasi modern, menerima perubahan bentuk upacara yang lebih efisien, bahkan menerima kontribusi ngayah melalui pikiran, tenaga yang tidak langsung atau kontribusi finansial bagi mereka yang bekerja jauh dari desa. Bali adalah contoh nyata bagaimana budaya bisa berkembang tanpa kehilangan jati diri. Para seniman Bali, seperti pencipta tari kecak, hingga seniman modern seperti anak-anak muda Bali yang aktif di dunia internasional menunjukkan bahwa menjadi orang besar tidaklah bertentangan dengan adat dan juga agama, selama nilai-nilai dasar tetap dijaga. Orang Bali yang mampu sukses di luar negeri tetap pulang ketika ada kesempatan, membantu keluarga, berkontribusi pada upacara, dan tidak kehilangan identitasnya sebagai orang Hindu di Bali. Ini membuktikan bahwa adat bukanlah penghalang, tetapi akar yang membuat kita tetap tegak meskipun berada di tanah yang berbeda.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Eka Dasar Rudra adalah upacara yang dilaksanakan untuk menyambut perhitungan perputaran tahun Saka saat satuan dan puluhan mulai menjadi angka satu. Karya agung terbesar di Bali ini dalam Rudra Tatwa disebutkan ditujukan untuk kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas dan meresapi segala ciptaannya agar keharmonisan Buana Agung dan Buana Alit sebagai aplikasi dari filosofi Trihita Karana. Dalam perayaannya di Pura Agung Besake, Eka Dasar Rudra dilaksanakan setiap 100 tahun sekali, manakala angka satuan dan puluhan tahun Saka mencapai angka 0. Disebut pula Rahu Windu Tengah Windu. Rangkaian atau dudonan prosesi Taur Agung Eka Dasar Rudra dilaksanakan dengan berpedoman pada sumber sastra yang ada disertai berbagai kajian para sulingge terhadap tata laksana yatnya Taur. Pelaksanaan upacara diawali dengan matur piyuning, nuwasen karya, nuwur tirta, melasti hingga puncak karya agung. Upacara mempedagingan. Upacara mempedagingan dilaksanakan setelah bangunan suci atau pemerajan atau pura selesai dibangun. Upacara ini amat penting untuk bangunan suci karena tanpa upacara mempedagingan, bangunan tersebut atau pelinggi itu bukanlah rumah dewa atau dewa graha, melainkan rumah setan atau paisaja graha. Pedagingan juga disebut dengan mulang pancadatu atau lima logam mulia seperti pripih perak atau warna putih sebagai lambang dewa Isiwara, pripih tembaga atau warna merah sebagai lambang dewa Brahma, pripih emas atau warna kuning sebagai lambang dewa Mahadewa, pripih besi atau warna hitam sebagai lambang dewa Wisnu, dan permata atau suase atau pancewarna sebagai lambang dewa Siwa. Fungsi upacara mempedagingan adalah menyucikan bangunan atau pelingge atau peperajan atau pura dalam tingkat lanjut agar para dewa atau panca brahma dewata berkenan bersinggasana pada pelingge tersebut. Setelah pelingge diisi dengan pedagingan, para dewa dilinggakan atau dewa pratista, barulah bangunan itu kemudian digunakan sebagai media sembahyang.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Dalam agama Hindu juga dikenal ajaran Trikona, yaitu Utpatti, Sthiti, dan Palina, yaitu lahir, bertahan, dan juga berubah. Ini menunjukkan bahwa perubahan adalah bagian natural dari kehidupan. Adat yang tidak berubah justru akan kehilangan relevansinya saat ini. Karena itulah budaya Bali di masa kini bukanlah budaya yang sama persis seperti 100 tahun yang lalu. Bentuk upacara sudah berubah, ngaya sudah berubah, konsep gotong royong berubah, dan penyesuaian terjadi secara alami. Maka mimpi besar generasi muda Bali bukan sebuah ancaman, melainkan bagian dari siklus perubahan yang membuat budaya Bali tetap hidup dan juga bertahan. Tantangan besar dalam mengejar mimpi besar justru datang dari tekanan sosial, seperti komentar-komentar negatif dari orang-orang di sekitar. Padahal jika kita kembali pada ajaran agama Hindu, setiap manusia harus menjalankan karma yoganya, yaitu bekerja dengan tulus tanpa terikat pada penilaian orang lain. Krishna dalam Bhagavad Gita mengajarkan bahwa manusia tidak boleh berhenti bergerak. Ia harus bekerja, karena itulah jalan untuk memuliakan hidupnya. Maka tekanan sosial bukan alasan untuk menghentikan mimpi. Selama yang dilakukan masih dalam jalur dharma, maka desanya widiwasa tentunya merestui perjalanan kita. Keseimbangan adalah jalan atau kuncinya. Trita Karana juga mengajarkan harmonisasi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, bahkan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan sesama di Bali diwujudkan melalui adat. Tetapi hubungan itu harus 100% dibagi dengan semua orang. Anak-anak muda yang bekerja di luar negeri tidak bisa tentunya ngayah setiap minggunya, tetapi ia bisa berkontribusi dalam bentuk lain. Seperti halnya seorang perantau yang tinggal di luar Bali. Mungkin tidak bisa hadir setiap kali ada upacara, tetapi ia bisa membantu keluarga dengan dukungan finansial ataupun tenaga ketika pulang ke rumahnya. Dan itu pun tetap dianggap sebagai bentuk ngayah. Jadi jangan merasa bahwa kita hadir harus secara fisik setiap saat untuk bisa disebut taat dengan adat ataupun taat dengan agama. Yang penting adalah sikap hormat, komunikasi yang terbuka, dan kontribusi sesuai dengan kemampuan. Generasi Bali saat ini adalah generasi yang hidup pada masa ketika dunia semakin saling terhubung. Tangisan bayi di Bali hari ini lahir dengan kompetensi global yang jauh lebih ketat dibandingkan masa orang tua kita zaman dulu. Maka bermimpi besar bukan lagi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan. Jika anak-anak di Bali tidak berani bermimpi besar, maka kita akan tertinggal. Jika kita tidak berani melangkah keluar dari zona nyaman, maka kita hanya menjadi penonton di era globalisasi. Umat Hindu di Bali membutuhkan anak muda yang cerdas, spiritual, kreatif, modern, sekaligus berakar kuat pada agamanya sendiri. Ketika seseorang sukses, adat justru menjadi semakin kuat. Seseorang yang berhasil secara ekonomi mampu membantu, contohnya seperti pembangunan pura, mendukung kegiatan banjar, meningkatkan pendidikan keluarga, dan menjadi contoh bahwa kemajuan tidak harus melupakan di mana ia berasal. Justru semakin tinggi seseorang terbang, semakin kuat ia harus menjaga akar agar tidak terlupakan. Itulah bentuk spiritualitas khususnya di Bali. Kita bukan masyarakat yang meninggalkan budaya demi modernitas. Kita adalah masyarakat yang membawa budaya dan juga agama sebagai identitas dalam perjalanan yang lebih modern. Untuk itu, para pendengar RRI Denpasar, saya ingin menegaskan bahwa bermimpi besar bukanlah bentuk pelanggaran terhadap agama maupun adat dan budaya. Mimpi besar adalah bagian dari dharma generasi ini. Kita diberi anugerah hidup bukan untuk stagnan atau stuck pada titik tertentu, tetapi tentunya untuk berkembang. Kita diberi pikiran yang tajam, kemampuan belajar, teknologi yang maju, dan peluang yang luas agar hidup bisa lebih berarti. Impian besar yang diwujudkan dengan jalan dharma akan membawa kemajuan bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga, desa, Bali, agama, dan umat manusia secara keseluruhan.
pendengar RRI Denpasar sekalian, akhirnya marilah kita tanamkan dalam diri bahwa adat bukan batas, budaya bukan beban, dan agama bukan menghalang. Semuanya adalah fondasi yang membuat lengkap kita lebih kuat. Bermimpilah besar, melangkah jauh, jadilah manusia yang terbaik, dan selalu kembalilah pada jalan Dharma. Karena orang Bali sejati bukan yang tidak pergi, tetapi yang ketika ia pergi, ia tetap kembali membawa cahaya untuk keluarga, masyarakat, dan juga leluhurnya. Akhir kata, mari kita tutup dengan mengaturkan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: iki mbok tiange
3: saking kan sidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Inggira kelantrai program budaya RRI Denpasar, sampun matilar acara siaran Surya Puja bermimpi besar tanpa terbentur adat dan budaya menurut pandangan agama Hindu kesarangan okomegayasa mogi mepikan wang ya. Senemangkin mataki-taki jagi nyalalang pemuspan majari umat Hindu Sudarma senementar yang sejibak Bali Puja Trisani ringgala jam 6 semang Malaysia bos ya. Tetap menikir ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

kita berarti aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

Tujuan iraga urip renjagate wantah ngeruruh dharma arte kamu mimah moksa. Sepatutnya ne wantah dharma sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun muncar.

Inge, selamat pagi. Raklantrai Rahaja Ngemargi yang puja Trisan ya, majari umat Hindu Sudharma Sanementara yang sejebak Bali. Mugi stata kena rahayu terseluir Sudharma sugini lan sukarya kemargi ring rahine waraspati mangkin tiga nasi sejuli war sekali tali nom likur asnengkara margi antar tor labde karya nge. Raklantrai mulai nyarengin kongge Cynthia punikiring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Sane mangkin kantun nyarengin acara Rahaja Bali Druene wenton siaran galangkangin sane memurda mebakti tanpa batas. Sapun api dagangnya nih, Raklantrai sarang-sarang pirangang.

0: tuh teman hati ini. Iya dan subuh mansa saya ngaturang bakti di jojo irago ado jani ado din di tongo sana len dini je lakun mau bakti singgo ngitang hitung ido sesubuh ikan sebuah uning ken irago hey tu.
1: Yeah.
0: Linang ni apa?
1: Tiang bengong, tiang bengong, bengong tiang apa ini?
0: Bengong geng-geng.
1: Nak tiang mekaman semangat pun mau mesti di karno pun di kuping daging anu ni kau daging bungo.
0: Iya.
1: Mesti hijau bede tu. Belas niki anu nak ingkar niki?
0: Mau bakti. Linang semangat ni.
1: Mungkin pun hijau muspo kan sudah pura oriki.
0: Oh, di
1: merajan terus nak anu di kene tongos kene di jom muspo
0: tongos kos ne pura takonang dini
1: men ida betaro di jo anu melingih nak arah deko tongos ida kos ida
0: barang ida kos ida
1: ada lah kanji
0: tuh ada nak bawa kan jangan dikecilkan ida.
1: Maksudnya ingat tengar-tengar dikang
0: Ido kan maha besar.
1: Maha besar.
0: Tuhan itu maha ada.
1: Maha ada. Ada di mana-mana.
0: Ada di mana-mana. Wiapi wiapake nyusup idah-idah gitu.
1: Tapi ian-ian yastun jawenten ada di mana-mana gitu. Dijau-dijau enten wiapi wiapake. Mendikene mus.
0: Ken jangan tu tu ngosene kadang
1: cuman wentan pelingih napi bingung kan ya
0: no pelingih
1: napi
0: nah yen ada luung
1: yen wentan pelingih merajan Padmasano Padmasari
0: yen rago kene ada lantas di rantauan tu
1: nggih genah kos kadi niki ya
0: kos sing ado pelingih gitu
1: nggih men
0: jenak ring meru sariro ngasti tiang maho suci
1: oh ring kayo no wenten meru
0: meru
1: itu rago ngerasi tidak sang yang pramukawi
0: ido sang widi ado di dewek tuwe dewek tiange
1: oh jak dia
0: dan sang yang atmo
1: oh dan yang anu miragi niko

0: Ora di sini.
1: Oh, plangkir nih kok ngene nih artine nih di dangin-dangin kena rajan-rajan kok di tembokan kok niko plangkir.
0: Nah, tergantung masih keyakinan kita.
1: Nggih, nggih, jak dia.
0: Yen polinge gitu.
1: Polinge.
0: Polinge po tempat linggih duduk. Kamu ada tempat duduk kan tuh. Tonen merah gue pariangan.
1: Oh gitu nah. Polinge oh kena.
0: Kursi pun polinge. Kan gitu lah Dini.
1: Oh jakti ya.
0: Jadi buatkan ide, stanakan ide, segitu.
1: Nggih.
0: Di tempat-tempat yang kita anggap suci.
1: Baru wau jo ido betaro ide sang yang widi ada di mana-mana jo, di kamar mandi muspo kan cocok
0: sih. Etika
1: dan cocok ngejak dia. Ngian diapin ya genah kos sikit ampun wenten pelangkiran riko lagu ngayat.
0: Ini lagu ngayat.
1: Oh jak dia cocok.
0: Oke, tenti yang miragi masih itu tuh, pernikahan itu sang meraga wikan nak ringsir, saya kata nasib pun rasakan sastro pernikahan, leluhure polisirane malu, nak subuh wikan membuatkan kita yang terjauh sampai yang terdekat.
1: Yang gitu. Terjauh sampai yang terdekat. Saya paling jauh.
0: Saya paling pat. Paling jauh.
1: Paling jauh. Jauh ini kan api paling jauh.
0: Nah misalnya itu. Di Bosaki. Jauh ada kau kemau.
1: Perlu transportasi.
0: Transportasi. Saya ngidang ke Bosaki. Di Bosaki kan ada desa pusat dalam pusat tadi itu. Saya ngidang ke Bosaki jauh. Di desa adat sebuah ada desa pusat dalam.
1: Oh, riko patah sih ayat mereka.
0: Sko desa rago malas mesti. Juma ada di merajaan Juma.
1: Oh, wedan
0: masih rong tigo.
1: Rong tigo, jadi
0: mengelilingi hidup masih. Buku merajaan masih malas.
1: Malas.
0: Di kamarnya bu.
1: Wenten pelangkir. Kenten maksudnya kau ni.
0: Pelangkiran sing masih ada. Maroh tasan jenak ring meru sari tau dikena.
1: Di kayun ni suang-suang wenten. Riko talar agong ayat ida sang yang widi. Kenten.
0: Artinya lah agong mau bakti sing mau batas tu.
1: Oh je jakti ya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan, deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kan jo harus jojoh kan ragu muspo kebesake muspo wenden rong tigo ring pekaraan tenten muspo
0: kalau ya kebesake itu luwong masih pasti kok pangtaen masih kemo gitu
1: artinya
0: usaha
1: ragu ngerah ido dan artinya berkorban waktu, berkorban biaya. Kedan ragupan ngerarah sang yang widi. Pangpolit dan lebih anu niko lebih itu asan lebih nyusup asan di kayu.
0: Nyusup karena ada pengorbanan itu. Ada usaha itu.
1: Di pet pradit yang hidang kadi kang di bau berarti. Kang yang ring merajan.
0: Kanti kelat gitu misalnya ngeranjing di kurie jadi candi bentare
1: mesek-sek
0: itulah usaha untuk enten. Menghadapi
1: kenten gitu. Cara ngerarah anu widi ya kenten
0: tidak segampang

0: Jepang. Marah raos segen nak kamu gitu.
1: Nyak keng-keng di jalan mesti motor bedah. Mesti hujan.
0: Nah tu bo usaha irago tu.
1: Kenten ban ngerah.
0: Asin
1: bakti kan dia.
0: Bakti ne.
1: Okay. Oh. Jakti nak diingat tu pisago tu Darmo Wetro kan di ko India kan ko Jojo kan di ko Jawa kan perlu masih ni kau yang mentan biaya dan yo di pet hidang pantan mau maksa masih.
0: Nah pantau kat nyilih di teman kita
1: itu aduh kan jakti artinya jak lagu jak yang katu kan kenten pikir aja yang bor agu muspo harus ada pelingge harus ada puro yang bor ada puro wah bakti anu kadung keliru berarti ni kau ni
0: awinan kalau moro tawang gitu asem perlu pelingge ini gitu
1: nak kau ya nak ampun agu nami kenten akhirnya kadi pernikahan wah usaha berarti ni kau
0: benar yang bahasa wayah ni gitu tu kan wajah tu yang Pang Nawang terago karmo sandiase kelawaning yogo sandiase.
1: Wah, kewah nih kita entah ngerti mau peludut nota.
0: Karma itu kan perbuatan. Yoga itu rago jerano.
1: Jerano.
0: Kandiri. Watine mogai pang biso. Memusatkan pikiran pang biso gitu.
1: Artinya jalan rago ngerah widi nih kok ulian berbuat. Oke, dan tadi nengi.
0: Pasok kejar di pelingge. Sing dadi pragat beno mantra karena jak onyang.
1: Oh nggih jakti jakti.
0: Nyen ternyata itu sih.
1: Oh jakti ya. Nah, benten jalan karmanya, benten jalan yoganya
0: kan. Nah gitu kone.
1: Nggih jak anak nak nglingsir mawas tenan pasti pun yo.
0: Nah, amwe jak ngraosang kone. Tekena orto ben kan ortang.
1: Oh nggih orto.
0: Orto to nah, idan angsir mau sang, neng ngortang kan ragau, kan kopin ngortang kan
1: ngortang, nuto kan kena oh, kena ngekentan ya berarti, nak pasti pun nak lingsir-lingsirin kau boleh yo, napa ya san macian di sastro, mina
0: pasti
1: pengalaman hidup kan kentan yang gana gana sikut nih kau
0: sing mungkin misi bahasa menurut tiang tenado gitu
1: pasti sampun nak lingsir mosang
0: lingsir mosang
1: jakti pas ya api ane yang dados kan artinya makin ngawit makin benak telat ya kedek niki yang pun bo wayah tuh wau kat melajen kene artinya maro kat ingat rago niki artinya rago memuspo diatawi berdoa niko
0: sembahyang
1: gitu no
0: dan yang perlu paling anu kata paling itu kali bungo sing ada tuh ini
1: oh udah dosen ngengen bungo masih
0: tuh tuh bo amawin sing mau batas tuh
1: oh tuh mau batas oh
0: sing yang ngengon bungo maro madan muspo
1: nggih nak puspo ya tuh puspo bunga oh kendan
0: yang sing ada bunga ya mau bakti ya bakti sembahyang gitu
1: kendan
0: benar jana remeru sarire ngati ti sang maha suci sing
1: ngene ngene wau
0: ma puspo padmo redayo sing ada bunga
1: oh ring jerone
0: ne padmo
1: puspo bunga di tengah hati niku angin
0: ma gento suaraning sepi sing ada gento
1: Ning kayun
0: suara sepi itu kita nikmati.
1: Oh, jering-jering belum kalau ngejak tina kendan ning kayun. Aden tan perlu rago ngerah genah sane pecik pisan. Yang penting bo nah kalau kedas yang layak kendan dungun. Iko rago ngayat elingan bakti oke jakti. Kiri nang kijo jagi area napi kan. Perlu rago nas pemargi.
0: Benar. Nah, yang bok itu. Mau nak manjus malu, pengen tinggal nang baktiin.
1: Mungkin yang kalau manjus.

Inggih, selamat pagi Rakelan Raira Hajeng Muali nyaringin Pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Inggih, ing Raina Waspati tiga desa Juli warse kali tali dem likur sarang titiang gongge Sintia. Sang penyaringin acara siaran dilangkangin iki nggih. Mebakti tanpa batas. Semoga bermanfaat, boleh bekal angin kawasan Iraga Sarang Sami sampun mirengang puniki acara siaran galangkangin. Sana mangin sampun mungkas siki tembang anak pantai. Nah sira puniki sane anak pesisir. Mugi-mugi niki nge liriknya ne menusuk hati nge rakalan rai menusuk hati tapi memberikan nilai-nilai positif. Tur puniki manajer bos pastikan nyane gongge ngicir informasi positif majeng ring semeton suami ring acara Rahajang Bali mangkin kantos jam itu semang Malija bos nganinin ini perakiraan cuaca Malija bos nge rakelantrai tetap unikir ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Gajah. Barong gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Inge, selamat pagi, Rakelan Rai, Kecinduk Mali, Ring Ombare, Sarang Titiang, Gongge, Sintia, Ring Perempat, RRI, Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantor yang acara Rahajang Bali, Niki Inge, Rakelan Rai, Gongge informasi yang sekali biasa, mungkar ring acara Rahajang Bali mangkin, informasinya nih, nganinin indik perakiraan cuaca. Niki, Ring Rahine Merespati, Tigang Dasa Juli, War Sekali Tali Nemlikur, diprediksikan sejebak Bali, Niki becik pisan cuacanya nenge, Niki berawan. Suhunya nih, Niki secara keseluruhan ngawit ring selikur kantos tigang dasa derajat Celsius. Yening kelemapan meniki semeton titi yang serang sami ngawit ring 67 kantos 99%. Ring studio perempat RRI Denpasar, Drike sapun api gongge. Nah, Drike, Rakelan Rai terpantau kantun rem-rem, dagingin angin baret niki kidik. Nge, tetap alon-alon, minap niki ring udangannya nih patas kadi ring RRI Denpasar, niki wenton angin baret, sampunang menang ring, napi wastane ring sor enti-enti, kenten nge Rakelan Rai. Karena berisiko puniki ranting-ranting, sane sampun tua, layu, kenten nge Rakelan Rai dedaunna layu. Pasti ketiba-tiba bisa terjatuh, nge. Tur puniki beralih ke arus lalu lintas ring seputaran Margi Hayam Wuruk Pitung Dasa Denpasar ring gak lama mungkin niki terpantau tetap lancar lan kondusif. Sesuai harapan manten nge Rakelan Rai menyempatkan diri niki Rakelan Rai untuk cek perakiraan cuaca sanya gongga sini kutip saking bmkg.co.id. Ini sampun ring Margi yang setengkara tengkeni macet alon-alon ke manten mematuhi aturan rambu lintas malisiki gongga mapekeleng dumun jangkepin surat mengemudi sekadi SIM, STNK, lan KTP.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telepon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
3: Kantun ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Inge, selamat pagi. Raklan Rio mulai nyerangin gongnya Cynthia Muniki, Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Banyak orang, Niki Raklan Rai, menganggap olahraga harus dilakukan di pusat kebugaran, lintasan lari, atau kelas kebugaran dengan durasi tertentu. Apakah benar? Padahal, Inge, Raklan Rai, aktivitas sederhana Niki, seperti contoh Puniki, ya, Ning Ring Pekubon, wenten bangunan tingkat, otomatis kan wenten tangga, Inge. Nah, jadi aktivitas seharian Raklan Rai sangat sederhana, di rumah menaiki tangga atau di pagi hari menyapu lantai berkebun dan berjalan saat berbelanja. Nike juga membuat tubuh tetap bergerak dan memberikan manfaat bagi kesehatan. Jadi tidak harus Nike nge Raklan Rai olahraga Nike di pusat kebugaran, tidak harus di lintasan lari, atau Nike tidak harus di kelas kebugaran dengan durasi tertentu. Karena aktivitas Nike sekali menaiki arah tangga, menyapu lantai berkebun, berjalan saat berbelanja, dikenal ngira kelantrai tapi wastane sebagai incidental bicycle activity. Jadi gerakan ini yang muncul secara alami dalam keseharian tanpa tujuan khusus untuk berolahraga. Nika dumun rekelantar informasi mungka. Jadi tidak harus niki nge khawatir yang tanpa boleh berolahraga secara tidak sengaja dan secara tidak sadar. Apapun yang dilakukan di pagi hari, sekali menyapu, menyiram, nge mengepel, berkebun, nikelah juga nge rekelantrai tapi wastane olahraga ring sederhana aktivitasnya nih, tetap tubuh bergerak dan memberikan manfaat bagi kesehatan. Nih informasi puniki sanenggo nge Cynthia kutip saking RRI.co.id.

Selamat pagi, Rakadian Rai, Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar, Ana Agung Gede Swastika mengatakan fungsi ekologi sungai sudah tidak sesuai peruntukan karena justru dijadikan tempat membuang sampah yang mencemari perairan dengan mikroplastik. Ditegaskan berkurangnya kawasan hijau dan daerah resapan air dari hulu juga memperparah erosi dan pendangkalan sungai. Ana Agung Gede Swastika menambahkan berbagai langkah dilakukan komunitas-komunitas peduli sungai seperti gerakan melek air untuk menjaga kelestarian sumber mata air dengan pemantauan dan juga aksi bersih berskala atau berkala untuk mengurangi beban darurat sampah di perairan Bali. Rakadian Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Ingiring margi hayam urup pitung desa Denpasar, kantun nyerengin program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali, ring acara gala jam pitu kantos jam sio mangkin, ring rahajong Bali informasi lan tembang-tembang Bali. Sarang titiang gongge sintiani kira kelantrai jagi pacang mausang, indik bantang perabotan rumah tangga, hasil budaya mengolah sampah anorganik. Sira puniki tangane nge arah kelantrai sanetan bisa ngoyong nge dan mengolah sampah anorganik niki menjadi barang yang lebih berguna utawi perabotan rumah tangga lah kentengnya arah kelantrai. Jadi keterampilan niki bisa menghasilkan barang-barang yang bisa digunakan untuk kebutuhan di rumah tangga. Minap sanetan wenten ngaryanin secara langsung kentan nge minap wenten numbas sering napi wastane pengusaha-pengusaha pengepul sampahan organik minap nge diubah sampah nike menjadi barang yang lebih berguna nike rakelan tre tumbas nama lije bos nge punapi ngiring sharing ini bantang mangkin ring pesawat telepon 0361-223361 malije bos nge rakelan tre Turing WhatsApp 04 0878 9882 2420. Kesarangin ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Kak Atur Temang Dumun, nge mesanakan Dumun.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang

isi tas siaga bencana, antara lain uang kas secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya.

0: Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih, selamat pagi Rakanan Rai, perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, mewalinya Rangin. Inggih, acara Rahajang Bali, topik perabotan rumah tangga, hasil budaya mengolah sampah anorganik. Ring pokubon, pastikannya nih, Rakanan Rai wenten, kantun puniking, beberapa sampah anorganik, sekali botol plastik, yang dikumpulkan, mangda pengepul sampah nike, mengambil sampah yang sudah Rakanan Rai kumpul. Kan kentan nggih, daripada niki Rakelan Rai merusak pemandangan rumah, lebih baik ya ning meduwi keterampilan tangan nggih, tangan tan bisa ngoyong-ngoyong nggih, Rakelan Rai bisa niki diolah sampah anorganiknya nih menjadi perabot rumah tangga nggih, Rakelan Rai hasil budaya mengolah sampah anorganik. Sekali minap niki Rakelan Rai yang paling umum adalah pot tanaman, ya Rakelan Rai, ini jenis perabotan hasil olahan dari sampah anorganik. Lampu hias lan tempat tisu, ya ini Rakelan Rai napi kemantan, ya sampah anorganik nike diolah menjadi jenis perabotan napi. Sampun mungkagongnya ring pesawat telepon 0361223361, ya Bu Ninda kum sampun nyarengin, ya suksema niki Bu Ninda sambil tiang meratengan, cuaca remeram, salam sarang Pak Yanarbe, ni Ita Jero Mangkusudani, Mbak Tunini, ni Ayuna, ya Raja Muali, Bu Ninda kum, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Inge, selamat pagi. Sarang sirai ringgong nge.
1: Mengui
0: ni Agus. Sapu napi ni? Titiang.
1: Napi tiang iki
0: dingin ado gongnya lebihan dingin berarti ngiring na berpelukan ini.
1: Ampun nggak wos kaya.
0: Oh wosan mesiram angin toyanget nih ke mesiram.
1: Angin toyo dingin.
0: Be pantas Niki pasti ngejar Nini. Oke.
1: Pancot yang nggak pangsen kari dingin.
0: Enggih Nini.
1: Ampun dingin.
0: Nggih kangen numun dingin-dingin nih kanton rem-rem talering studio niki nih.
1: Nggih niki kanton mesti rem-rem.
0: Nggih nikmati mantan nggih. Nini mangkin ngemongsong dumun ini perabotan rumah tangga. Minap niki ring pekubon ini wenten ten dari olahan botol plastik menjadi pot atau tempat tisu kanton nih.
1: Kanton ampun, kan ember-ember itu
0: nih. Oh ember-ember netan megunda nika.
1: Yang ya, ampun, kata,

0: 했는데.
1: 엄마 괜찮아 보였단 게.
0: 이거 시람 장 생망은. 그만 긴장 한번 끝이 당우장 그래.
1: 나도 괜찮단. berarti kan ini ke ember-ember bekas kentan yen kaleng-kaleng bekas nika terwenten kaleng minum nika ke angin pot naler
0: kentan jangan neten gak ada sangin bangjang sekam kentan alih yang prabot malikat yang akses yang boleh pun prabot yang gak
1: nge
0: tentang lagi prabot bisa
1: nge jinah nge angin nguliang nika nge nge nika pun biasanya kan prabot
0: plastik nika pun duduk kadang muntur kentan plastik melenan daun
1: melenan nge kan sampun nika terbiasa makin nge
0: pun betik yang kok plastik yang nak gedek itu dulu nika biar meji kok yang enggak
1: nge
0: kentan gini kentan
1: Pangten merusak lingkungan nih ya nampun manten ane ember-ember netan meguna dadiangnya pot kentan nge yantan bisa diolah keambil sarang pengepul sampah non organik kentan dados nge
0: tukang kentan tukang tepi dan tuh jauh-jauh
1: Niko. Oh Niko pun nge sana ngambil-ngambil sampah organik botol-botol kantan nge suksema nini sampai nyarengin
0: suksema nge nge
1: berhasil Niki nyarengin biasanya menggelebuk ragane Niki aduh minap karena sampun mesiram tan sampun mi makanya kentan lengket tas HP nini bayi jaget bisa
0: Tanggah mungkin nyapu
1: Nge, duras nih
0: Nge, menikah kan nge, atur galah
1: nge Nge
0: Durung-durung unah, makin unah Ini aku sampun boleh Tama sarang kan nge
1: Nge
0: kan nge, atur Nini mau pamit, atur galah makin om Sandi
1: Nge, suksama nih Ita sampun nyaringin gue nge, Sintia yang ungkur Iya nih Ita nih Agus di tiangken Tendak patuh-patah Nini soalnya Niki nge Nih Agus nembe mewali nyaringin Niki Om Swastiastu, selamat pagi
2: Om Swastiastu, selamat pagi Gongga Sintia cantik
1: Inge, selamat pagi, sarang sire
2: Sire tiang nge
1: Tuh nih yang seri Niki
2: Nge
1: Inge, sampun api gatra tuh nih yang sehat
2: sehat nggak pun api
1: bi makin sehat gongge dia stone dingin makin
2: dingin kaos copor kaos saya
1: nge patut niki angin sial angin jaket napi penyemang beh durung tuh nih yang pasti kesampun jangkep niki nge nek kan dumunan tuh nih yang pun jangkep penyemang nih niki tuh nih yang Inge topiknya ini perabotan rumah tangga olahan dari sampah on organik sekali botol plastik ember netan meguna nih ke tuniang
2: oke tuniang netan masih sampah nih tuh gue daun aku juga pila baku ketebo tuniang daun plastik
1: nih kan pun terbiasa nih
2: plastik nih tuh diosan tuniang kaleng-kaleng napi itu botol aqua napi juga suwir botol bir dados waktu kejabo gongge nak oh, madol nih kalau gongge
1: oh tan diolah sendiri nih ke jadi perabotan rumah tangga
2: setiap bulan menten bang sampah ring banyak
1: oh berarti ring pekubon tuh yang ten wenten perabotan rumah tangga dari sampahan organik minap sekali oh wenten
2: kerang yang plastik nih tuh kadang-kadang wenten pemulung meriki langgan yang itu Pak Pak Cok kejabok kenyang, nak kenten ditabung nggak?
1: Nge, ditabung, wenten buku.
2: Setiap tahun ditarik, kenten. Dan ya ada, nah datu tali, kenten.
1: Nge, kan pun lumayan nih ke. Lingkungan tencemer.
2: Ada, tapi organik ini kan ngebuku.
1: Nge,
2: dan kaleng-kaleng aqua itu galon itu kok enggak
1: nge
2: kan akses yang boleh itu nak perusahaan air minum itu kok enggak
1: nge
2: potong-potong

0: ya, sarang lungka di kepotong, ditanam cabe dong gak banyak wenten itu bawa dong gak.
1: Oh, dadi yang pot kan tentu niange.
0: Dadi yang pot nih kok mau kebayar pun ring tenten ring sejalan itu.
1: Kudang galon nih ke angin beak ke pasti niki.
0: Wenten 20 galon.
1: Bu iya ke bisa niki, tidak usah membeli pot berarti.
0: Ditanam di tanah sekarang ini. Yang nak kenten ngarya nang kenten bibit cabion kau enggak?
1: Oh.
0: Cabe ne merah merah kau nanti.
1: Nge.
0: Tomat itu kenten ini yang nanti tapi ada nih kau ngarya nih semai nih kau ngarya nang.
1: Oh kenten susah tuh nih kau merawat tapi wastanya cabe yang ditanam di galon biasanya kan pot kenten nge niki galon tas ah.
0: Sabos lah, bagong gak? Dewang niki nih kau ada nang gasong mam ya nih kau sabos. Pun makin wawu nyumbu nong male makin aku nang mau pucuk makin
1: nge tapi male makin hujan ta pusuhnya nyane tapi wasane tapi ini kan nih ampun la, ten jelayu ampun tiba-tiba pun di bawah kan ten tiba-tiba nih nge
0: hujan itu kan kadang-kadang
1: niko pun
0: kita Bali ini kan mau gak datang kan begitu niko durian kan sedang berbunga.
1: Iya, gitu. Nika pun cocok-cocok tanaman sekali nika ya nampun tabiat nge lebih rawan minap niki nih.
0: Iya,
1: ini tuh niang nih mi fokus gue nggak karena ten pole penyemeng coba nih niki tuh niang.
0: Tuh ampun tuh niang mentan. Gua pasta.
1: Nggih, tan kenapi. Inggih, sok sama niang sarang gongka niki salam dungun nggih. Jam dasa nike niang. Inggih. Inggih. Inggih. Sok sama niang Sriwi dengan kekeran sampun nyarengin niki nggih ring WhatsApp Pro 4 nalar semeton akeh nyarengin wentan Pak Ian Arya Tegalalang niki ternyata sampun turun hujan rika nggih. Ya nikmati ya Pak Ian ya, kita giliran dumun, gianyar dumun, minap male jebos dan pasar. Selanturnya ini gue gak colok-colok dumun. Om Swastiastu Atu Kakian Dewa Karuna Wijaya menyimak male jebos yang cocok dengan situasi sarang kebutuhan dicoba ingge. Wenton Nalar Ibu Janura Bangli Rahajo Muali Ibu Indik botol plastik titik yang pakai botol yang besar tempat tanaman bunga. Ini ke bunga napi mantan sane ditanam di botol yang tidak digunakan kembali nih ke yang kecil untuk vas bunga nge untuk buat bibit tumbuh-tumbuh sane bunga kantan nge ingin matur suksema gue nge salam rayu suksema Ibu Janura Wenton Nalar sirap puniki Pak Rangga. Oh Haji Dewa Mia niki sampun nyarengin gongge widangan Bangli Pak Rangga sapun napi gater biasanya tengah-tengah raga niki Pak Rangga nge tal Lara puniki ring Facebook wenten Pak Wayan Siaja saking Mas Ubud sampun nyarengin Pak Okom Liarto Padang Sambian wenten Pak Wayan Berato Batu Bulan Bali talar Pak Di Apong Klunggung Tegang ya masanakan dumun mali jebos lantarang mewali.
2: Aku mampir bentar ya yang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
2: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
1: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
2: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Inge, selamat pagi Rakelan Rai, Kanton Sarang Titiang, Gongge Sintia ring acara Rahajang Bali. Mungkah Gongge mewali ring pesawat telepon 0361-223361. Perabotan rumah tangga hasil budaya mengolah sampah anorganik. Ya, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Ge Sintia Kusanti.
0: Inge, Om Swastiastu mewali, waini raku jegek. Sampun puput petoyannya nih mbak.
1: Sampun.
0: Inggi, sengkara margi antar nge.
1: Sengkara kan keni sabah dan makin gerimis riki ge.
0: Oh, inggi, sengkara mbak.
1: Berjalan lancar di kinten ge.
0: Inggi, sengkara.
1: Pun kinten, patron makan sampun becek, sampun sehat.
0: Sampun, pasti ke makannya gongge ten metaken gak terembah pun pirang gongge mecuer artinya becik ten kenten. Astung karo
1: mbak.
0: Oh, gagal fokus gongge ling tunian niki waduh.
1: Niki kari habis jalan-jalan tadi setengah 7 rumah jalan di Rurung itu kan rutin tuh ge.
0: Inggi.
1: Sebelum semasa mah tidak bisa melakukan yoga tuh mah jalan-jalan dah sendiri kan.
0: Inggi.
1: Ya, biar lancar pembuluh darahnya sampai di rumah. Itu dah cerok-cerok yang pangku dope.
0: Inge, yang sampun kenton makin bersantai dumun sarang gongge ngemongsang indik perabotan rumah tangga budaya mengolah sampah organik niki mbah.
1: Inge, ya niko tuh nak sampun uling dumun niko sampah awenten aturannya tuh kan gak
0: ya. Yang ning sampah skadi botol plastik niko wenten kegunaannya tan skadi agen pot, minap, tempat tisu kenton mbah.
1: Yang botol aqua ni tanggung ni ke tu ni lemon ge ani lemon anu ni ke tapi dan ke tugal aja panak tadi yang duo angin tas ni tenang bu lah tapi jak kaya kena ragan tapio jang ni ke ge terong ni ke kin ni yang ani lulun canang ni ke sampun pilah mah yang ani pun kering ni ke pun nak mang saya pun mang aturang nak mang lahan lumangan
0: tikah driki ge. Oh iya iya, tapi kan wenten lah ya botol-botol plastik yang tidak dipakai nike di napi wasannya digunakan kembali untuk pot kenten tempat tisu ten wenten drike. Oke niki anggen pot manten soalnya pirang gongge wau.
1: Nike sampun botol-botol yang botol tua ni tanggung-tanggung nike padahin mah tampil akhir bulan wenten nak bang sampah driki ge. Berjalan dia kan mah satu bulan cepok ngambil sampah kelompok
0: ya ning selain botol plastik ban bekas kenten agen meja kecil atau kursi santai wenten mbah ban-ban bekas nih ke
1: ban-ban
0: ban bekas nih ke minap main dira meduwe kendaraan roda papat kenten ten mangge bana nih ke ban bekas dadiange meja kecil kenten mbah.
1: Dan yang sepeda motor kan sampun nganti ban langsung dibingkel kutang.
0: Oke, entan.
1: Bisa ngukau kencan. Do yang lagi mobil nih kok. Nak kencan nak alih pindah nih kok kayak.
0: Ini.
1: Yang dumun dia yang sarang kakek nganti ngideh ban bekas kayak.
0: Angin api nih kok.
1: Angin tiang ngerakit pagehan dia biang kayak.
0: Oh, ngerakit pagahan, ge. Yeah. Lumayan nih ke, Mang Den entan numbas pagah, malih ta?
1: Coba nih ke, pun manu nih ke, apa dan ban kan bunter, ge? Sakit-sakit pun nih ke, rerodang, yuk itu pangten untuk naku tanah masa kenten.
0: Ge, Mang Den entan beli paving tase atau napi yang gen pagah kan ban bekas, yeah. Sampun dados pengganti kenten, ge maksudnya.
1: Pagahan mah waktu itu gak mahal ge. Mungkin nak duwe nak linsir niko nak dok yang ditongos ge di BRTN meliling niko nak wenten yang duwe nak linsir tenon nikang ge entane. Nangin mungkin kan ten wenten abian kali ge semenjak si kakek sahin tu penili bulu rambutan niko napi do ben durian niko kelapa tak sino niko namur mungkin gak tender.
0: Oh kenten, berarti sampun tidak wenten ada sisa kenten, wenten tapi ten wenten yang ngeruang kenten.
1: Ini kenten ampun nak salah no, di lingkungan Pak Dinan masih sami kenten gak panak-panak nunyo udah subuh dini di itu. Cuma dia melihat memegang pipil sertifikat kan mungkin gak.
0: Oh duduk. Ingge kan yang penting ngas tengkara meduwe. Tapi niki ring pekumbuhan Mbak Indira sani tersisa dari sampah anorganik mungkin napi niki. Botol mantan berarti sane durung di napi wastanya diambil oleh pengepul sampah anorganik nih ke botol plastik kantong tersisa.
1: Nih botol plastik. Ajaan yang plastik kantong nih ke plastikin mah masih keresein mana aleh masih nih ke gak tapi ngat bekas pinang kok kudiang nak tenado nak ngangon ngaput don ngat pinang.
0: Beli
1: tu cuci tiang itu gak cuci. Bersih. Malu
0: masuk angkian. Yang ten bersih ten nyak juang. Oke, ten. Ya, nge, Mbak Indira bekerja sama nih ke artinya, nge. Ya, nge, nge. Tapi wasanya pun iki untuk kaleng-kaleng. Kan botol plastik sarang kaleng berbeda, niki. Ya, nge, kaleng pun api yang diolah, nike. Dengan keterampilan sendiri, Mbak. Ada yang alat tulis, minap.
1: Kaleng, dan senang kaleng,
0: itu. Oh. Ten alat tulis, wadah alat tulis maksud gonggek niki ten wenten.
1: Dan wenten dan keterampilan pengembangan itu ya. Dan wenten dan lampur yati-yati dan kain energi gitu. Itu pun kalian-kalian minuman itu ya wadah hilmah itu kampil kenten. Ayuang. Tapi pas tamin botol-botol kreting anak-anak itu pun minuman misalnya gitu ya. Itu aja ngambil nih ke teman-teman yang punya bisnis. Kentana
0: nampi
1: dan herbal.
0: Herbal, oh kentan, inge.
1: Yang kumpulkan, kentan pun nampil serai itu, telpon nampun anda gini. Gitu.
0: Inge mbak.
1: Obat herbal
0: botolnya. Gitu. Inge, suksema Mbak Indira sampun ngawain informasi niki. Ya.
1: Kalau nak bersagut tiap hari, nak kadang-kadang mbak masih bingung kerja belum mak jadi nyangkang saya mendadak ni ongkos segitu buat yang yo dua ngasuh talinya agak ambil kayak sampai sudah modalin dimiliki.
0: Sampah organik pasti akeh nih kang ye, urusan modalin
1: nih. Ya nih kau kampung nak tenidang yang dulu tenidang makar di duri bedik makin tendadi nak membakar bakaran.
0: Nge, polusi udara nih kembah. Nge, ya. Suksema Mbak Indira. Lanjut dumun, ring pekubuan api saudara menyanyi. Nge, suksema ya.
1: Mungkin mah lanjut beraktivitas niki tapi jauh nak biasa nih ke mah sud nyapu nyama bersih-bersih tengah membanten saiban rapat itu kan tugas mah mungkin gak
0: inggi laksanakan
1: nge, durung mah bani nyemput murid
0: nge ampunan dipaksa mah
1: nge, durung bani yang jauh masih gigi 1 kilo nyemput juga ya pun cuma sih mbah belajar ngabu sepedo gak pangkat yang traumanya gak sih bani lantang ngabu sepedo nak mbah teman melali
0: nge pangaluh nge Mbak Indira melali niki
1: ya, kena melali nini ita gitu. Kayu yang nek mekelo sing kan ngide HP sing biasa temu jeung
0: megenap boleh nih jan ini ade. Nggih, colak dumun mangne nini ita boleh munggah niki sing semua mbah nggih.
1: Ya mangge nini tiang mangkin kal ngaturang galah niki. Ngene iki grup janbah maka sami nge mangge kata wepi niki. Oh niki nyolek ketua to.
0: Nggih, seksama nih Jerman.
1: Nih, setuju kocak nih ke kencan ragaan yang jalan-jalan kan beragam umur muda
0: masih. Inge.
1: Nih mau nikah dulu enggak Cynthia. Tahun sarang sami Pak Man Pandu niki manggil selesai sepatu niki jeruk kukuh nyolek nih makai yang nyolek yang terdua 60 semeton. Nih, Cynthia kalau.
0: Inge bang, ya lo nalar nih.
1: Nge. Galah wali yang basingan tentang Pramo Santi Om Santi Om.
0: Inge suksama Mbak Indira ngawain informasi malih nih kira kelan terakhir ternyata kaleng-kaleng bekas kentan bisa disulap menjadi wadah alat tulis celengan pun bisa niki atau tempat sendok ban bekas dirakit menjadi kursi santai atau meja kecil nih kenge. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi. Apakah grup Janbah unggul hari ini?
0: Bisa dibilang begitu, Dumun Niki nge. Tapi untuk sementara, Niki Dumun, karena wenten paletan kaping kali, Niki malah jebos nih.
2: Soalnya sekretarisnya udah masuk, ketuanya udah, bendaharanya belum.
0: Belum, nak kantun metek-metek jina pun akhir bulan iki nih, pun gajian pun.
2: Iya, masih mengatur.
0: Banggiang dumun.
2: Tanggal kudo mungkin.
0: Tigang dasa mungkin, pangten gacek jina, kan hitungnya dumun sarang bendahara.
2: Mulai dibagi-bagi kan gitu.
0: Oh, bagi-bagikan pun, nampun-nampun ngajak-ngajak gongge.
2: Maaf yang nyulek di jangkrik masih jauh niki, betumben berbahasa Senesia.
0: Dan kenapa jak campur-campur, tapi mangken fokus dumun, ini topik niki nini Jerman. Pangten kepepet galah niki, perabotan rumah tangga. Sane, napi wastane dari sampahan organik, napi gen menton rika ring jeru.
2: Oke, dan pas ini mangken di jeru belabatu, di nini ke belabatu. Busan wenten karyo ring payangan jero payangan mangken ring blabato.
0: Ring blabato yening ring jero blabato napi mantan wenten nika perabotan dari sampahan organik di kaskadi pot minap atau ban bekas dijadikan meja ataupun napi nih.
2: Aduh pasan iki topik nah mangken ini kalau masalah anika berausang organik ya kenten. Ini mau bersih-bersih motong-motong pot mungkin. Anejen patut potong, sanejen patut gampil lang sampun dipilah-pilah. Sanejen kena plastik, sanejen organik, mampampan kebang-bang apang dada sangen rabu. Ane ban-ban mau punuh. Siro uning wenten pemulung ditukar sama uang.
0: Oh, tapi kenapa tidak menjadi pilihan yang lain nih ke ban-ban bekas nih ke digunakan untuk meja santai minap niki Nini Jerman?
2: Oh, Nini karena tidak bisa dan itu pun tidak dikangwang sama anak.
0: Mimi.
2: Tapi Nini sampun ngelihat yang memakai ban itu dipakai meja benar dur na teplein na kaca dipakai meja dipakai lah pesantian di Banjar Bintang.
0: Oh iya berguna nih kak.
2: Berguna juga. Dan kalau Nini kan lebihan mata uang Nini.
0: Mata uang maksudnya mata uang tuh pun api.
2: Niko ampun kalau ada ban-ban yang tidak ada make edo kutang tuh Nini bangin deh gitu kan ali yang pemulung.
0: Oh berharga ditukar boleh jina atau barang sana diganti kenten mbak Nini nge.
2: Ya itulah kan itu namanya mata uang.
0: Iya betul.
2: Karena kalau orang yang mata uang itu pasti bahagia tuh
0: nge. Nge sekarang ini Jerman mungkin pun bahagia karena ketua lebihan boleh soalnya.
2: Aduh. Kita harap tolong perhatikan kalau untuk yang ketuanya dua kali kasih, kalau anggotanya ya satu-satu.
0: Pantasnya dados ketua nah harus adil, pang balance antara napi ketua, sekretaris, bendahara, nak patah-patah dados pengurus.
2: Oh berarti dong keliru Nini yang kenten.
0: Tanuning pun api aturan Rike gongetan sarang-sarang.
2: Pokoknya yang merasa janbah tolong didata kembali berapa sih sebenarnya banyak anggotanya pangbenah
0: bangtuangan. Nge makin hitung dumun nak ya suksema dumun iki kepepet galah pangtun kejepit pintu nih.
2: Mulai ngesiki mantan iki lawan jenis pake polos.
0: Oh malih siki kalih berarti Nike. Bibi akene nyuang galah Niki berarti kantor jam putus Niki. Aduh, inggih suk sama wali niki inggih. Jek malisiki gen terus dikalikan pangkuda malisiki nika nih Jerman jegeng. Niki Pak Cika sempun nyaringin gongge. Oh, wenten niki napi nika nge baskom yang tidak digunakan kanten nge bentuknya sekadi nare aja niki nge. Oh, baskom memang niki ternyata nge. Suk sama niki Pak Cika dirubah menjadi pot niki nggih pot tanaman nggih. Kak Angga nalar sampun nyaringin rahayu muali Kak Angga sampun nyaringin Gongget Cynthia, Pak Ketut Diar segianyar. Ini topik niki Gongget yang nyaringin botol plastik yang besar tiang potong pakai tempat kuas untuk melukis. Waduh ya seniman kita niki dari daerah Gianyar memanfaatkan berarti untuk perabotan melukis niki bisa dikatakan nggih. Tempat airnya untuk melukis niki nggih, botol yang sedang dipakai tempat cairan pembersih piring, tutupnya ditambahkan pentil motor. Inge patut diarse dimanfaatkan bang dan nenten metumpuk nge sampah anorganik terus puniki hitung-hitung irit lah kentan nge perabotan rumah tangga yang bisa diolah dari sampah anorganik bisa digunakan kembali nge. Inge malu jemos ring sesi kedua ringgal jam putus lintang mewali gue gak nyarengin sana mungkin gak lama sana kandumun.
3: Aduh ternyata gak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi, Raka Dendrai, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Bali Anak Agung Gede Surya Sentana mengatakan kondisi lingkungan semakin berat seiring pesatnya pembangunan infrastruktur dan ekspansi sektor pariwisata dengan berbagai proyek pembangunan yang berpotensi menambah tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup. Dijelaskan berdasarkan data yang dihimpun Walhi Bali, luas lahan sawah di Badung dan Denpasar terus menyusut serta meningkatnya jumlah hotel dan aktivitas pariwisata memicu fenomena yang berdampak pada kemacetan, peningkatan volume sampah, alih fungsi lahan, hingga penurunan kualitas lingkungan. Surya Sentana juga mengingatkan, selain alih fungsi lahan yang masih menjadi persoalan rencana pembangunan bandara baru, jalur kereta api di kawasan wisata hingga jalan tol Gilimanuk Mengwi perlu juga dikaji secara serius agar tidak mengorbankan kawasan pertanian, hutan, dan ruang hidup masyarakat. Raka Dendrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.